0: Pernafian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan sergapnya Sugandi Avandi.
1: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi data.
2: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
3: Bahkan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali, masalah adat itu. Sekarang tanpa kecuali, itu situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
2: Sementara itu warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
4: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu, ya. Karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu, ya, karenanya ada asap ini pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit, ya, karena adanya gangguan asap ini.
2: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul khususnya beras terus mengalami peningkatan, di mana dengan intensifikasi pertanian maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
5: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap
6: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian terutama beras terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
5: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
7: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panennya, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31, sekian ribu.
6: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Beberapa hal juga langsung diputuskan Bapak Presiden. Penambahan.
10: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
9: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter, waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personil.
10: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
9: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Dari perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajurit. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
10: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian Karhutla dapat segera dilakukan.
11: Setiap hari kita tambahkan helikopter-helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
10: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan Karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca. cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
8: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan koreksi. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi BNPB, ada berapa waktu bombing?
12: Ada lima,
8: ya tadi sudah saya sampaikan.
10: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
13: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
10: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulog melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutlah.
14: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
15: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
16: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutlah di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutlah dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutlah di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutlah. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit. memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Di dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya kejurnas hoki indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Aniza, silakan.
18: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk kita langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat.

0: bus Viplanca. Ketersedatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini, dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Toma. Arus lalu lintas dari exit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Kita informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus kita jaga bersama. Dengan kerja keras, kepedulian, dan persatuan, kita lanjutkan langkah menuju Indonesia yang lebih baik. Mari, semarakan hari ulang

berudara dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka.

0: kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya.
1: Nah, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde. Kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.

81 tahun Indonesia Merdeka, saatnya melanjutkan perjuangan melalui karya, persatuan, dan pengabdian untuk bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: 103.3 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
1: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
2: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
3: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
4: Berdasarkan data pemantauan terbaru yang diimpun oleh kementerian atau pemerintah, tercatat sebanyak ada 11.625 titik panas atau hotspot di seluruh Indonesia dalam pemantauan 24 jam terakhir yang dilaporkan per 24 Agustus 2026. Lonjakan titik panas ini dipicu oleh puncak musim kemarau serta fenomena El Nino kuat yang melanda sejumlah wilayah. Nah, kalau dari epicentrum wilayahnya, di Kalimantan Barat terdapat 3.152 titik hotspot, wilayah dengan konsentrasi hotspot tertinggi di Indonesia. Memicu kabut asap juga yang tebal di area pemukiman seperti di wilayah Ketapang dan Kuburaya. Kemudian di Kalimantan Tengah ini ada 2.456 hotspot yang didominasi wilayahnya di sekitar lahan gambut yang memang rawan terbakar di musim kering seperti ini. Kemudian di Kalimantan Timur ada 1.005 titik. Di Kalimantan Selatan ada 642 titik panas atau hotspot. Kemudian di Papua Selatan ada 1.472 titik. Sedangkan di Sumatera Selatan 440 titik. Kemudian di Riau 436 titik. Sementara itu di Maluku 325 titik. Nah, ini beberapa titik hotspot yang sudah terdata ya sejak 24 jam terakhir per 24 Agustus 2026. Nah, bagaimana pantauan BMKG, kemudian upaya modifikasi cuaca juga seperti apa? Kemungkinan kapan hujan akan turun yang bisa mengurangi kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah di tanah air? Kita berbincang dengan BMKG soal ini ya. Anda juga bisa memberikan komentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
0: Wawancara Pro 3.
4: Kami sudah bersama dengan pelaksana tugas Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani. Pak Andri, selamat pagi.
5: Selamat pagi Bang Zaini.
4: Pagi Pak Andri. Jadi kalau pantauan hotspot yang ada di sejumlah wilayah di Kalimantan, Sumatera khususnya bagaimana Pak Andri?
5: Baik, kami sampaikan secara umum dulu ya, yeah. Pak Zaini. Jadi kita lihat mungkin dari tanggal 21 dulu ya, bagaimana perkembangan hotspot ya. Jadi tanggal 21 hingga 22 memang utamanya di tanggal 22 terjadi, yeah, peningkatan. Secara total berdasarkan pantauan satelit ada peningkatan di tanggal 22. Yang sebelumnya tanggal 21 itu total ya seluruh Indonesia itu 15.459 titik menjadi 16.683 titik. Ini untuk semua level.
4: Yeah.
5: Level kepercayaan ya, rendah, sedang, tinggi. Nah, tapi memang yang kita pantau yang kepercayaan tinggi ya, artinya indikasi terjadinya titik api itu di yang kepercayaan tinggi.
4: Yeah.
5: Jadi memang contoh yang terkonsentrasi kalau kita lihat provinsi ya, yang di tanggal 22 yaitu di Sumsel, kemudian juga di Riau, lalu juga yang provinsi-provinsi yang lainnya yang memang rawan kabut seperti Kalimantan Barat, lalu juga Jambi dan juga Kalimantan Tengah ya. Nah, namun berdasarkan pantauan terkini tanggal 23 Agustus yang kemarin ya, yeah, kita untuk melihat data itu kalau pagi ini kita tanggal 24 berarti kita lihat data kemarin akumulasi dari
4: 24 jam begitu ya, Pak Andri.
5: Ya, ya, sampai 23 ya. Ada penurunan dibanding 2 hari sebelumnya. Terutama ada penurunan di wilayah Kalimantan. Ya. Ini salah satunya adalah berkat operasi modifikasi cuaca yang saat ini berlangsung di beberapa wilayah Bangsa ini sebagai upaya pemerintah dan BMKG.

Pendengar RRI dimanapun berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian ND untuk Anda pagi hari ini. Saya Angel Abut ya, yang menemani Anda di Prosat RRI ND di Florata pagi ini. Ya, pendengar, kami masih dengan informasi ya di kesempatan pagi ini. Informasi lainnya pendengar dari laman resmi kami rri.co.id. Kementerian Sosial menyalurkan santunan duka kepada 13 ahli waris korban meninggal akibat gempa bumi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Santunan diserahkan di posko terpadu lapangan di lapangan Berdikari Danga Nagekeo Sabtu 22 Agustus 2026. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan santunan diberikan sesuai prosedur yang berlaku secara nasional. Nah, masing-masing ahli waris korban meninggal menerima santunan sebesar 15 juta rupiah. Penyerahan santunan disaksikan oleh Bupati Nagekeo Simplicius Donatus dan perwakilan Direktorat PSKB Kementerian Sosial. Hadir pula PLT Kepala Dinas Sosial Nagekeo, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta keluarga dan ahli waris korban. Nah, Gus Ipul mengatakan penanganan bencana dilakukan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan relawan. Penanganan dimulai dari evakuasi, tanggap darurat, hingga rehabilitasi atau pemulihan pasca bencana. Nah, pendengar, setelah tahap evakuasi, penanganan dilanjutkan dengan tanggap darurat. Tahap tersebut meliputi penyaluran bantuan logistik, pendirian posko pengungsian, hingga penyediaan dapur umum. Dan tahap terakhir, rehabilitasi ataupun pemulihan pasca bencana, pemerintah memastikan proses ini dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

0: Ya, kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar informasi cuaca untuk edisi pagi ini Senin 24 Agustus 2026. Informasi ini disampaikan oleh Tulus Gabe Sianturi, Prakirawan BMKG Stasiun El Tarik Kupang. Selamat pagi Pak Tulus.
1: Selamat pagi Bu.
0: Baik, silakan dengan informasi yang terpantau pada pagi hari ini.
1: Ya, selamat pagi para pendengar RRI. Disampaikan dengan hormat informasi perakiran cuaca wilayah NTT yang berlaku Senin 24 Agustus 2026. Untuk perakiran pagi hari, umumnya cerah hingga cerah berawan. Dan untuk perakiran siang hingga sore hari, umumnya cerah hingga berawan. Untuk perakiran malam hari, umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Dan untuk perakiran dini hari, umumnya cerah hingga berawan tebal. Suhu udara di NTT berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius, dan khusus untuk suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 12 hingga 25 derajat Celcius. Angin berembus dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin 5 hingga 35 km per jam. Kami juga menyampaikan peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Saburai Jua. Demikian perakiran untuk hari ini, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Tulus untuk informasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi Bu.
0: Baik pendengar dimanapun berada, demikian informasi cuaca untuk diketahui ya untuk edisi Senin 24 Agustus 2026. Kami masih dengan informasi lainnya, tetap bersama kami. Dan jangan lupa ya untuk bergabung nanti di program Halo RRI untuk edisi hari ini. Tetap bersama Prosat RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Iya, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
0: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
0: Betul.

Pendengar RRI dimanapun berada, selamat pagi untuk Anda semuanya ya, dimanapun yang sedang mendengarkan kami, baik di laman resmi kami rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Bagaimana kabarnya hari ini pendengar? Semoga senantiasa sehat ya, diberkati, dan apapun yang dilakukan ini berjalan dengan baik dan lancar. Kami masih bersama Anda Florata pagi ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nah pendengar, di pukul 9 nanti kami akan mengajak Anda ya untuk bergabung dalam program Halo RRI edisi pagi ini Senin 24 Agustus 2026. Baik yang sedang mendengarkan kami di pagi ini boleh untuk bergabung ya. Kami akan menyampaikan keluhannya nanti kepada pihak berwajib pendengar untuk bisa tindak lanjuti apa yang menjadi keluhan-keluhan Anda. Kami masih menunggu untuk Anda tetap bersama kami, Prosa Terari ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ini mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

Praise umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak.

0: berada masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda ya. Pagi hari ini kita berada di program Halo RRI untuk edisi pagi ini Senin 24 Agustus 2026. Ya, ini mana pendengar, kita masih dalam suasana pasca gempa ya. Yang kita masih rasakan juga gempa susulan. Dan selamat siang yang masih berada di tempat pengungsian pada siang hari ini, dengarkan Prosat RRI ND. Dan juga yang masih melakukan pekerjaannya juga di pagi hari ini, selamat menikmati pagi Anda ya bersama keluarga. Ya, pendengar program Halo RRI, kami hadirkan untuk Anda ya. Anda boleh menyampaikan keluhan-keluhan terkait dengan pasca gempa kemarin yang memang butuh bantuan ya, dan juga mungkin di tempat pengungsian yang di yang ada saat ini belum ada bantuan apapun dari pihak pemerintah. Nah, oleh karena itu Anda boleh menyampaikan keluhan Anda kepada kami, baik melalui line telepon Pro 1 RRIND di nomor 0821-4451-1957 ataupun di line WhatsApp kami 0821-3878-8786. Nah, pendengar, nanti keluhan-keluhannya kami akan sampaikan juga kepada pihak berwajib seperti apa konfirmasinya ya terkait dengan keluhan ini, dan kami akan carikan solusinya untuk menghubungi narasumber terkait begitu pendengar. Terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia bersama Prosat RRI ND dimanapun berada di siang hari ini, pagi hari ini ya pendengar, menjelang siang. Dan saya juga ingin membacakan ya, ada beberapa laporan juga yang masuk kepada kami ya pendengar, yaitu laporan di hari Kamis lalu begitu pendengar. Dan ini laporannya dari Kabupaten Manggarai Timur. Katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak maaf ya mengganggu waktunya. Mohon izin, kami di sini belum ada bantuan sama sekali dan banyak nenek kakek yang sakit, banyak rumah-rumah warga yang hancur, tidak layak lagi untuk ditinggal. Dan di hari pertama gempa sampai dengan saat ini belum dapat bantuan sama sekali. Warga banyak mengungsi dengan menggunakan terpal seadanya saja. Nah, laporan ini pendengar dari akun, dia tidak menuliskan namanya ya, tapi kita sudah mencoba menghubungi kembali, nomornya juga tidak aktif, seperti apa begitu ya pendengar. Nah, ini laporannya dari Desa Nampar Sepang, Kabupaten Manggarai Timur, dan mohon bantuan dan himbauannya juga ya. Dan untuk laporan ini terima kasih untuk Kakak Seruni. Laporannya tadi kami juga sudah sampaikan begitu ya kepada Sekda di Kabupaten Manggarai Timur, bahwasannya laporan ini juga harus betul-betul alamatnya harus jelas juga ya, di RT mana, RW mana, dan juga desanya apa begitu ya pendengar, agar pemerintah juga bisa menjawab dengan baik terkait dengan keluhan ini. Nah, untuk Anda juga boleh menyampaikan keluhan-keluhan Anda di siang hari ini, pagi hari ini pendengar ya, di line telepon kami 0821-4451-1957 maupun di line WhatsApp kami 0821-3878-8786. Sambil menantikan untuk Anda, kami masih bersama Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ini mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8.
2: Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
3: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
2: share, dan subscribe.
4: See you on the next video.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
5: FM 91,7 MHz pendengar masih bersama Nur Astan. Informasi selanjutnya, puluhan anak penyintas gempa bumi mendapat pendampingan psikologis. Kegiatan trauma healing yang digelar oleh Polres Manggarai di SLB Karya Murni Ruteng pada Minggu 23 Agustus 2026. Kegiatan tersebut pendengar dimulai sekitar jam 11.30 waktu Indonesia Tengah. Menjadi bentuk kepedulian Polri untuk membantu anak-anak melewati rasa takut dan tekanan setelah mengalami bencana. Kegiatan ini melibatkan Wakapolres Manggarai Kompol Mei Carles Sitepu SH bersama 15 personel konselor Polres Manggarai dan 3 konselor Porda, maksud kami Polda Nusa Tenggara Barat. Sekitar 40 anak penyintas gempa menjadi sasaran pendampingan. Para konselor memberikan dukungan psikologis dengan kedatangan yang ramah dan humanis agar anak-anak merasa aman serta kembali percaya diri. Pendengar, suasana kegiatan dikemas penuh keceriaan melalui berbagai permainan interaktif dan aktivitas bersama. Anak-anak diajak bernyanyi, bermain, dan berinteraksi untuk mengalihkan perhatian dari pengalaman menegangkan akibat gempa. Pendekatan tersebut pendengar diharapkan dapat membantu mengurangi rasa takut, cemas, sekaligus memberikan ruang bagi anak-anak untuk kembali mengekspresikan diri. Selain pendampingan psikologis, pendengar, Polri juga membagikan makanan ringan kepada anak penyintas. Kehadiran konselor dan perhatian sederhana tersebut membuat suasana semakin akrab dan hangat. Polres Manggarai berharap kegiatan trauma healing dapat membantu anak-anak memulihkan kondisi emosional dan membangun kembali semangat mereka untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Informasi ini pendengar kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, benar.

Pernah kepikiran tidak? Kenapa jari tangan kita berkerut kalau kelamaan di air? Ternyata, itu bukan sekedar kulit yang kedinginan. Tubuh kita sengaja bikin kulit berkerut biar lebih gampang mencengkeram benda licin. Jadi, jari keriput itu sebenarnya mode anti-slip alami. Aneh, tapi keren kan? Tubuh manusia punya trik rahasianya sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, puluhan anak penyintas gempa bumi mendapat pendampingan psikologis melalui
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Pendengar, Wakil Bupati Manggarai Timur Tarsisius Dukur SS menyayangkan sikap emosional Camat Lambaleda Utara Agustinus Supratman yang memarahi dan menunjuk salah satu petugas BNPB saat meninjau logistik bantuan bagi warga terdampak bencana di posko logistik Damer, Kecamatan Lambaleda Utara, Jumat pagi 21 Agustus 2026. Pendengar, berdasarkan hasil penelusuran dari Pemkab Manggarai Timur, Tarsi menyebut adanya kekeliruan dari Camat Agustinus dalam memberikan informasi kepada publik. Informasi tersebut, pendengar, dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan berpotensi memperburuk situasi di tengah proses penanganan bencana. Menurut Tarsi, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur telah melakukan penelusuran terkait video kejadian yang beredar dan viral di media sosial. Berdasarkan keterangan dan informasi yang diterima, pendengar, terdapat dugaan unsur kesengajaan dalam merekam hingga menyebarluaskan video tersebut. Ia menilai penyebarluasan video tersebut berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat serta memperburuk situasi dalam proses penanganan bencana. Selain menyayangkan sikap emosional camat, Tarsi juga membantah tegas narasi penekanan maupun pemaksaan penanda tanganan berita acara oleh petugas BNPB. Menurutnya, tidak terdapat unsur paksaan dari petugas BNPB. Petugas BNPB pusat untuk menandatangani berita acara tersebut. Pendengar, seluruh logistik yang berasal dari pemerintah pusat telah diserahkan kepada pemerintah daerah melalui posko utama yang berada di daerah dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur. Informasi ini, pendengar, kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Tetaplah bersama kami dan jangan lupa follow akun Instagram RRI Labuan Bajo.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah.

0: Anda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar masih bersama penyiar Anda Nur Astan yang akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nantinya. Jangan lupa untuk Anda unduh aplikasi RRI Digital, pendengar, follow akun Instagram dan TikTok RRI Labuan Bajo. Tetap bersama kami, kami akan selalu menghadirkan deretan informasi terkini menemani aktivitas Anda edisi Senin 24 Agustus dengan deretan lagu-lagu pilihan dan juga program menarik lainnya, tentunya di RRI Labuan Bajo.

Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara.

Negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Empu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bina Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
6: FM 91,7 MHz, pendengar kembali masih bersama Nur Astan di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Kembali kami menghadirkan program pengurus utamaan gender dan kami melakukan pemutaran rekaman ulang dengan judul Membakur Karir Tanpa Melupakan Jati Diri Perempuan dengan narasumber Ibu Menti Kenaru selaku Kepala Sekolah SDN Labuan Bajo dan presenter Yulin Amul. Sesaat lagi pendengar, inilah kami hadirkan pangrus utamaan gender.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulin Amul kembali hadir menyapa Anda di Labuan Bajo siang ini pendengar, edisi hari ini 13 Juli 2026. Dan pendengar, perempuan masa kini memiliki peluang yang semakin luas untuk berkarya. Kita menyaksikan banyak perempuan yang berhasil menjadi pemimpin, pendidik, pengusaha, hingga pengambil keputusan di berbagai sektor pembangunan. Namun benar di balik keberhasilan tersebut, ada satu hal yang tidak kalah penting, yakni bagaimana perempuan tetap menjaga jati diri, nilai-nilai kehidupan, serta keseimbangan antara karir dan juga keluarga. Untuk membahas lebih lanjut, pendengar telah hadir bersama kami seorang perempuan inspiratif ya, yang mendedikasikan dirinya di dunia pendidikan, yaitu Menti Kenaru, selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Labuan Bajo 2. Langsung saja kita sapa, selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi Kakak Yulin, senang bisa berada di sini pagi ini.
0: Luar biasa, bagaimana kabarnya siang ini Ibu?
1: Puji Tuhan, luar biasa, sehat.
0: Oke, semangatnya luar biasa ya, begitupun cantiknya juga luar biasa Ibu. Oke, terima kasih Bu Menti sudah meluangkan waktunya untuk bersama kami di RRI Labuan Bajo siang ini.
1: Sama-sama Kak Yulin.
0: Oke, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, setiap perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Sebagai anak, istri, ibu, pendidik, pemimpin, dan juga anggota masyarakat, perempuan dituntut untuk mampu menjalani berbagai tanggung jawab secara seimbang. Baik, Ibu Menti, sebelum kita membahas lebih jauh ya, sekarang ini kan Ibu menjalani dua peran penting ya, yakni sebagai seorang pemimpin dan juga seorang istri ibu juga selalu, maksud saya sebagai seorang ibu. Boleh diceritakan Ibu bagaimana perjalanan karir Ibu hingga sampai dengan saat ini?
1: Oke, terima kasih Kak Yulin. Seperti pada umumnya, wanita pada umumnya, kita harus berjalan di jalur yang sama antara dedikasi dan kodrati sebagai seorang perempuan.
0: Dan saya rasa itu tidak mudah ya Ibu untuk Ibu.
1: Ya, sebetulnya sih kalau kita berjalannya pakai hati, pakai perasaan dari sisi perempuan, ya tidak masalah. Jadi saya ini kebetulan dari muda sudah kerja. Saya dari muda itu sudah kerja.
0: Kira-kira dari usia berapa Ibu?
1: Saya sekitar umur 25.
0: Wah luar biasa Ibu
1: ya. Sudah umur 25 saya sudah kerja di berbagai sektor kerja. Kebetulan waktu itu masih swasta sih karena masih single juga kan. Terus senang saja perempuan itu ternyata kalau kerja itu bangga terhadap diri sendiri. Aduh ternyata kita penting juga loh bagi orang lain gitu kan. Kebetulan kami waktu itu kerjanya yang bersentuhan juga dengan para petani. Saya boleh sebut namanya?
0: Kerja boleh dimana? Sekali.
1: Waktu itu saya pernah kerja salah satu, pernah di Jakarta juga pernah di untuk isu tiket gitu-gitu. Terus pas di Ruteng aku kerja di pabrik kopi, NTC. Jadi kita bersentuhan langsung dengan masyarakat. Itu sesuatu yang sangat menarik gitu.
0: Betul, jadi, luar biasa ya.
1: Iya, jadi ternyata perbisnisan ini seperti ini gitu. Kita bergaul dengan kebetulan kan kita suppliernya, terus ada konsumen kita juga ada dari berbagai status gitu kan. Dari situ terus menikah. Dan saya harus melepaskan pekerjaan
0: sekaligus melepas masa muda ya Bu ya.
1: Masa muda dan akhirnya atas kesepakatan saya harus ikut suami dan untuk satu tahun menjadi ibu rumah tangga total. Setelah itu di 2023 saya akhirnya kembali menjadi saya kan dulu outputnya sekolah guru. Jadi akhirnya Kak Yulin saya keterima dan dari situlah saya menjadi seorang guru. Delapan tahun di sebuah desa di Lembur Selatan.
0: Wow.
1: Sampai akhirnya di 2011 sampai dengan sekarang ada di Labuan Bajo.
0: Wah, itu luar biasa sekali Bu. Memang tidak mudah ya Bu, iya, menjalani dua peran penting ini Bu. Oke, baik Bu Menti, menurut Ibu apa makna menjadi perempuan yang berkarir di era sekarang Ibu?
1: Aduh, saya nih ya, saya adalah seorang ibu, mama, perempuan yang concern terhadap ini loh, ini sekarang ini perempuan harus berkarir.
0: Betul gitu. Ibu.
1: Dia harus menunjukkan jati dirinya, bahwa dia juga bisa seperti umumnya. Kita apa namanya, bersyukur kita apa ya, ada di zaman yang gender nih sekarang nih yang yang sudah tidak ada lagi pekerjaan ini untuk ini nih. Jadi kalau saya
0: semua setara ya Ibu sekarang.
1: Semua setara. Betul, tidak sekali ada lagi pilih-pilih. Semua sektor ayo gas perempuan, saatnya kamu.
0: Kita harus tunjukkan bakat kita sebagai perempuan,
1: mengaktualisasi diri kita sebagai perempuan.
0: Oke, luar biasa sekali Bu ya. Baik Bu Menti, tema kita siang ini adalah membangun karir tanpa melupakan jati diri perempuan ya Bu ya. Menurut Ibu Menti sendiri, apa sebenarnya yang dimaksud dengan jati diri perempuan dan juga bagaimana cara menjaganya di tengah tuntutan pekerjaan Bu?
1: Jati diri itu identitas. Perempuan itu ada identitas, terus ada nilainya, ada karakter secara utuh. Tapi satu hal, bahwa kamu itu seorang wanita, itu perempuan. Jadi perempuan itu, dia itu pakai rasa, Kak Yulin.
0: Betul.
1: Dia ini semua segala sesatunya, itu dia tuh dari sini, dari hati.
0: Betul gitu sekali. Ya.
1: Apapun, menjadi siapapun, menjadi apapun, kita harus jangan lupa jati diri.
0: Jati, betul,
1: jati diri sekali kita sebagai seorang perempuan.
0: Perempuan, oke. Baik Ibu, selama berkarir apakah Ibu pernah menghadapi tantangan atau harus bekerja lebih keras untuk membuktikan kemampuan hanya karena Ibu seorang perempuan?
1: Oke, sejauh ini, sejak saya menjadi kepala sekolah itu di 2017 dan menjadi seorang guru, puji Tuhan belum pernah ada tantangan apapun.
0: Wow, ya, luar biasa.
1: Saya
0: ya,
1: pernah
0: Bu,
1: berada di sekolah, di salah satu sekolah yang psikologis masyarakatnya itu cukup apa ya, cukup frontal gitu. Cukup frontal, pernah didatangin gitu-gitu terkait, oh kenapa ini gitu ya.
0: Okay.
1: Tapi karena kita apa pendekatannya sebagai seorang perempuan, jadi mereka, waduh, langsung tidak bisa berkata, maksudnya bukan karena apa ya. Jadi mereka ternyata kalau kita pendekatannya dengan hati, pakai rasa, segala sesuatu kita jelaskan dari sisi kita, keibuan kita gitu.
0: Secara
1: ya,
0: perlahan ya.
1: Perlahan akan membuka juga cara pandang kan, biasakan yang maaf kata ya di mana saja, bapak-bapak ini kan selalu memposisikan dirinya, kami lebih strong.
0: Oke, betul lebih sekali. Kuat. Memang dulunya berprinsip begitu Ibu ya, tapi sekarang sudah beda lagi Ibu.
1: Iya, beda lagi. Jadi sejauh ini Kak Yulin tidak ada sih saya fine-fine.
0: Okay.
1: Terus sukacita, gembira, karena memang itulah tujuannya kita.
0: Betul.
1: Berkarir itu selalu ada kepuasan batin gitu loh, ada bahagia di dalamnya. Tidak masalah.
0: Oke, luar biasa sekali Ibu ya. Oke Bu Menti, bagaimana cara Ibu menghadapi tekanan, keraguan, atau stereotip yang masih sering dialami perempuan di dunia kerja Bu?
1: Saya rasa apa ya, untuk sekarang di zaman-zaman sekarang ini, tekanan-tekanan terhadap perempuan ini Kakak Yulin, saya rasa yang saya alami ya, saya tidak merasakannya gitu, tapi setidaknya sebagai perempuan itu tadi, kalau kita melakukannya dengan penuh cinta, meletakkan dasar kodrati kita perempuan.
0: Betul.
1: Perempuan itu kan dia selalu pakai rasa, seperti
0: pakai
1: yang
0: rasa,
1: saya bilang dari
0: okay
1: tadi, apapun tekanannya kita harus hadapi dengan tenang, tenang. Kita ini kan sudah dibekali dengan berbagai problematika rumah tangga sebagai seorang ibu,
0: iya.
1: Ya kan? Kita ini kan sudah dijejal dengan problematika hidup sebagai ibu di rumah, sebagai istri, menjalankan berbagai peran di rumah yang tidak mudah loh.
0: Betul sekali.
1: Tidak mudah sekali. Jadi mungkin tekanan-tekanan itu sudah terbiasa kita lewati. Lah kalau di karir saja ada tekanan gitu kan, kita sudah...
0: Iya.
1: Ini nih sudah ada dasarnya nih, muatan dasarnya kita didejal dengan
0: sudah terlatih dari rumah ya Bu ya. Dan hal itu saya rasa sudah lumrah untuk kita seorang ibu begitu.
1: Iya, iya. Jadi biasa saja biasa sih saja. Menurut saya kita harus memang harus melaluinya. Apapun harus kita lalui secara tenang, layaknya seorang perempuan. Itu kan itu sih mungkin kelebihan dari sisi perempuan yang apa ya, dia tenang sih, seperti apapun masalahnya di kantor, di sekolah, saya rasa perempuan cukup tenang,
0: untuk memanage emosi
1: itu.
0: Begitu.
1: Ya, betul.
0: Baik Ibu Nuwinti, luar biasa sekali ya. Baik Bu, menjalankan peran sebagai kepala sekolah sekaligus mengurus keluarga tentu tidak mudah Bu ya. Oke, bagaimana Ibu membagi waktu atau membagi ruang agar keduanya tetap berjalan dengan baik Ibu?
1: Ya itu tadi apa, saya rasa menjadi wanita yang punya kerja, kerja apapun, berkarir gitu ya.
0: Okay.
1: Satu sisi itu kita harus berterima kasih, kita diberi kesempatan untuk ada di titik itu.
0: Betul.
1: Secara kodrat manusia perempuan itu kan sudah ada nih, Tuhan sudah bilang ini loh kamu perempuan, punya anak, punya suami. Tapi yang punya karir ini, saya rasa kakak Ulin, seperti kakak Ulin juga kan.
0: Iya betul.
1: Jadi betul-betul, aduh bersyukur, blessing, amazing gitu kalau sampai kita perempuan tuh.
0: Kita dikasih, hebat ya Bu ya.
1: Dikasih kesempatan untuk berkarir.
0: Berkarir.
1: Itu sesuatu,
0: jadi sesuatu yang sangat luar biasa Ibu.
1: Ya, apalagi model kita yang dikasih kepercayaan seperti ini, aduh saya rasa... luar biasa, berarti ada hal yang lain yang bisa dilihat orang.
0: Betul.
1: Atau mungkin selama ini secara diam-diam, oh ya ternyata kita sudah berdampak ya bagi orang lain gitu. Jadi saya rasa tidak masalah kita juga di rumah fine-fine saja, sudah terpola dengan baik, tidak ada yang dikorbankan, tetap bangun pagi, ngurus sarapan dulu. Harus ngurus sarapan dulu, anak ke sekolah gitu, nyuci segala sama, tidak ada masalah.
0: Jalani seperti biasa.
1: Jalani ya, dengan sukacita saja.
0: Memang
1: no
0: betul.
1: Problem.
0: Luar biasa ya.
1: Ya sih Kak Yulin.
0: Oke, baik Bu, menurut Ibu apakah perempuan harus memilih antara keluarga dan karir atau justru keduanya bisa berjalan berdampingan Ibu?
1: Janganlah disuruh memilih.
0: Iya, karena itu saya rasa susah sekali untuk memilih Ibu ya,
1: iya.
0: Di antara keduanya.
1: Iya, natural saja. Kalau dikasih kelebihan seperti berkarir, aduh puji Tuhan diterima.
0: Iya.
1: Karena tidak boleh memilih. Kalau umpamanya itu seperti yang saya jelaskan, bahwa memang kita secara kodrati perempuan ya seperti itu. Jadi dia tidak boleh memilih.
0: Okay.
1: Harus ada balance-nya.
0: Tapi memang perempuan-perempuan zaman sekarang Bu, mereka lebih memakai prinsip yang kalau bisa menjalani keduanya, kenapa harus memilih begitu ya?
1: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Dan saya rasa banyak kok toko-toko jangan jauh-jauh di Indonesia ini.
0: Oke.
1: Okay. Saya itu apa ya, Kak Yulinnya, aduh bangga sekali lihat para mama-mama, ibu-ibu yang Ibu Shirley itu,
0: okay. Cukup
1: itu,
0: inspirasi ya Ibu.
1: Cukup itu menjadi idola saya. Aduh ini.
0: Oke, okay, memang mereka menjadi idola semua perempuan Indonesia
1: semua
0: sih Ibu, karena hebat-hebat.
1: Hebat-hebat. Mereka berkarir, mereka jadi pemimpin di masyarakat publik itu kan tidak hal yang tidak mudah.
0: Mudah betul.
1: Tapi begitu mereka sudah sampai di rumah. Mereka manja-manja anak-anak sudah
0: tidak melupakan mereka punya jati diri begitu. Ya,
1: jadi janganlah memilih ya para perempuan Manggarai Barat. Ayo kalau ada kesempatan,
0: fight.
1: Fight gitu.
0: Oke. Baik Bu Minty dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, perbincangan kita di siang hari ini cukup menarik ya dan juga cukup seru. Oke, kita belajar bahwa membangun karir bukan sekedar mengejar kesuksesan, tetapi juga bagaimana tetap menjadi pribadi yang utuh dan tidak kehilangan nilai-nilai kehidupan. Baik Bu Minty, kita jeda sejenak ya. Kami akan hadirkan satu lagu, baru kita akan melanjutkan perbincangan kita di program acara Pengaruh Sutaman Gender. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
6: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
7: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulin Amul dan juga narasumber kita di siang hari ini, Ibu Menti Kenaru ya. Dan kita masih membahas terkait membangun karir tanpa melupakan jati diri perempuan. Baik, Bu Menti, kita lanjut obrolan kita ya.
8: Oke, Kak Yulin.
7: Oke, baik, menurut Ibu, apakah saat ini masih ada anggapan bahwa perempuan memiliki keterbatasan dalam pemimpin dan juga bagaimana pandangan Ibu mengenai hal tersebut, Bu Menti?
8: Oke, Kak Yulin dan para pendengar, dimana saja berada, saya rasa untuk saat ini itu anggapan sudah terpatahkan.
7: Okay.
8: Buktinya
7: sudah tidak banyak, pakai lagi ya, Ibu.
8: Oh, tidak pakai lagi karena banyak sudah melahirkan wanita-wanita
7: yang hebat, Ibu.
8: Hebat. Jangan jauh-jauh, kita di Manggarai Barat saja wakil bupati pernah seorang perempuan. Terus di kantor-kantor, di dinas-dinas ini juga ada perempuan. Jadi sekarang sudah dipatahkan, tidak ada lagi pakai bilang
7: yang beranggapan ada, bahwa perempuan
8: itu ada batasnya.
7: Okay.
8: Tidak ada. Jadi
7: semua sekarang
8: semua
7: setara, Ibu ya.
8: Setara. Sudah tidak ada lagi ada perbedaan siapa lebih kuat, siapa lebih kuat. Saya rasa makin kesini perempuan
7: makin banyak yang berkarir, Ibu,
8: makin
7: ya?
8: Menjamur, makin menunjukkan jati dirinya
7: bahwa kita ini punya kemampuan juga, bukan hanya laki-laki, Ibu ya.
8: Betul, dia sangat bernilai dan itu pembuktiannya terlalu banyak. Indonesia ini, aduh, perempuan-perempuan hebat, wanita-wanita tangguh.
7: Oke.
8: Gitu ini.
7: Baik, Ibu, di tengah perkembangan teknologi dan media sosial saat ini, menurut Ibu bagaimana perempuan dapat memanfaatkan kemajuan tersebut untuk mengembangkan potensinya, Ibu?
8: Oke, Kak Yulin, sekarang ini justru media

0: menuju pintu yang dimimpikan oleh seseorang.
1: Seorang, oke. Okay. Ya. Memang luar biasa Ibu. Memang ya, kalau di Manggarai Barat tidak perlu jauh-jauh Ibu ya. Kak ya, Suci betul. Maria itu jadi panutan yang luar biasa. Perempuan betul. Yang sungguh menginspirasi betul. Ya untuk perempuan-perempuan muda di luar sana. Iya.
0: Oke. Okay. Dan jangankan ini ya, mama-mama kita, mama-mama kita di kampung nih, pelaku UKM, para penenun, itu perlahan-lahan mereka menjual hasilnya itu lewat media sosial loh.
1: Betul.
0: Kita lihat penenun ini songke-songke Manggarai ini, mama-mama jualnya lewat media sosial okay. dan itu sangat membantu. Jadi okay. media sosial ini silakan dimanfaatkan ya para okay. pendengar di mana saja berada.
1: Berarti kesimpulannya Ibu, kita sekarang itu tidak selamanya perempuan harus bekerja di kantor. Maksud saya wanita itu berkarir tidak selamanya harus di kantor, Ibu.
0: Tidak,
1: ya.
0: Tidak.
1: Karena dengan adanya media sosial sekarang sangat membantu untuk kita berkarir begitu,
0: iya,
1: Ibu.
0: Iya, kan sekarang ada istilah kerja dari rumah gitu kan. Okay. Jadi dari rumah aja dia setting saja apanya. Dia upload apa, ngomong apa di media sosial. Jadi dan itu seharusnya seperti yang kakak sebut tadi, Kakak Suci Maria, sekarang udah warawiri kan.
1: Sudah luar biasa sekali ya Bu ya.
0: Sama banyak gadis-gadis kita yang perempuan, mereka ininya program-program diri, betul, program-programnya mereka tuangkan di media sosial, dan itu kan tujuannya kan juga untuk membantu masyarakat kan,
1: betul,
0: supaya bisa sekali diterima di publik ya, salah satunya media sosial sih menurut okay. saya.
1: Okay. Luar biasa sekali Bu ya. Baik Ibu, dalam semangat pengaruh utama gender, kesetaraan bukan berarti perempuan dan laki-laki harus sama, tetapi memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang maksud kami. Bagaimana pandangan Ibu untuk hal ini?
0: Iya, ini kan kita bicara strategi ya,
1: okay.
0: strategi. Jadi ada beberapa poin yang memang ya udahlah, ini hanya bisa dilakukan oleh perempuan ya kan. Terus tapi di dalam pekerjaan yang sekarang sih Kak Yulin ya, apapun pekerjaan sekarang pendengarnya sudah tidak ada lagi bilang ini layak dilakukan oleh laki-laki
1: ya.
0: Gitu. Ini layak perempuan, tidak, sudah semua sudah bisa. Jadi okay. strategi ini kan pengaruh apa sudah tadi PUB ya. PUB ini kan dia itu kan apa mempush perempuan supaya ayo kamu punya kreativitas apa, inovasinya
1: harus
0: apa, harus dikembangkan gitu. Jadi tidak ada lagi bilang perbedaan
1: beda ruang ya Ibu ya, semua sama begitu.
0: Pesawat yang terbangnya di langit sedangkan sekarang ada pilot perempuan
1: betul
0: sekali. Segala macam pokoknya lah yang apapun saya rasa sudah
1: setara,
0: sangat
1: Ibu ya.
0: Sudah sangat layak perempuan zaman sekarang untuk ini loh
1: berekspresi. Oke, baik Ibu Menti, nilai atau prinsip apa yang selalu Ibu pegang sehingga tetap menjadi diri sendiri di tengah berbagai tanggung jawab dan juga tuntutan pekerjaan, Bu?
0: Tentu yang paling pertama prinsip itu jadi diri sendiri.
1: Oke, betul
0: sekali. Be yourself ya. Jadi diri sendiri, natural, original, ya. Itu kita harus membranding diri sih. Setiap perempuan tuh, para perempuan, wanita-wanita tangguh, para pendengar yang sedang mendengar harus bisa membranding diri.
1: Betul.
0: Apa sih prinsipnya, value-nya perempuan tuh apa gitu. Pertama, jadi diri sendiri dan dia harus apa ya? Karena kita perempuan ya, jadi segala sesuatu mari kita pakai rasa dan pakai hati gitu. Betul. Sih. Jadi saya rasa jadi diri sendiri itu jauh lebih berarti ketimbang kita menjadi orang lain.
1: Betul Ibu. Oke, luar biasa sekali ya Bu Minti. Bu, apa yang perlu dilakukan oleh keluarga, lingkungan kerja maupun masyarakat agar perempuan semakin percaya diri dan mendapat ruang untuk berkembang Ibu?
0: Oke, tentunya ini menjadi kesadaran kita semua.
1: Oke.
0: Siapapun yang ada di muka bumi ini,

0: harus menyadari dan memberi ruang kepada perempuan untuk berkarya gitu ya. Jangan jauh-jauh, kita mulai dari lingkungan keluarga lah. Para suami-suami harus
1: mendukung
0: peran perempuan. Dia sudah asal itu tadi seperti yang Kakak Ulin bilang tadi, tidak ada Makanya kita tidak memilih, tidak ada ruang.
1: Kalau bisa jalani duanya, kenapa harus memilih, Bu ya?
0: Iya, terus jangan mengorbankan apapun demi karir gitu sih. Kalau saya bicara dari sisi seorang ibu, seorang istri ya. Kalau kita sudah memilih pekerjaan yang lain, berkarir gitu di dunia sekarang, jangan ada yang dikorbankan. Jadi lingkungan itu mari kita saling mendukung ya. Bila perlu, ini kita mengharapkan, kebetulan saya sedang ada di publik ini mengajak kepada pihak-pihak. Pihak-pihak untuk lebih wise, bijaksana untuk menyediakan wadah. Misalnya kita mengajak pemerintah gitu untuk spesifik ini loh, apa wadah untuk kamu perempuan untuk kamu bisa berkarya.
1: Untuk berkembang.
0: Itu. Jadi butuh support saja, kerjasama, support dari lingkungan untuk perempuan boleh menunjukkan dirinya, dan saatnya memang sekarang ini perempuan harus semakin di depan.
1: Luar biasa sekali Bu Betty. Ibu, kalau boleh tahu apa pencapaian Ibu dalam hidup begitu, yang paling membuat Ibu bangga, baik menjadi seorang perempuan, jadi seorang pemimpin, maupun menjadi seorang ibu begitu.
0: Yang pertama ya, Kak Yulin sebagai seorang ibu, pasti pencapaian yang paling membanggakan, titik tertinggi dalam hidup itu bisa membawa anak-anak ke masa depannya mereka. Ya, kebetulan saya punya anak sulung sudah kerja. Yang kedua, pokoknya kita sebagai ibu itu pencapaian tertinggi, kebanggaan tertinggi di dalam kehidupan kodrati kita sebagai wanita gitu kan. Terus menjadi tempat sandaran banyak orang, banyak loh orang-orang yang ternyata butuh kita punya suara gitu kan.
1: Betul sekali.
0: Kita punya jalan, masukan apapun gitu. Terus kita bergandeng tangan di dalam kehidupan bermasyarakat, kita ada di mana, tidak ada perbedaan kalau yang ini udahlah kamu yang ini aja, tidak. Jadi saya rasa pencapaian yang tertinggi saya sebagai seorang ibu ya bisa membanggakan keluarga, membawa anak-anak ke masa depannya mereka, itu sih. Terus di karir puji Tuhan sampai saat ini antusiasme dari teman-teman, dari pengakuan-pengakuan dari orang tua siswa.
1: Bentuk dukungan gitu. Itu yang membuat kita semakin maju,
0: semangat.
1: Ibu ya.
0: Waduh, semangat sekali. Apalagi kalau umpamanya ada sedikit prestasi dari dari karir yang kita ini, ada prestasi yang berdampak kepada masyarakat itu. Saya sudah luar biasa.
1: Baik Bu Menti, apa pesan Ibu bagi perempuan muda di Manggarai Barat yang sedang berjuang meraih cita-cita dan membangun karir tanpa ketinggalan jati dirinya?
0: Pesan untuk para pendengar, untuk perempuan-perempuan hebat, anak-anak wanitaku di mana saja berada, pertama taruh mimpi setinggi langit. Tinggi-tinggi banget deh, tinggi sekali taruh mimpinya. Terus harus diambil itu mimpi. Struggle, perempuan harus struggle. Apapun kita harus berjuang,
1: harus hajar
0: apapun ya. Tapi dengan cara-cara yang elegan gitu ya, tidak boleh lemah. Jauhi yang namanya lemah ya. Kita boleh menangis berdarah-darah untuk mencapai itu. Tapi semangat kita, apalagi semangat Kartini, itu menjadi fondasi kita untuk kita berjuang. Jadi jangan pernah merasa tertinggal dalam hal apapun. Jangan pernah merasa diri lemah. Itu saya tidak terima sekali kalau umpamanya kita perempuan selalu dikaitkan dengan makhluk yang lemah.
1: Betul, Ibu.
0: Jadi jangan ya. Guys, para wanita, ayo saatnya
1: bangkit.
0: Saatnya harus tunjukkan
1: jati diri kita
0: sebagai perempuan. Tapi itu pesannya tidak boleh meninggalkan kodrati kita sebagai nanti seorang perempuan yang sesungguhnya menikah, melahirkan, hamil itu
1: tidak
0: sih
1: boleh
0: anugerah yang anugerah paling dasar sudah yang Tuhan sudah beri buat kita.
1: Oke. Baik, luar biasa sekali ya Ibu ya. Semangatnya membara Bu ini.
0: Harus semangat. Dan itu juga yang harus ada di dalam diri kita. Semangat.
1: Semangat.
0: Harus selalu semangat.
1: Oke, tidak boleh pantang menyerah Ibu. Harus semangat.
0: Tidak boleh mau orang omong apa, kita harus. Itu tadi karena jadi diri sendiri kan. Kita harus jadi diri sendiri, menjadikan semangat di dalam diri kita untuk berjuang, menunjukkan kemampuan kita, skill, kemampuan kita untuk bisa berdampak sih pada orang lain.
1: Oke, baik Ibu, ini pertanyaan terakhir untuk Ibu. Kira-kira apa harapan Ibu terhadap perempuan dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Manggarai Barat, Ibu?
0: Iya.
1: Ataupun di Manggarai Raya begitu ya, bukan di Manggarai Barat, sorry.
0: Yang paling

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar, masih bersama Nur Astan. Tidak terasa ya, pendengar sudah menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Itu tandanya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan akan kembali dilanjutkan oleh penyiar Agung Sene. Edisi siang hari Senin 24 Agustus 2026. Pendengar tetap bersama kami di FM 91,7 MHz.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan.
1: Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
2: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
3: See you on the next video.
4: Labuan Bajo, siang ini.
5: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada. Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan inspirasi pendengar. Siang hari ini pendengar, Senin 24 Agustus 2026 ya. Saya Agung Sene bersama dengan rekan operator kita ada Melki yang akan menemani Anda di Labuan Bajo siang ini sampai nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai macam program-program menarik ya dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya untuk menemani siang dan juga sore hari Anda untuk hari ini begitu pendengar. Apa kabar Anda pagi siang hari ini pendengar ya, mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan tetap semangat ya. Walaupun ya cukup deg-degan karena kalau tadi pagi sekitar pukul 5 lebih 20-an menit waktu Indonesia Tengah itu tiba-tiba muncul lagi gempa susulan gitu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa di manapun Anda berada ya. Tetap stay safe, tetap semangat selalu, tetap jaga imun tubuh, tetap jaga kesehatan ya. Masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo akan terus menghadirkan informasi-informasi aktual untuk menemani siang dan juga sore hari Anda.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

Pendengar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Di tengah loka gempa, Uskup Labuan Bajo hadir serukan solidaritas kemanusiaan. Pendengar, Uskup Labuan Bajo Monsinyur Maximus Regus menguatkan para korban gempa bumi, keluarga pasien, tenaga medis, dan jajaran manajemen RSUD Komodo melalui perayaan Ekaristi di pelataran rumah sakit. Perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-21 tersebut pendengar digelar di tengah suasana pemulihan pasca gempa bumi Flores yang terjadi pada 15 Agustus 2026. Kehadiran uskup menjadi bentuk pendampingan dan penguatan bagi masyarakat yang masih menghadapi kecemasan akibat bencana. Dalam homilinya, Monsinyur Maximus Regus mengajak umat untuk melihat kehadiran Tuhan di tengah musibah dan kerapuhan hidup. Menurutnya, bencana yang menyadarkan manusia bahwa kehidupan memiliki keterbatasan dan dapat berubah secara tiba-tiba. Namun, di tengah situasi tersebut, kasih dan kehadiran Tuhan dapat dirasakan melalui kepedulian antar sesama. Ia mengatakan, pengalaman menghadapi bencana tidak hanya menghadirkan luka dan kecemasan, tetapi juga memperlihatkan kuatnya semangat solidaritas kemanusiaan. Menurutnya pendengar, perhatian terhadap korban tidak cukup hanya melalui bantuan material, tetapi juga melalui kehadiran, pendampingan dan kepedulian kepada mereka yang sedang mengalami penderitaan. Perayaan Ekaristi tersebut pendengar dihadiri para pasien korban gempa, keluarga pasien, tenaga kesehatan, serta jajaran manajemen RSUD Komodo. Uskup didampingi sejumlah imam konseleberan, diantaranya Romo Ricardus Manggu, Romo Frans Nala, Romo Juvens Rugi, Romo Martin William, Romo Charles Suwendi, Romo Antonius Sanor, dan Romo Ignatius Haryanto. Kehadiran uskup bersama para imam di rumah sakit pendengar menjadi bagian dari pendampingan spiritual bagi masyarakat yang masih berada dalam proses pemulihan setelah bencana. Pesan yang disampaikan Monsinyur Maximus menegaskan bahwa di tengah situasi sulit, pendengar, masyarakat tidak berjalan sendiri. Solidaritas, kepedulian, dan kesediaan untuk hadir bagi sesama menjadi kekuatan penting dalam melewati masa pemulihan pasca bencana. Selengkapnya, pendengar, Anda dapat kan di laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Benar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Wabub Tarsi sayangkan sikap emosional Camat Agustinus. Tak ada tekanan BNPB. Mendengar Wakil Bupati Manggarai Timur, Tatrisius Syukur, menyayangkan sikap emosional Camat Lambaleda Utara yang memarahi dan menunjuk salah satu petugas BNPB saat meninjau logistik bantuan bagi warga terdampak bencana di posko logistik Damer, Kecamatan Lambaleda Utara. Berdasarkan hasil penelusuran dari Pemkab Manggarai Timur, Tarsi menyebut adanya kekeliruan dari Camat Agustinus dalam memberikan informasi kepada publik. Informasi tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan berpotensi memperburuk situasi di tengah proses penanganan bencana. Menurut Tarsi, pendengar, Pemkab Manggarai Timur telah melakukan penelusuran terkait video kejadian yang beredar dan viral di media sosial. Berdasarkan keterangan dan informasi yang diterima, terdapat dugaan unsur kesengajaan dalam merekam hingga menyebarluaskan video tersebut. Ia menilai penyebarluasan video tersebut berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat serta memperburuk situasi dalam proses penanganan bencana. Selain menyayangkan sikap emosional camat, Tarsi juga membantah tegas narasi penekanan maupun pemaksaan penandatanganan berita acara oleh petugas BNPB. Menurutnya, pendengar, tidak terdapat unsur paksaan dari petugas BNPB pusat untuk menandatangani berita acara tersebut. Ia menjelaskan seluruh logistik yang berasal dari pemerintah pusat telah diserahkan kepada pemerintah daerah melalui posko utama yang berada di daerah dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur. Ditambahkannya, pemerintah daerah ya juga telah membentuk tim yang bertugas menangani pembagian dan distribusi logistik kepada masyarakat terdampak. Tim tersebut, pendengar, bertanggung jawab atas setiap proses pendistribusian bantuan, termasuk memastikan bantuan yang didropping tercatat dan diterima oleh pihak yang berwenang. Dalam proses penyaluran bantuan, berita acara diperlukan sebagai bagian dari mekanisme administrasi dan pertanggungjawaban atas bantuan yang telah diserahkan kepada masyarakat. Sementara itu, pendengar, di tingkat kecamatan, proses tersebut dilakukan oleh petugas posko kabupaten bersama pihak kecamatan sebagai penerima bantuan. Ia menegaskan kehadiran petugas BNPB berada di lokasi untuk menjalankan tugas pendampingan sekaligus memastikan kebutuhan mendesak masyarakat dapat terpenuhi. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuhan Bajo, pendengar. Siaran ini Anda bisa dengarkan langsung melalui aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download langsung di App Store ataupun di Play Store handphone Anda, ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuhan Bajo. Pendengar, tepat pukul 11:55, kami mengajak Anda untuk khusus untuk umat Katolik untuk mengikuti doa Angelus bersama.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: kami. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan,

0: hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo. Labuan Bajo, siang ini.
2: Pendengar tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami mengikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada, pukul 12 waktu Indonesia Tengah kami ajak Anda untuk mendengarkan dinamika olahraga berjaringan Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
2: Breaking news.
1: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: More space for the kind that can he pick the cross? It is a good cross. Going for 3-0. Hinchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Keeper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Keeper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals. It helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinshelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
3: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027.

Manchester United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi, tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit

0: membebaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akannya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik, mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United, Matthias Jaissel, mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
1: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
2: Yes, I think because we score at the end, no, probably you
1: have... Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu.
0: Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1.

0: Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Poin baru, Karim Adeyemi mencatat gol debutnya di menit ke-45 plus 3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Tremaine Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari assist Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usaha kepelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: No easy follows and this is normally not our game.
3: Hal inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
4: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
5: I think the perfect start, 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna, 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
5: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Ia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Oh, brilliant. Bukan saya,

0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
1: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
2: Ini telah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Pos Mundur Jadi di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan.
3: Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 81.
4: Itu. 41 juta.
3: Kita siram.
4: Hanya dengan 5 heli.
3: 5 heli. Iya.
4: Ya. Tersendal ya, berarti juga butuh tambahan dari komputer untuk mobil.
3: Kemarin di sama presiden kami menjelaskan selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutla yang kita bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk mengkonsepkan apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif. Kita lebarkan karena gambut ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Lalu kami sekat air, sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
4: Berapa alat
3: eskavator? Kami sudah standby-kan ada 15 unit, kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
4: eskavator itu tidak terlalu besar.
3: Yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga terima kasih Pak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk siap.
4: Jadi 5 tambah 2.
3: Ya.
4: Tadi juga semakin
3: banyak semakin kontrol. Potensi
2: jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing, dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutlah di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutlah di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutlah di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutlah. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutlah. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutlah di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Hang, Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jambin Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol Apal Cicisse di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Forma Feels. Namun, Feels kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafo yang menjadi inspirasi baginya.
1: First, I have to start with you, Francis.
2: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
0: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
3: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when
0: I... Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tur, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2020

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Labuan Bajo siang ini.
3: Kembali dari kawasan Jalan Sernaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kita masih mudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Selamat siang, apa kabar Anda siang hari ini pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus memilih RRI Labuan Bajo untuk menemani siang hari Anda pendengar ya, untuk edisi siang hari ini Senin 24 Agustus 2026. Saya Agung Seni, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Melki yang akan menemani Anda terus di Labuan Bajo siang ini sampai nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah tentunya, dengan berbagai macam program-program menarik ya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar sebagai kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Bulog NTT pastikan stok beras di Flores aman dan siap disalurkan. Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur memastikan ketersediaan pangan, khususnya beras di wilayah NTT dalam kondisi aman pasca gempa bumi yang melanda Pulau Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu. Pimpinan Perum Bulog Kanwil NTT, Arahim, mengatakan stok beras yang tersedia di gudang Bulog mencapai 93 ribu ton dan tersebar di 22 kompleks pergudangan di seluruh wilayah NTT. Hari Minggu 23 Agustus 2026, Bulog telah memobilisasi dan menyalurkan 418 ton beras serta 7 ribu liter minyak goreng ke sejumlah titik yang membutuhkan. Bantuan tersebut, pendengar, difokuskan ke 7 kabupaten yang terdampak paling parah akibat gempa bumi di Flores. Selain menggunakan cadangan beras pemerintah, Bulog juga menyalurkan bantuan pangan dan non-pangan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Dalam proses pendistribusian bantuan, Bulog bersinergi dengan pemerintah daerah, TNI, dan Polri agar bantuan dapat disalurkan secara cepat, transparan, dan tepat sasaran. Bulog juga mengimbau masyarakat untuk terus mengawal proses distribusi bantuan pangan sehingga kebutuhan warga terdampak gempa dapat terpenuhi dan tidak terjadi kekurangan pasokan selama masa tanggap darurat. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar. Bagi Anda yang ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7, lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya ke ruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun siri yang berisi daun siri muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun siri pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun siri, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabuh. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roro halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul kendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pabe, selamat siang pendengar RRI Labuan Bajo. Semoga siang ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Kembali bersama saya Yulin Amul di Bincang Budaya. Siang ini kita akan berbicara tentang satu tradisi yang mungkin sering kita lihat tapi belum tentu kita pahami maknanya secara utuh. Di Manggarai, menyambut tamu itu bukan sekedar mempersilakan masuk. Ada doa, ada tutur adat, ada penghormatan kepada leluhur. Dan di situ ada satu peran penting yaitu Kapu Agunaka. Dan pendengar sekarang sudah terhubung bersama kita melalui sambungan telepon Bapak Simplisius Nangu, salah satu tokoh budaya Manggarai Timur, salah satu tokoh budaya di Manggarai Timur maksud kami. Oke, selamat siang Bapak Sius.
3: Selamat siang Bu Yulin.
2: Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bapak, sehat?
3: Puji Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat.
2: Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan bisa berbagi bersama pendengar RRI Labuan Bajo siang ini. Oke, baik Bapak, sebelum kita mulai, maksud kami, kita akan mulai dari yang paling dasar dulu ya Pak ya. Sebenarnya apa itu Kapu Agunaka? Dan supaya pendengar yang mungkin belum terlalu paham bisa mengerti dari awal. Silakan Pak.
3: Oke, selamat siang untuk kru RRI SP Labuan Bajo dan selamat siang juga untuk pendengar RRI SP Labuan Bajo. Saya Bapak Simplisius Nangu berasal dari Sitaya untuk ambil bagian dalam bincang-bincang budaya kali ini. Oke, yang ditanyakan tadi itu artinya bahwa makna ya, makna utama dari Kapu Agunaka. Kapu Agunaka ini sebagai tata cara orang Manggarai dalam penerimaan tamu. Bukan sembarang tamu, tetapi tamu-tamu khusus. Baik yang ada inisiatif sendiri untuk hadir ke Manggarai, maupun tamu-tamu yang kita undang oleh orang Manggarai. Kemudian Kapu Agunaka ini sebagai sapan awal ya, sebagai sapan awal untuk memperkenalkan tata krama sopan santun masyarakat setempat terhadap tamu yang datang atau yang hadir dalam sebuah momen atau acara di daerah Manggarai. Kemudian mungkin perlu saya berikan, mungkin saya memberikan informasi poinnya dulu. Ada dua ya poin yang penting ya. Poin yang penting dalam ritus Kapu Agunaka, khususnya Kapu Agunaka tamu. Ya, pertama itu dia sebagai simbol memperkenalkan tamu kepada leluhur. Dalam istilah Manggarai atau tutur adat Manggarai sering disampaikan kata boto babang agu bentang lebur agu ceki. Nah, artinya sebelum tamu itu persilakan untuk berbicara atau beraktivitas, pertama-tama itu kita sampaikan kepada guru agu ceki, leluhur kita. Ingat bahwa orang Manggarai itu ada beberapa versi ya. leluhur awal, artinya yang dikatakan leluhur awal ini dikatakan bahwa itu adalah orang yang pertama, suku yang pertama menempati daerah itu. Okay. Kemudian muncul lagi suku-suku berikutnya yang di dalam budaya Manggarai disebut Paang Agungaung. Nah, artinya leluhur awal dan leluhur Paang Agungaung itu perlu juga kita menyampaikan kepada mereka, mohon restu dari mereka sehingga tamu yang datang tadi itu tidak dibabang agu bentang, artinya tidak dipertanyakan oleh leluhur kita bahwa kau ini datang dari mana, untuk apa dan siapa. Nah, itu yang pertama. Kemudian mungkin masuk poin yang kedua ya. Ini memohon kepada leluhur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan kegiatan. Dalam bahasa Manggarainya nu dikatakan tegi merek agu metek. Ya. Okay. Merek ini artinya sebuah situasi yang aman dan nyaman. Metek ini situasi yang penuh kebahagiaan. Nah, karena perlu kita ketahui bersama, khususnya untuk bagi saudara saya orang Manggarai.
2: Okay.
3: Sering terjadi ketika ritus ini kita tidak jalankan dengan baik, maka apa yang terjadi? Pertama sekali itu tamunya itu pasti akan mendapatkan sesuatu, misalnya berupa sakit perut dan lain sebagainya. Yang paling ringan ya, yang paling ringan itu misalnya dia sakit perut. Nah, kemudian bagaimana situasi tempat pelaksananya itu? Ketika kita tidak menghargai leluhur kita, bisa-bisa saja terjadi angin kencang, terjadi hujan besar, bisa-bisa juga terjadi perselisihan antara masyarakat yang berada dalam lingkupan di mana kita laksanakan tadi itu apa namanya itu pertemuan ya,
2: pertemuan,
3: penerimaan tamu tadi. Jadi mungkin untuk sementara nu ya seperti itulah gambaran-gambarannya, sehingga adat apa namanya itu ritus kapudanaka bagi tamu ini bagi orang Manggarai itu sangat penting sekali.
2: Okay. Ya. Okay, Bapak sih berarti memang bukan sekedar orang yang berdiri depan ya Bapak ya. Kalau ada tamu yang datang ke kampung adat biasanya tidak langsung dipersilakan masuk begitu saja. Yang pastinya ada prosesnya. Mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana peran Kapu Agunaka dalam momen penyambutan tamu itu Bapak?
3: Oh ya, pertama sekali seperti tadi Ibu bilang bahwa bukan sekedar kita hanya berdiri. Lalu sorong tangan lalu menyampaikan selamat datang, ya tidak. Itu sifatnya kalau tamu itu tamu-tamu biasa atau tamu-tamu berkunjung ya setiap hari gitu.
2: Yeah.
3: Tetapi ketika kita tamu adat, seperti apa yang saya jelaskan pertama tadi, ya itu seperti itu. Okay. Artinya begini, perlu jujur saya katakan. Jadi pertama sekali itu dia penyambutan secara adat itu, artinya tamunya itu disuruh masuk, lalu duduk di depan di tikar, kemudian di depan tikarnya itu ada bantal budaya Manggarai itu. Mm-hmm. Kemudian di sana itu lalu yang pertama sekali itu ada simbol fisiknya.
2: Okay. Ya.
3: Nah, simbol fisiknya itu berupa benda, yaitu moke ya, orang Manggarai bilang tuak.
2: Oh, Orang
3: Manggarai bilang tuak. Ya, kemudian tuak ini bukan juga sembarang tuak yang diisi, hanya bukan sembarang bejana ya.
2: Oke. Okay.
3: Ada bejana khusus. Ada bejana khusus yang diisi itu, yaitu yang disebut ya, yang disebut orang Manggarai bilang robo.
2: Robo. Oh, itu ya Pak ya.
3: Robo. Nah, artinya itu adalah bejana khusus orang Manggarai untuk menyimpan moke yang punya nilai filosofi terhadap penerimaan tamu.
2: Oke, ya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Pak Sius, ya. Dalam tuturan adat yang disampaikan, itu sebenarnya apa maknanya Bapak? Apakah di situ ada doa atau permohonan kepada leluhur?
3: Yang pertama itu bilang doa ya. Nah, pertama sekali, yang mau bilang doa ya iya doa. Doanya seperti apa? Doanya secara budaya. Ya.
2: Okay.
3: Karena dalam tuturan-tuturan leluhur itu, di dalam sair-sair adat, yang disampaikan oleh pemangku atau yang dipercayakan untuk menyampaikan ritus ini di sana itu bukan orang sembarang, dia harus memahami itu sair-sair adat.
2: Okay,
3: ya.
2: Okay.
3: Kemudian dia juga harus memahami makna dari sair adat itu. Ya. Oleh sebab itu doanya pertama itu doa kepada Murin Agungarang. ya, Jariah okay. Budedek, artinya pencipta ya, Maha Pencipta Tuhan okay. ya. Kemudian disambung dengan kata Empo Ine Empo Ame atau disebut juga Bura Aguceki. Nah, di samping itu Nunu lalu ada sair-sair adatnya
2: okay.
3: yang menyampaikan doa-doa kita kepada leluhur kita agar leluhur itu bisa memahami apa maksud dan tujuan mereka berkumpul itu.
2: Oke. Okay. Menarik sekali ya Pak ya, yang artinya Kapuagunaka bukan hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga menjaga keseimbangan antara yang datang, yang menerima, dan leluhur yang dihormati. Oke Pak Sius, kalau dalam pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus yang tidak boleh dilanggar?
3: Oh ya, oke, kalau selaku orang Manggarai, bagi orang-orang tua, memang dia pahami bahwa ada aturan-aturan khususnya. Seperti tadi, sebelum misalnya ya, sebelum tamu disajikan minuman atau makanan, harus didahului ritus seperti itu.
2: Okay. Nah,
3: itu yang pertama. Kemudian saat-saat ritus dimulai, semua peserta wajib hukumnya untuk diam dan mendengar. Nah, kemudian pada saat-saat ritus berjalan, tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas.
2: Oke. Okay.
3: Nah, aktivitas. Kemudian dan seterusnya lah ya, artinya menunjukkan sebuah kesakralan dari sebuah ritus. Ya, mungkin bisa dipahami oleh semua kita. Kira-kira kesakralan sebuah ritus itu seperti apa?
2: Oke, ya. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Pak Sius, kita jeda sejenak dulu ya. Dan pendengar tetap bersama kami, karena setelah ini kami akan hadirkan satu lagu daerah Manggarai di ruang dengar Anda.

sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo, pendengar, Anda masih bersama saya, Yulin Amul. Dan pendengar, siang ini kita berbincang bersama Bapak Sius Nangu yang masih terhubung melalui telepon, membahas tentang peran Kapu Agunaka dalam penyambutan tamu. Oke, Pak Sius, kita lanjut obrolan kita ya.
5: Oke.
4: Oke, Bapak, dalam penyambutan tamu biasanya ada simbol-simbol tertentu seperti sirip pinang, mungkin juga hewan persembahan atau ungkapan adat tertentu. Kira-kira apakah semua itu juga berada dalam arahan Kapu Agunaka, Pak Sius?
5: Oke, dalam simbol tadi itu ada tiga simbol yang disebutkan tadi itu, yaitu apa tadi ya?
4: Sirip pinang mungkin.
5: Sirip pinang, kemudian
4: hewan persembahan ayam, dan ungkapan adat tertentu.
5: Oke. Pada ritus Kapu Agunaka, dia punya bendanya itu hanya dua sebetulnya ya.
4: Okay.
5: Yaitu pertama itu moke. Seperti apa yang saya katakan pada awal tadi, moke atau tuak dalam bahasa Manggarainya.
4: Oke, Pak.
5: Kemudian yang kedua itu ayam. Yaitu manuk dalam bahasa Manggarainya. Kemudian di sini perlu saya infokan sedikit bahwa kedua benda ini, moke atau tuak tadi itu ada disebut dalam bahasa Manggarainya disebut tuak kapu.
4: Okay.
5: Ya. Artinya menyatakan kepada tamu tadi itu bahwa penghargaan kita seperti itu. Karena jujur di dalam budaya Manggarai, tuak itu adalah simbol yang paling-paling besar dalam budaya Manggarai.
4: Betul.
5: Baik untuk sesama maupun untuk leluhur kita.
4: Oke. Okay.
5: Nah, sehingga simbolnya tadi itu tuak apa namanya? Tuak kapu ya. Setelah kita menyampaikan tutur apa namanya itu tutur adatnya tutur adat dalam sesar adatnya itu lewat tuak tadi itu lalu kita suguhkan kepada tamu yang datang.
4: Oke. Okay.
5: Nah, kemudian yang kedua itu manuk. Manuknya itu apa? Atau ayam tentu ada istilah Manggarainya manuk naka, ya.
4: Okay,
5: karena
4: Pak,
5: selain dari kita kapu, kemudian naka, mungkin perlu juga bagi pendengar RRI SP Labuan Bajo yang bukan dari Manggarai memahami bahasa Manggarai, mungkin di sini saya bisa jelaskan sedikit, ya.
4: Oke, Pak, silakan.
5: Kapu dalam bahasa Manggarai itu artinya gendong, ya. Arti itu adalah filosofi Manggarai. Tamu itu begitu dia datang ya harus digendong. Dipangku ya, bukan digendong ya, dipangku, maaf, bukan digendong, melainkan dipangku.
4: Oke, okay,
5: ya,
4: Pak, tidak apa-apa.
5: Okay. Manggarai itu kapu, ya. Kemudian, naka itu adalah sebuah kegembiraan, ya. Menunjukkan kegembiraan kita terhadap kehadiran tamu.
4: Okay.
5: Baik yang kita undang, maupun maupun tamu yang atas inisiatifnya sendiri. Sehingga di dalam budaya Manggarainya disebut tuak kapu, manuk naka.
4: Okay.
5: Nah, jadi setelah kita mengungkapnya secara adat tadi itu, tapi bedanya manuk yang diberikan ini tidak boleh dibunuh. Nah, manuk kapu itu manuk naka itu tidak boleh dibunuh.
4: Begitu ya, Pak ya.
5: Manuk naka itu nanti, diserta dengan tuaknya itu atau mukeh tadi itu dipersilakan untuk dibawa pulang. Ya. dibawa pulang oleh tamu yang datang tadi. Entah dia tamu dari mana ya, dia harus wajib hukumnya dia bawa pulang. Sebagai okay. ungkapan bahwa saya sudah diterima sedemikian rupa dalam okay. berbentuk ritus adat. Nah, okay. Jadi lain dengan ayam ketika kita tinghang atau tua begitu ya. Nah, kalau itu ya setelah kita ritus, kita okay. bacakan mantra-mantra adatnya lalu dibunuh. Dibunuh dan kita lihat dia punya, orang Manggar bilang urat itu bagian dalamnya itu untuk menyatakan baik dan buruknya. Okay. Tetapi kalau menuju ke Kapuagunaka, Mekah, hukumnya dibawa pulang.
4: Oh gitu ya Pak ya. Oke okay, baik Pak, kalau menjadi Kapuagunaka tentu tanggung jawabnya tidak ringan ya Pak ya. Oke, Pak Sius, berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, apa yang biasanya dirasakan saat menjalankan peran itu?
5: Oke, selaku pemangku budaya, yang sering menjalankan ya, sering okay. menjalankan budaya ini Betul. Ketika ada tamu, saya ya, saya selaku apa namanya pembicaranya, tantangan yang pertama sekali yang paling kita takut itu ketika kita mengungkapkan salah. Sair-sair adat
4: sair, ya, oh, atau, begitu ya Pak ya. Oke.
5: Okay. Sair-sair adat dalam Mas Manggarai. Mengapa kita sangat takut? Karena ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat atau sair yang kita gunakan itu bukan tepat sasarannya, maka resikonya bagi pembicara itu besar sekali.
4: Okay.
5: Bisa saja ditegur oleh leluhur dalam rupa mimpi. Ataupun bisa juga secara kasar mereka memberikan pelajaran kepada pembicara adat itu sendiri.
4: Itu adalah ya?
5: yang saya alami selama ini. Kemudian yang kedua, pada saat petugas ya, petugas misalnya membunuh ayamnya atau sembeli ayamnya gitu. Ketika mereka juga tidak mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pembicara tadi,
4: okay.
5: maka itu juga ada efeknya, ada efeknya ya. Okay. Efeknya kepada siapa? Antara dua, pada si pembicara ataupun pada si yang punya hajatan. Nah, itu risiko besar.
4: Oke, okay, Pak. Oke, Pak. Karena kalau ada kesalahan dalam penyampaian tutur adat, tentu dampaknya bukan hal kecil ya, Pak ya. Dan Pesius, di zaman sekarang, ketika acara-acara kadang dibuat lebih singkat atau lebih sederhana. Apakah peran Kapuagunaka masih dijalankan sepenuhnya, Pak? Atau ada penyesuaian?
5: Oh, oke.
4: Okay. Atau yang Bapak jelaskan di tempatnya Bapak saja, mungkin gitu.
5: Oke. Mau dibilang sesederhana mungkin, sepertinya tidak.
4: Oke.
5: Okay. Artinya begini, karena ketika kita memenggal sebuah ritus adat, maka arti dari adat itu sendiri akan bergeser.
4: Okay.
5: Ya? Sehingga untuk ritus adat Manggarai tidak boleh dipenggal-penggal. Ya?
4: Okay.
5: Kemudian, apakah ada perubahan? Mungkin perubahannya hanya satu. Iya, ada.
4: Okay.
5: Mengikuti proses zaman. Misalnya, pada zaman dahulu, nenek moyang kita di Manggarai mungkin masih tidak kenal pakaian yang semewah sekarang, ya.
4: Okay.
5: Sehingga mereka dengan pakaian sederhana, tetapi bernuansa budaya okay. untuk melaksanakan proses budaya itu sendiri. Nah, sekarang ini kan beda. Kalau dulu tidak ada dastar berbentuk topi, tidak ada jas, ya,
4: okay.
5: tidak ada jas. Kemudian digunakan itu betul-betul pakaian sesuai dengan zamannya. Tapi okay, sekarang ini kan sudah ya destarnya diganti dengan topi dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja letak-letak ini. Kalau untuk keritusnya, sekali lagi saya katakan tidak boleh dirubah dan juga tidak boleh dikurangi.
4: Okay.
5: Ya. Tapi kalau soal budaya apa namanya, soal pakaian ya silakan. Okay. Tetapi intinya pakaian adat Manggarai yang memiliki tatanan sopan santun.
4: Oke. Sangat luar biasa sekali ya, Pak ya. Baik Bapak Sius dan pendengar, kita akan jeda lagi sejenak, tetap di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo.

0: Info seni dan budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: Labuan Bajo siang ini.
2: Kembali lagi di Bincang Budaya pendengar, masih bersama saya Yulin Amal yang masih mengudara untuk Anda. Dan pendengar, tradisi tentu tidak lepas dari perubahan zamannya dan di situ tantangannya. Oke, Bapak Sius, sekarang ini generasi muda mungkin sering melihat penyambutan adat hanya sebagai bagian dari acara. Bagaimana Bapak menjelaskan bahwa peran Kapua Gunaka itu bukan sekedar seremoni? Silakan Pak.
3: Oke, baik sudah, terima kasih, selamat siang. Jadi Kapua Gunaka ini, ritus riset Manggarai ini bukan sekedar seremonial, ya. Mengapa saya tekankan ini bukan sekedar seremonial? Okay. Pertama sekali, bahwa ritus-ritus yang dijalankan ya oleh orang Manggarai, khususnya ritus adat tadi itu, pertama sekali dia harus punya makna tertentu, ya. Maknanya ini untuk siapa? Pertama sekali untuk pemangku atau singkatnya untuk seluruh masyarakat Manggarai lah gitu. Artinya itu tujuan yang pertamanya, maknanya itu. Jadi kedua, dia mempunyai tujuan khusus, ya. Seperti apa yang di pembicaraan awal kita tadi itu, tujuan khusus untuk apa? Ada 3, ya. Pertama, kepada Murin Agungaran. Kedua, kepada Bura Guceki. Ketiga, kepada sesama manusia, Asia Gukae. Kepada Murin Agungaran, artinya kita menyampaikan, boleh saya katakan, restu, ya. Restu dari restu dari pencipta, restu dari Tuhan, itu yang pertama. Kemudian melalui siapa? Ya melalui Bura Guceki atau melalui leluhur kita tadi itu. Ha, itu tujuannya. Kemudian berikutnya lagi, ingat baik-baik bahwa ritus adat Manggarai ini sangat penting, jangan sekedar seremonial saja. Karena ritus adat Manggarai ini sebagai wadah edukasi, ya, bagi edukasi budaya, ya, wadah edukasi budaya terhadap generasi muda. Karena dalam ritus adat Manggarai tidak ada kursus spesial, ya, dipanggil orang Manggarainya lalu diberikan pendidikan khusus atau kursus-kursus tersendiri untuk bisa mengungkapkan ritus adat tadi, ya, untuk mengungkapkan bahasa-bahasa adat itu tidak ada. Jadi ritus adat ini akan diwariskan kepada generasi muda dengan cara-cara mengundang generasi muda untuk mengambil bagian dalam ritus itu. Nah, namun perlu dipahami bersama bahwa tidak semua generasi muda yang dikaruniai untuk bisa mengungkapkan ritus-ritus adat. Ya, mungkin ada pemuda-pemuda khusus yang direstui oleh leluhur sehingga dia dengan mudah memahami, dengan mudah mengungkapkan, dengan mudah dia melaksanakan. Jadi itu tadi sekali lagi bahwa pelaksanaan ritus adat bukan sekedar apa namanya itu seremonial ya, bukan. Kita laksanakan dengan sungguh-sungguh agar kita memiliki makna tertentu, agar kita memiliki tujuan tertentu, agar kita bisa mengedukasi budaya terhadap generasi muda, karena mereka itu adalah generasi penerus, pemegang budaya untuk selanjutnya.
2: Berarti Bapak kesimpulannya masih ada anak muda zaman sekarang yang tertarik dengan belajar untuk ini ya Pak ya. Maksud kami belajar untuk belajar tuturan adat begitu Pak.
3: Kalau kita berbicara anak muda, karena anak muda Manggarai ini banyak sekali ya. Ada anak muda yang lahirnya di perkotaan, ada anak muda yang lahirnya di kampung-kampung, ada yang anak muda lahirnya di luar Manggarai. Nah, sehingga saya selaku orang tua menyatakan bahwa kalau kita mau menyatakan bahwa ada generasi sekarang itu enggan terhadap budaya, tidak. Saya katakan tidak. Kemudian kalau kita tanyakan apakah sekarang anak muda Manggarai itu patuh dan tahu terhadap budaya Manggarai, saya katakan juga tidak.
2: Sayang sekali ya Pak ya.
3: Nah, mengapa saya katakan demikian tadi? Pernyataan saya tadi, ada putra-putri asli Manggarai yang lahirnya di kota, yang tergerus ya. Mudah-mudahan artinya bukan tergerus ya, artinya budayanya sudah membaur. Nah, kemudian ada anak muda yang lahirnya di luar Manggarai. Nah, sehingga pemahaman budayanya juga semakin tipis. Kemudian ada anak muda yang lahir di pedesaan yang memiliki pemegang budaya yang terkuat. Sehingga jujur, apakah nanti kedepannya budaya Manggarai ini hilang? Tidak, tidak akan hilang. Karena seperti tadi saya katakan, masih ada generasi muda yang bergelut dalam budaya Manggarai. Kemudian yang perlu saya informasikan Ibu untuk mendengar semuanya, bahwa karena budaya Manggarai ini berbagai macam, ada seni tarinya, ada seni musiknya, ada seni budaya apa namanya, seni riasnya ya, untuk busananya, kemudian ada seni ukirnya dan lain sebagainya, ada juga seni tutur. Yang saya khawatirkan ke depannya, kalau seni tari ya anak muda itu suka, kemudian busana ya mungkin melukis ya yang saya khawatir satu seni ungkapan ya, yang pewarisi warisan sair-sair budaya Manggarai. Itu yang saya sangat khawatir, jangan sampai nanti suatu waktu bisa-bisa tergerus. Karena jujur Ibu, bahwa untuk mengungkapkan ritus adat ini tidak sembarang orang. Orang-orang yang dikaruniai dan betul-betul dari hati dia belajar dan menerima kenyataan, sehingga leluhur juga memberikan restu bagi dia, dia bisa mengungkapkan ritus-ritus adat atau sair-sair adat itu.

0: dia menjadi sukses,
1: okay,
0: diawali dengan budaya-budaya dari rumahnya. Dia mau berangkat juga di apa namanya, diawali dengan budaya. Saya yakin mereka mampu, sehingga begitu mereka datang, lalu kita memberikan ritus tadi itu kapudanaka berupa apa, robo dengan ayam tadi itu, manuk tadi itu.
1: Okay.
0: Nah, begitu kita ungkapkan, secara otomatis dia paham. Maka dengan sendirinya juga dia menyampaikan syair-syair adat sebagai ungkapan terima kasih, sebagai ungkapan bersedia menjadi warga dan keluarga masyarakat setempat. Nah, itu untuk tamu yang orang Manggarai.
1: Okay.
0: Kemudian tamu yang di luar Manggarai. Saya ambil salah satu contohnya, bukan di Indonesia ya, misalnya bule.
1: Okay.
0: Ya, bule yang datang ke Manggarai.
1: Manggarai,
0: ya, dia punya niat untuk mengunjungi sebuah daerah. Kemudian kita melakukan upacara atau kita melakukan ritus kapudanaka.
1: Okay.
0: Yang pertama sekali yang tidak boleh dia lakukan, pertama, tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak sopan. Okay. Itu pertama sekali. Kemudian wajib hukumnya dia menerima destar ataupun topi yang berbentuk destar yang dia harus kenakan.
1: Okay.
0: Kemudian wajib hukumnya dia menggunakan kain Manggarai. Nah, itu yang dia wajib hukumnya.
1: Okay.
0: Nah, ketika diantara dua persoalan ini dia tidak mau, maka dia tidak berkenan untuk hadir di dalam acara itu dan tidak punya nilai khusus pelaksananya ritus kapogenaka.
1: Oh, gitu ya, Pak ya.
0: Maka kita bilang ya, tidak boleh dilaksanakan. Ya. Kemudian yang kedua, ketika dia kan orang dari luar, tidak memahami bahasa Manggarai, ya, apalagi untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai tadi itu.
1: Okay.
0: Maka dia wajib hukumnya mendelegasikan orang Manggarai, mendelegasikan orang Manggarai yang notabenenya bahwa yang bersangkutan ini paham terhadap adat, mampu untuk mengungkapkan syair-syair Manggarai, sehingga nanti tidak mendapatkan risiko dimarahi oleh leluhur. Nah, gitu. Seperti itu ya. Sehingga boleh dan tidak bolehnya seperti itu.
1: Ya.
0: Tidak boleh ketika dia tidak sopan, boleh ketika dia mau mengikuti aturan yang berlaku pada saat melaksanakan ritus.
1: Menarik sekali ya, Pak ya. Oke, Bapak Sius dan pendengar, sebentar lagi kita masuk di bagian akhir perbincangan ini. Dan pendengar dan juga untuk Bapak Sius, sebelum kita mengakhiri itu, kami, karena ini belum selesai ya Pak ya, kami akan hadirkan satu lagu di ruang dengar Anda.

0: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo.
1: Selamat siang, benar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami pendengar untuk mengikuti warta berita daerah bersama dengan Pro 1 RRI ND.

2026 dengan Sari Berita. Terdampak gempa, wisata religi Patung Bunda Maria Semesta Alam Wolowio ditutup.

0: 41 keluarga di Kabupaten ND. Inilah berita selengkapnya bersama saya Rian Hidayat. Berita pertama pendengar, terdampak gempa, wisata religi patung Bunda Maria Semesta Alam Wolowio ditutup. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi karena aktivitas gempa susulan masih terjadi meskipun intensitasnya mulai menurun. Selengkapnya Ferry Soho melaporkan.
1: Spot wisata religi patung Bunda Maria Ratu Semesta Alam Wolowio di Desa Bewali, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada untuk sementara ditutup setelah terdampak gempa bumi yang mengguncang Pulau Flores. Penutupan dilakukan menyusul munculnya sejumlah retakan pada tanah dan kerusakan di kawasan wisata yang dinilai dapat membahayakan keselamatan pengunjung. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi karena aktivitas gempa susulan masih terjadi meskipun intensitasnya mulai menurun. Selama ini kawasan patung Bunda Maria Ratu Semesta Alam menjadi salah satu tempat wisata religi yang banyak dikunjungi masyarakat untuk berdoa sekaligus menikmati panorama alam. Namun kondisi pasca gempa membuat pengelola memilih mengutamakan keselamatan para peziarah. Pengunjung untuk sementara tidak diperbolehkan memasuki kawasan wisata hingga kondisi lokasi benar-benar dinyatakan aman. Pengelola wisata patung Bunda Maria Ratu Semesta Alam Mikael Milo mengatakan kerusakan yang terjadi cukup berat sehingga membutuhkan biaya besar untuk proses perbaikan. Menurutnya kondisi tersebut membutuhkan perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah maupun para donatur agar kawasan wisata religi tersebut dapat segera dipulihkan. Perbaikan dinilai penting untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang nantinya kembali berkunjung dan berdoa di lokasi tersebut.
2: Kalau dari kami sebagai pengelola, kami mengharapkan bantuan yang pertama mungkin dari Pemda, terus kedua dari umat paroki Santo Longinus untuk bagaimana melihat dengan situasi Mama Bunda ini yang sudah terancam sekali. Sementara masih dibuka, tetapi untuk tarifnya kita tidak minta. Mungkin jika para umat untuk datang berdoa, silakan berdoa, mungkin bisa dimasukkan dalam kolektif ya, untuk sebagai untuk modal kita untuk pembangunan.
1: Mikael berharap bantuan dari berbagai pihak dapat segera diberikan sehingga proses pemulihan kawasan wisata dapat dilakukan secara bertahap. Ia menegaskan penutupan sementara bukan berarti aktivitas wisata religi dihentikan selamanya, melainkan sebagai langkah untuk mencegah risiko yang dapat membahayakan pengunjung di tengah kondisi pasca gempa dan potensi gempa susulan. Gempa bumi yang melanda Kabupaten Ngada tidak hanya merusak rumah warga, tetapi juga berdampak pada sejumlah fasilitas umum dan kawasan wisata. Masyarakat berharap aktivitas gempa segera berakhir sehingga rasa takut dan kecemasan dapat berkurang serta proses pemulihan dapat berjalan. Sementara itu, kawasan patung Bunda Maria Ratu Semesta Alam akan tetap ditutup sampai kondisi lokasi memungkinkan untuk kembali menerima para peziarah dengan aman. RRI ND Ferry Soho melaporkan.
0: Berita berikutnya pendengar, pemerintah Kabupaten ND menyalurkan beras cadangan pangan pemerintah untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 menyasar 50.181 keluarga di Kabupaten ND. Laporan Rufinus Wula.
3: Peluncuran sekaligus penyerahan simbolis bantuan tersebut berlangsung di kantor Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kamis 20 Agustus 2026. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende, Hubertus Valentinus Setiawan, mengatakan bantuan beras tersebut ditujukan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus menekan kerawanan pangan dan gizi. Program ini juga diarahkan untuk membantu pengendalian inflasi, menekan risiko stunting, serta menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga pangan. Ia menjelaskan bantuan dari Badan Pangan Nasional RI itu menyasar 50.181 kepala keluarga penerima bantuan pangan yang tersebar di 278 desa dan kelurahan. Penyaluran selanjutnya dilakukan secara bertahap ke seluruh wilayah Kabupaten ND melalui pemerintah kecamatan dan desa kelurahan.
4: Penyaluran bantuan pangan dalam bentuk beras bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran penerimaan bantuan pangan sekaligus sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan, menangani kerawanan pangan, menanggulangi kekurangan pangan dan gizi, menurunkan stunting, mengendalikan gejolak harga pangan, inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen.
3: Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda mengatakan bantuan pangan menjadi penting di tengah tekanan ekonomi dan perubahan kondisi ekonomi global yang turut mempengaruhi kehidupan masyarakat. Menurutnya, kenaikan harga berbagai kebutuhan dapat menggerus daya beli, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga. Ia menegaskan penyaluran CPP merupakan langkah antisipasi terhadap kekurangan pangan yang berpotensi memicu persoalan pangan dan gizi di tengah masyarakat. Selain memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia, program tersebut diharapkan mampu melindungi masyarakat dari dampak fluktuasi harga pangan.
5: Ini longsing pertama pemberian untuk 278 desa dan kelurahan di Kabupaten Nd. Ya, jadi sebanyak ada 50.000 kakak yang akan diberikan dengan 1.500 ton beras yang akan disalurkan segera setelah hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini berbeda. Ini bukan beras bantuan bencana ya. Ini beras bantuan pemberian cadangan dari pemerintah pusat untuk menjaga ya, menjaga kestabilan ekonomi dan kesediaan pangan bagi masyarakat seluruh Indonesia.
3: Bupati Yosef meminta Dinas Ketahanan Pangan, Perum Bulog Cabang Ende, pemerintah kecamatan, serta pemerintahan desa dan kelurahan memperkuat koordinasi selama proses penyaluran. Kerjasama lintas sektor dinilai penting agar bantuan diterima masyarakat yang berhak secara tepat waktu dan tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Ende memastikan program CPP tetap berjalan meski daerah tersebut sedang berada dalam masa tanggap darurat pasca gempa tektonik yang mengguncang kawasan Flores. Penyaluran CPP merupakan program reguler pemerintah pusat dan daerah yang berjalan di luar skema bantuan logistik darurat bencana. RRI Ende Rufinus Vula melapor.
0: Berita berikutnya, pendengar, PT Sokoria Geothermal Indonesia atau SGI menyalurkan bantuan kebutuhan dasar bagi warga terdampak gempa di Kabupaten Ende. Bantuan berupa sembako, selimut, dan terpal tersebut akan didistribusikan melalui LPP RRI Ende. Laporan Ricardus Kota.
6: PT Sokoria Geothermal Indonesia atau PT SGI menyalurkan bantuan bagi warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Ende. Bantuan tersebut diserahkan melalui LPP RRI Ende pada Jumat 21 Agustus 2026 untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Wakil Kepala Teknik Panas Bumi PT SGI, Adi Gunawan, mengatakan bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat Flores, khususnya Kabupaten Ende. Menurut Adi, PT SGI merasa telah menjadi bagian dari masyarakat Flores, sehingga bencana yang dialami masyarakat juga menjadi bagian dari perusahaan.
7: Jadi latar belakang kami PT SGI, karena kami merasa kami sudah menjadi bagian dari Pulau Flores pada umumnya dan ND khususnya. Jadi buat kami apapun yang dialami oleh Flores menjadi juga yang kami alami yang sama. Jadi kami merasa bahwa kami merasa harus untuk ikut serta supaya kami menjadi bagian utuh dari Flores itu sendiri.
6: Bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan primer, diantaranya sembako, selimut, dan terpal. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan warga, terutama mereka yang masih membutuhkan perlengkapan untuk bertahan di tengah kondisi pasca gempa. Adi mengatakan pihaknya memilih berkolaborasi dengan LPP RRI Ende karena memiliki komunikasi yang baik dan berharap bantuan dapat segera menjangkau warga terdampak. RRI Ende, Ricardus Kota melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
0: Pendengar, pengentasan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, tidak hanya mengandalkan pemerintah dalam menjalankan berbagai program. Kolaborasi menjadi kunci untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Laporan Suimam.
9: Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, Matamira Bekale, mengatakan pemerintah memiliki peran penting dalam menyiapkan kebijakan dan program yang menyentuh kebijakan masyarakat miskin. Namun upaya tersebut perlu diperkuat melalui keterlibatan investor, dunia usaha, serta masyarakat agar dampaknya lebih luas. Menurutnya, investasi dapat membuka kesempatan kerja dan menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Kondisi tersebut diharapkan mampu memperluas peluang ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini memiliki akses terbatas terhadap pekerjaan. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran dalam mendukung berbagai program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah. Keterlibatan masyarakat diperlukan agar program yang dirancang tidak terhenti pada bantuan, tetapi mendorong kemandirian ekonomi. Matamira menegaskan persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak karena memiliki banyak faktor yang saling berkaitan. Karena itu, pemerintah, investor, dunia usaha, dan masyarakat perlu bergerak dalam arah yang sama untuk menciptakan peluang ekonomi yang lebih merata.
10: Pengentasan kemiskinan ini harus dilakukan secara bersama-sama. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya investor, tapi kita semua punya peran di dalamnya.
9: Ia berharap Kolaborasi tersebut dapat mewujudkan melalui program yang terukur dan sesuai kondisi masyarakat di setiap wilayah NTT. Dengan keterlibatan berbagai pihak, upaya pengentasan kemiskinan diharapkan dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.
0: Berita terakhir, pendengar. Modus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Nusa Tenggara Timur dinilai semakin terselubung. Selengkapnya Rahma Suci melaporkan.
11: Pelaku TTPO memanfaatkan tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi dan proses keberangkatan yang cepat dan menarik bagi calon korban. Koordinator JPIC FMM Indonesia, Suster Angela Marici mengatakan salah satu modus yang sering digunakan adalah menawarkan pekerjaan sebagai penata laksana rumah tangga atau PLRT di luar daerah maupun di luar negeri. Tawaran tersebut kerap disertai dengan iming-iming gaji tinggi dan proses keberangkatan yang mudah. Menurut Suster Angela, desakan ekonomi membuat para calon pekerja lebih mudah percaya terhadap tawaran tersebut. Terlebih pelaku atau perantara TPPO tidak selalu berasal dari orang yang tidak dikenal, tapi bisa datang dari lingkungan terdekat.
12: Modusnya yang paling disukai itu adalah iming-iming gaji besar dalam waktu yang cepat, artinya secara instan. Nah, untuk orang-orang karena desakan ekonomi, sehingga ini menjadi orang tidak berpikir lagi untuk mencari kebenarannya seperti apa, tidak mengecek lagi, dan seringkali ini menjadi suatu jebakan karena iming-iming gaji besar yang secara instan didapat.
11: Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak mudah tergiur oleh tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi dan keberangkatan yang cepat. Calon pekerja perlu memastikan legalitas perusahaan atau agen penyalur, dokumen pekerjaan, serta daerah atau negara tujuan sebelum berangkat. Suster Angela menilai kewaspadaan sejak awal menjadi langkah penting untuk mencegah masyarakat terjebak dalam TPPO. Masyarakat juga diimbau menggunakan jalur resmi dalam proses perekrutan dan keberangkatan kerja dengan memastikan informasi secara kritis. Tawaran pekerjaan yang terlihat menguntungkan diduga dapat menjadi pintu masuk menuju praktik perdagangan orang. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Florata siang ini. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi, karena sesaat lagi rekan kami Antonia Nona akan menemani Anda dalam Florata sore ini. Saya Rian Hidayat, undur suara dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

0: Info Florata.
1: Teing Hang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teing Hang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teing Hang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teing Hang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

0: info Florata. 경모도. Selain menyandang gelar binatang langka, komodo betina ternyata bisa menghasilkan bayi tanpa pembuahan jantan. Komodo yang tinggal di kebun binatang di Chester Zoo, London menjadi buktinya. Di mana pada 2006 lalu, ia melahirkan 8 telur melalui proses reproduksi aseksual tanpa pembuahan dalam keadaan perawan. Usia komodo betina pun lebih pendek dari komodo jantan. Rata-rata betina hidup sampai usia 31 tahun, sementara para jantan mampu bertahan hingga jompo 62 tahun. Studi terbaru menunjukkan tuntutan kerja fisik termasuk membangun sarang dan melindungi telur, mempersingkat usia para betina. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Kembali dari kawasan Jalan Sernaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda dimanapun Anda berada yang sudah mengikuti kami bersama program Warta Berita bersama dengan Pro 1 RRI ND pendengar. Selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program Pro Dangdut untuk menemani siang menjelang sore hari Anda untuk edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026 pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.

0: Labuan Bajo siang ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih bersama dengan Agung Sene di ruang dengar Anda, tentunya menemani Anda di program 1 RRI Labuan Bajo. Untuk edisi hari ini pendengar, kita masuk di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Seperti biasa kita akan hadirkan rangkaian lagu-lagu dangdut ya untuk menemani siang menjelang sore hari Anda dimanapun Anda berada begitu pendengar ya. Selain lagu-lagu dangdut yang akan kami hadirkan, nanti juga kami akan hadirkan beberapa informasi-informasi aktual lainnya untuk menemani siang menjelang sore hari Anda tentunya. Untuk Anda juga pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo ya, kalau Anda ingin kirim-kirim salam ataupun request lagu dangdut ya, bukan lagu-lagu pop ataupun lagu-lagu lainnya ya. Lagu dangdut langsung saja kirimkan ke line WhatsApp di 081-238-231987. Oke, pelan-pelan boleh ya. 081-238-231987. Kita akan menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya, tentunya dengan berbagai macam rangkaian lagu-lagu dangdut. Asik-asik josy. Oke, Mas, yang menjelang sore hari ini pendengar, untuk edisi hari ini kami sudah siapkan tracklist ya untuk Anda, lagu dangdut ya. Ini ada dari Ayu Ting Ting dengan judul lagu Sik Asik ya. Ada juga dari Cita Citata dengan judul lagu Sakitnya Tuh Di Sini. Ada juga dari Didi Kempot dengan judul lagu Pamer Bojar Dangdut ya. Ada juga dari Happy Asmara dengan judul lagu Lost Doll. Apapun yang terjadi, situasinya, cuacanya, kondisi hatinya, tetap Lost Doll aja begitu ya. Selain itu juga pendengar, ada dari Mala Agata dengan judul lagu Kopi Dangdut. Ada juga dari Denny Caknan dengan judul lagu Tunggal Eka ya ini. Dan masih banyak lagi pendengar lagu-lagu yang akan kami hadirkan nanti ke ruang dengar Anda sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar kanal informasi dan inspirasi.

Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio,

0: Lowongan Karajo, RRI News.
1: Nanya lagu apa kita, Pace?
2: RRI Digital saja, toh.
1: Sesekali, jazz lah.
3: Semangat ya manggungnya.
4: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
5: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
6: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
7: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
6: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Prodangdut, dangdut adalah kita. Pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru ya, di program Prodangdut RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Pendengar masih terus mengudara untuk Anda di kawasan Jalan Sernaru tentunya. Pendengar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda, pendengar ya, sambari menanti untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami di program Prodangdut ya, untuk edisi sore hari ini ya. Anda bisa kirimkan requestan lagu ataupun kirim-kirim salam ataupun yang ingin telepon, boleh, kita akan berbincang sedikit di sini ya. Untuk Anda silakan langsung hubungi ke line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Kami hadirkan untuk Anda mendengar informasi berikut dari Kabupaten Manggarai Timur. Pendengar, polisi tempuh 10 jam salurkan bantuan ke warga di pelosok Manggarai Timur. Medan berat dan akses terbatas tak menghalangi personel Polres Manggarai Timur menyalurkan bantuan kepada warga di wilayah Terisoril. Personel harus menempuh perjalanan sekitar 10 jam pulang pergi untuk mencapai Kampung Tango Bali, Desa Lencur, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Perjalanan menuju lokasi dilakukan dengan menghadapi kondisi jalan yang sulit serta medan pegunungan. Bahkan pendengar, personil harus melanjutkan perjalanan hingga malam hari demi memastikan bantuan Polri diterima langsung oleh masyarakat. Meski akses menuju Kampung Tango Bali terbatas, personil tetap berupaya menjangkau warga yang berada jauh dari pusat pelayanan. Bantuan tersebut pendengar menjadi bagian dari upaya Polri untuk memastikan masyarakat di wilayah pelosok tetap mendapat perhatian dan dukungan. Kapolres Manggarai Timur AKBP Haryanto mengatakan kegiatan tersebut pendengar merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya warga yang tinggal di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Perjalanan panjang dengan medan berat tersebut pendengar menjadi bukti bahwa keterbatasan akses dan kondisi geografis ya bukan menjadi penghalang bagi personil Polres Manggarai Timur untuk hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat di pelosok. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa dapatkan di laman resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan RRI.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Balls Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Balls Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Balls Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Balls Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Pernahkah Anda merasa sulit fokus? Sering cemas? Lelah secara mental dan emosi? Dan seakan tidak punya cukup waktu dalam satu hari? Pernah? Mungkin bisa coba puasa media sosial. Puasa medsos artinya istirahat total dari media sosial selama jangka waktu yang kita tentukan. Sudah lebih dari satu dekade, media sosial hadir di hidup banyak orang. Dengan bertambahnya umur perusahaan media sosial, makin bertambah pula penggunanya yang merasa cemas, insecure, tak sabar, sulit tidur, sulit fokus, dan gejala gangguan psikologis sejenis lainnya. Saya salah satunya, dan saya yakin saya tidak sendiri. Sejak 2016, saya bereksperimen, pelan tapi pasti, menarik diri dari media sosial. Pada 2019, saya menjalankan eksperimen paling drastis, puasa medsos selama sebulan penuh. Seperti seorang pecandu yang lepas dari candunya, di minggu pertama tanpa medsos, jari-jari saya galau dan pikiran saya kalut. Jika dulu mengisi waktu kosong tenggelam dalam medsos, kini saya harus berhadapan dengan rasa bosan yang akhirnya diobati dengan hal lain. Apakah dengan bermenung, membaca buku, atau menulis buku harian. Sesuatu yang sudah lama sekali tidak saya lakukan. Minggu kedua, mulai nyaman. Sangat nyaman sampai-sampai memikirkan untuk login medsos saja membuat saya merasa cemas. Cemas karena saya mulai merasakan nikmatnya hidup di dunia nyata daripada di dunia maya. Saat puasa medsos, wajah orang-orang yang punya arti lebih dalam hidup saya mulai muncul di pikiran. Saya rindu mereka. Rasa rindu yang mendorong saya mengirim pesan atau menelepon untuk meminta waktu duduk bercengkrama dalam satu ruang yang sama. Menikmati koneksi sesungguhnya. Kunci keberhasilan puasa medsos adalah mengisi waktu yang dulunya terbuang untuk main medsos dengan aktivitas yang lebih bermanfaat di dunia nyata. Bisa baca buku, ikut komunitas, yeay dapat teman baru. Olahraga, ambil kelas bahasa.
1: Les meilleurs amants du monde.
2: Buongiorno tutti.
3: Ta shi na guo ren.
0: Main musik. Menari.
4: Atau kegiatan menyenangkan lainnya yang ada di kehidupan nyata.
0: Ketika puasa medsos, rasakan perhatian kita kembali berangsur utuh. Tidak lagi terbagi-bagi. Kita juga tidak lagi merasa diburu-buru waktu. Puasa medsos itu seperti mengangkat beban psikologis dari pundak. Beban yang satu dekade terakhir tidak kita sadari. Di akhir periode puasa medsos saya merasa punya hubungan yang lebih bijak dengan teknologi internet. Re-evaluasi hubungan dengan medsos. Jika tahun lalu saya tutup Facebook, kini saya hapus Instagram secara permanen. Dan deaktivasi Twitter hingga waktu yang tidak ditentukan. Saya jatuh cinta dengan perasaan tenang dan pikiran yang fokus tanpa media sosial. Saya rasa perasaan ini terlalu berharga untuk dilepas, bukan? Hubungan setiap orang dengan media sosial memang berbeda-beda. Setelah bereksperimen, ternyata saya nyaman tanpanya. Jika puasa media sosial 31 hari terasa berat, bisa mulai dari seminggu atau 24 jam. Selamat mencoba puasa media sosial.

0: Prodangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar kita masih mengudara untuk Anda di program Prodangdut. Dangdut adalah kita. Kita sambil menanti requestan dari Anda pendengar yang ingin bergabung, sekali lagi kalau Anda ingin bergabung, kirim-kirim salam ataupun request lagu dangdut ya. Anda boleh langsung kirimkan ke line WhatsApp di 081-238-231-987. Sekali lagi boleh ya, pelan-pelan ya, 081-238-231-987. Oke, Agung tunggu sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah pendengar. Kami hadirkan satu informasi berikut ke ruang dengar Anda pendengar untuk sambil menanti requestan dan juga narahubung untuk Anda ingin bergabung bersama dengan kami di Pro 1 sore hari ini.
1: Labuan Bajo sore ini.
0: Pendengar, 3 pesawat TNI AU bawa 31 ton bantuan ke NTT. Pemerintah kembali mengirim bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur untuk mendukung penanganan masyarakat terdampak bencana. Sebanyak 3 pesawat TNI Angkatan Udara membawa total 31 ton logistik siap makan menuju Labuan Bajo dan Maumere. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulisnya mengatakan pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari respons cepat pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. 3 pesawat TNI Angkatan Udara diberangkatkan menuju NTT masing-masing dengan tujuan Labuan Bajo dan Maumere. Bantuan yang dibawa berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya, serta mainan untuk anak-anak. Pengiriman bantuan tersebut benar-benar dilakukan pada Senin pagi sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat bersama 3 pesawat TNI Angkatan Udara lainnya yang menuju Kalimantan. Pesawat untuk Kalimantan membawa 500 unit mesin pompa air untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di kawasan lahan gambut. Teddy mengatakan pengiriman bantuan ke NTT menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat terdampak bencana dapat segera terpenuhi. Pemerintah juga terus menyesuaikan dukungan berdasarkan kondisi dan kebutuhan di lapangan pendengar. Menurut Teddy, Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh unsur terkait untuk melakukan penanganan bencana secara cepat dan terpadu. Bantuan yang dikirim juga harus dipastikan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pengiriman bantuan melalui jalur udara ini pendengar diharapkan mempercepat distribusi logistik ke wilayah terdampak, terutama daerah yang membutuhkan dukungan segera. Pemerintah memastikan dukungan logistik akan terus disalurkan sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak bencana. Informasi ini pendengar selengkapnya Anda bisa dapatkan di portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami terus pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Siaran ini Anda bisa dengarkan streaming melalui aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download langsung di App Store ataupun di Play Store handphone Anda, ataupun melalui aplikasi audio streaming kami di rri.co.id dan juga siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenang.

0: Siapa nih yang sering nahan buang air kecil? Mungkin karena lagi asik nonton film atau lagi di luar rumah dan sulit nyari toilet umum. Sesekali nahan kencing emang gak masalah. Tapi kalau terlalu sering nahan kencing dalam waktu yang lama, mungkin bisa menimbulkan beberapa masalah. Apa aja ya masalah yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing? Ini kata dokter. Urin kita ditampung dalam kandung kemih yang bentuknya kayak balon dengan kapasitas sekitar 500 ml. Normalnya kandung kemih ini bakalan penuh berisi urin tiap 3-4 jam dan saraf di sekitarnya bakal ngirim sinyal ke otak yang bikin sensasi kebelet pipis. Urin ini sebenarnya limbah sisa metabolisme tubuh yang emang harus dikeluarkan. Kira-kira ini dia yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing terlalu lama. Nyeri perut bagian bawah. Menahan kencing terlalu lama bisa bikin rasa nyeri di perut bagian bawah. Ini karena otot kandung kemih menegang terlalu lama saat berusaha menahan urin yang udah kepenuhan ditampung di kandung kemih. Infeksi saluran kemih. Sering menahan kencing yang lama bisa bikin bakteri yang ada di saluran kemih, terutama di bagian ujung saluran kemih, jadi berkembang biak berlebihan dan memicu infeksi saluran kemih. Apalagi kalau jarang minum air, bisa bikin risiko ISK atau infeksi saluran kemih makin meningkat. Inkontinensia urin. Menahan kencing terlalu sering juga bisa bikin otot kandung kemih jadi melemah dan jadi kendur, hingga mengalami inkontinensia urin, yaitu kehilangan kontrol menahan kencing, jadi bisa bikin gampang mengompol. Batu ginjal. Sering menahan kencing juga berisiko meningkatkan terbentuknya batu kandung kemih ataupun batu ginjal, terutama pada orang yang memang punya kadar mineral tinggi di urinnya atau orang dengan riwayat asam urat dan riwayat batu ginjal sebelumnya. Batu ini terbentuk karena endapan mineral seperti kalsium dan natrium yang berlebih. Endapan mineral yang gak dikeluarkan secara teratur melalui urin bisa membentuk batu ginjal. Kandung kemih pecah. Walaupun kasusnya sangat jarang, tapi kondisi ini adalah kegawat daruratan yang memerlukan operasi segera. Selain karena menahan kencing yang berjam-jam, kandung kemih juga bisa robek atau pecah karena kecelakaan yang mengakibatkan benturan pada kandung kemih saat kondisi kandung kemih sedang penuh. Jadi, mulai sekarang biasakan jangan menahan kencing terlalu lama dan konsumsi air putih yang cukup untuk memelihara kesehatan saluran kencing dan ginjal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo. Kita masih mengudara untuk Anda dan menemani Anda dimanapun Anda berada. Hanya dari RRI Labuan Bajo FM 91.7 MHz dari

Wawasan Jalan Seraru Pendengar. Dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 15:57 ya. Itu tandanya berarti saya Agung Sene, penyiar Anda, pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program Prodangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini pendengar, Senin 24 Agustus 2026 ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, karena setelah ini akan kami hadirkan program-program lainnya yang menarik tentunya untuk Anda. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami terus di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat sore, apa kabar Anda sore hari ini? Masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo sore ini pendengar ya. Untuk edisi hari ini pendengar, selamat datang di program UMKM Bicara ya. Untuk edisi sore hari ini, kita sudah siapkan satu topik menarik untuk Anda ya, untuk sore hari ini ya. Ini kita akan bahas tentang dari Kemiri jadi rezeki, kisah sukses UMKM minyak Kemiri lokal. Dan ya, kita sudah terhubung bersama di studio RRI Labuan Bajo bersama dengan narasumber kita, ada Marcella Nova. Ini selaku owner minyak Kemiri Bakar Flores by Marcella. Selamat sore Kak Nova.
1: Selamat sore Kak Agung.
0: Selamat sore, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Kabar baik, Kak Agung sendiri kabarnya bagaimana?
0: Kabar baik juga. Ini sudah lama kita tidak bertemu ya?
1: Sangat lama.
0: Oke, Kak Nova, ini kita mau tanya-tanya seputar UMKM bisnis yang sedang dijalankan oleh Kak Nova sendiri ya. Ini terkait tentang minyak Kemiri Bakar, Kak Nova. Ya. Mengapa memilih Kemiri sebagai produk utama yang dikembangkan menjadi usaha, Kak Nova?
1: Oke, perjalanan minyak Kemiri ini sampai saya memilih membuat produk minyak Kemiri Bakar. Okay. Karena yang pertama, background saya pertanian, Kak Agung.
0: Oke. Okay.
1: Nah, saya lebih tepatnya agroteknologi.
0: Agroteknologi.
1: Jadi selama masa perkuliahan saya belajar tentang tanaman ya, termasuk Kemiri.
0: Termasuk Kemiri ini?
1: Kebetulan juga, NTT ini salah satu penghasil Kemiri terbesar juga di Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Dan lebih spesifiknya lagi untuk Kabupaten Manggarai Barat, kalau saya tidak salah ingat.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Setiap panen itu menghasilkan 600 sekian ton.
0: Wah. Wow.
1: Nah, jadi Menteri Pertanian kita sekarang kan, dia itu lebih menyarankan kita jangan menjual produk mentah gitu.
0: Nah, iya, iya, betul.
1: Singkat saja, saya juga mengalami kerontokan rambut. Rambut yang parah karena tahu sendiri kan, kita hidup di Indonesia Timur ini identik dengan rambut keriting yang dimana setiap perayaan itu kita harus catok.
0: Betul, merapikan.
1: Ya, dan saya sendiri itu sudah mengenal produk-produk kimia itu dari sejak saya SMP.
0: Oke.
1: Ada satu titik di mana waktu itu sapunya rambut sudah tidak mau tumbuh lagi, Kak Agung.
0: Oke.
1: Nah, jadi dari situlah berawal saya memilih minyak Kemiri Bakar. Nah, awalnya konsumsi pribadi.
0: Oke, awalnya.
1: Nah, lama-kelamaan saya lihat dengan bahan pokoknya ini, Kemiri ini tidak susah saya carinya toh. Nah, bagaimana kalau saya kembangkan jadi usaha? Dan Tuhan sekarang sudah bertahan. Kemarin ini bulan ini kemarin sudah 1 tahun.
0: Sudah 1 tahun
1: berjalan. Untuk penjualannya sudah 1 tahun. Tapi saya konsumsi untuk kecantikan spesifiknya di sapunya rambut itu sudah dari sejak saya semester akhir dulu.
0: Semester akhir
1: dari
0: kuliah.
1: Dari tahun 2022. Iya.
0: Oke, okay. Memang awalnya berarti dari pribadi sendiri gitu ya.
1: Iya. Dari saya punya rambut yang ya tahu sendiri toh, kita di sini ada perayaan besar ya, smoothing, catok, pewarnaan. Jadi rambut juga jadinya tidak mau tumbuh lagi gitu. Tapi saya produksi pertama itu saya beli minyak Kemiri di pasar. Belinya
0: awalnya
1: tuh hanya yang harga 5 ribuan untuk konsumsi pribadi kan.
0: Okay.
1: Nah, lama-lama teman-teman, tetangga tanya kan, loh kok kau punya rambut ini tumbuh lagi gitu. Baby hairnya sudah tumbuh lagi. Nah, daripada saya hanya habiskan di obrolan tongkrongan, mending saya membuat usaha gitu Kak Agung.
0: Oke, memang berarti memang di awalnya memang terjadi dari diri sendiri. Terus karena memang apa ya, banyak juga yang bertanya karena memang awalnya kan memang ini dari segi rambutnya Nova sendiri mungkin susah untuk tumbuh awalnya.
1: Iya, karena waktu itu pernah saya mau treatment lagi kan untuk pelurusan rambut dulu. Dari pihak salonnya bilang nanti rusak, nanti alami kebotakan. Gitu. Tambah lagi waktu itu kan masih suasana kuliah kan. Bagaimana kalau pergi kuliah botak kan?
0: Iya, apalagi perempuan. Kalau laki-laki mungkin ya.
1: Tidak lucu kan kawan gitu. Nah, jadi di situ saya riset waktu itu. Saya riset, saya kan banyak nih bahan-bahan pertanian yang ada vitamin-vitamin tertentu untuk kita punya kulit kepala toh. Nah, yeah, saya yeah. jatuh hatinya di kemiri.
0: Kemiri ini.
1: Gitu karena selain apa saya riset di bangku perkuliahan dulu, saya juga tanya-tanya orang tua. Gitu. Nah, ternyata nenek moyang kita juga tidak jauh dari minyak kemiri. Buktinya kalau misalnya Kakak Agung ke kampung-kampung yang ada di Manggarai ini, pasti nenek-nenek itu rambutnya itu Kak, naturalnya bagus.
0: Naturalnya gitu. Bagus, betul.
1: Tidak rontok, bahkan cenderung banyak yang panjang rambut. Mereka hanya jawab dulu kami pakai kemiri.
0: Betul.
1: Terus kenapa saya harus pakai kemiri bakar? Ya kan?
0: Iya,
1: sementara minyak kemiri ini ada kemiri murni, ada kemiri bakar. Gitu. Saya memilih minyak kemiri bakar nih Kakak Agung. Yang pertama, dia itu menurut saya, gitu. Menurut saya jatuh hatinya ke minyak kemiri bakar ini karena dia itu lebih cepat menghitamkan rambut. Ada satu cerita nih Kakak Agung. Kebanyakan orang-orang tuanya kita ini dulu yang sering pakai minyak sembarang-sembarang itu masih usia 30 sudah ada sudah ada rambut putih.
0: Sudah berubah jadi gitu. Rambut putih dia.
1: Saya bandingkan dengan orang tua nenek-nenek di kampung itu Kak. Sedikit saja nenek-nenek perempuan yang ada rambut putih di kampung-kampung ini. Kebanyakan hitam sampai mereka tua, sampai is dead. sorry. Jadi di minyak kemiri bakar nih Kak Agung, yang membedakan dia dengan minyak kemiri yang tidak dibakar, dia ini mengkilaukan rambut, menghitamkan rambut secara alami. Bahkan kalau rambutnya kita itu sudah ada yang tumbuh rambut putih. Salah satunya nanti saya kasih lihat di Kakak Agung ya, review dari pelanggan. Dia beli untuk mamanya. Karena mamanya ini tiap bulan selalu kasih hitam rambut pakai bahan kimia itu Kak. Yang ada di toko-toko itu. Awalnya saya fokus jual ini untuk teman-teman yang rambut rontok.
0: Rambut rontok gitu. Saja awalnya, karena memang pribadi juga awalnya seperti itu kan.
1: Dengan yang teman-teman mau kasih baik lagi kulit kepala, karena kering tadi itu Kak. Gitu, nah terus masuklah DM tuh dari saya punya teman, Nov, terima kasih lihat, saya mama punya rambut ini uban yang tumbuh terus uban. Tapi semenjak pakai kau punya minyak kemiri bakar, dari rambut yang warna putih tadi Kakak Agung, dia berlahan, dia coklat-coklat terus hitam.
0: Dia bisa berubah begitu ya?
1: Iya, gitu Kakak Agung. Terus kan ini kan saya jualnya ini kan untuk rambut kan? Saya punya minyak kemiri nih Kakak Agung, saya masih produksi secara tradisional dia. Tanpa ada alat-alat teknologi begitu kan? Saya ekstrak minyaknya masih secara tradisional.
0: Masih secara tradisional.
1: Wanginya masih secara tradisional dia. Masih tradisional sekali wanginya. Tidak ada campuran bahan apapun Kakak Agung. Nah, jadi ini minyak kemiri bakar nih Kakak Agung, peluangnya besar. Makanya saya jatuh cinta sama minyak kemiri bakar nih. Dia bisa digunakan oleh anak-anak, oleh nenek-nenek juga bisa. Apalagi kita yang masih mudanya.
0: Iya, untuk perawat rambut itu enak ya.
1: Iya, dia minyak kemiri bakar ini dia lebih fokus ke itu dari Kakak Agung, ke perbaikan kulit kepala, menghitamkan rambut, mencegah rambut putih tumbuh
0: juga bisa.
1: Dan dia cepat untuk tumbuh baby hair Kakak Agung, seperti itu. Makanya saya lebih memilih minyak kemiri bakar.
0: Ini luar biasa. Saya juga baru tahu ternyata bisa juga merubah jadi dari rambut yang berwarna putih bisa pelan-pelan menjadi hitam kembali begitu ya. Oke, Kak Nova, ini kalau bisa diceritakan juga sebenarnya ini seperti apa potensi kemiri lokal di daerah kita ya, di Manggarai Barat, Labuan Bajo gitu, mungkin yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat.
1: Pertama kali saya terjun di dunia usaha khususnya di kemiri ini sebagai bahan produknya saya kemiri ini Kakak Agung. Kita ini potensinya itu besar sekali. Kakak Agung tahu sebelum adanya ini minyak kemiri bakar yang saya produksi Kakak Agung. Ini berdasarkan dari saya punya pelanggan ya. Kita yang banyak pohon kemiri di sini beli lagi produk jadi kemiri dari luar.
0: Gitu jadi kan? Tidak dimanfaatkan sendiri begitu.
1: Iya, karena tidak tahu. Karena tidak tahu jadi pertamanya orang pikir ini minyak kemiri bukan saya punya.
0: Dia dari luar begitu jadinya.
1: Iya, mereka bilang bagaimana caranya gitu toh. Bagaimana caranya gitu. Potensinya kita tuh Kakak Agung besar sekali. Yang pertama ya, tidak hanya di bagian kosmetik, kecantikan. Saya punya ini kan di bagian kecantikan gitu, untuk perawatan rambut kan. Kemiri ini kan besar potensinya di bagian makanan.
0: Okay.
1: Gitu. Bumbu.
0: Iya, bumbu-bumbu gitu. Rempah-rempah.
1: Kita sekarang lihat banyak rempah-rempah sasetan. Itu didatangkan dari luar. Pabriknya dari luar. Sementara bahan pokoknya dari kita. Iya toh?
0: Iya, betul.
1: Nah, jadi kalau masyarakatnya kita, anak-anak mudanya kita di Labuan Bajo ini khususnya, lebih kreatif lagi, lebih riset lagi untuk mengubah bahan mentah jadi bahan jadi tadi tuh Kakak Agung. Itu besar potensinya. Karena yang pertama, bahan pokok sudah ada.
0: Iya, kita sudah kaya dengan itu.
1: Iya, kita sudah kaya dengan itu. Okay. Bahkan saya punya penjualan ini ke Kak Agung. Yang saya kaget pertamanya, yang sering beli saya punya minyak kemiri bakar nih, teman-teman yang dari daerah penghasil kemiri. Gitu.
0: Oh.
1: Nah, jadi maksudnya ada senangnya. Iya, ada saya sebagai penjual ada senangnya.
0: Iya, pasti.
1: Saya
0: pasti.
1: Sebagai masyarakat, warga masyarakat ada kayak, berarti selama ini kalian jual mentah dia gitu. Terus sebentar di belakang rumahnya itu ada pohon kemiri yang kayak gitu Kakak Agung gitu.
0: Oh iya.
1: Nah, jadi seperti itu. Jadi potensinya tuh besar sekali, hanya bagaimana kita untuk meriset. Cari tahu kan sekarang kan sudah ada contohnya AI, sudah Google,
0: ChatGPT,
1: bahkan bisa ke perpustakaan. Iya kan kita baca-baca. Kan kalau saya dulu Kakak Agung, saya berdiam diri selama 6 bulan.
0: 6 bulan.
1: Iya, sebelum
0: untuk riset ini.
1: Iya, sebelum saya dulu kan ada usaha sebelum ini kan Kakak.
0: Sebelum minyak kemiri ini.
1: Iya, saya ada usaha sebelum minyak kemiri. Saya kembali minus lagi, bukan nol bahkan minus lagi.
0: Minus ya?
1: Iya. Okay. Ya tahulah kalau kita masuk di dalam dunia usaha itu kan roller coaster.
0: Betul. Betul, gitu. Betul.
1: Nah, jadi sebelum ini saya ada beberapa usaha sebelumnya, terus karena ya kesalahan manajemen lah gitu kan, namanya anak muda baru merambah waktu itu Kakak Agung,
0: baru merambah
1: dunia usaha gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, saya risetnya itu riset untuk menjual ya Kakak Agung, kan dulu kan untuk pakai pribadi, gitu. Kalau pakai pribadi ini kan kita mau pakai bagaimana sih terserah kita.
0: Iya betul.
1: Iya. Nah, saya berdiam diri. Bahkan banyak yang tidak percaya. Bahkan ada yang pikir, kau ini diam karena kau sudah tidak mau bangkit lagi.
0: Gitu. Terpuruk begitu, jadi overthinking terus. Okay.
1: Makanya setiap kali saya, ya Kakak Agung kita kan ya tahulah sosial media kan. Setiap kali saya membuat gebrakan, pasti saya berdiam diri dulu. Lama, menjauh.
0: Menjauh gitu. Dulu.
1: Riset, supaya riset nanti kalau ada yang sindir atau ada pertanyaan, saya tidak langsung baper gitu. Jadi sarannya saya itu, bukan hanya kemiri, banyak produknya kita itu yang kita bisa olah,
0: bisa
1: jadi
0: diolah.
1: Bahan jadi. Sarannya saya gunakan teknologi untuk mencari tahu apa saja kandungannya dari dalam itu bahan, kayak minyak kemiri ini tadi kah? Saya pelajari dulu, saya gunakan secara pribadi dulu, baru saya luncurkan untuk baru saya launching dia toh gitu.
0: Oke. Okay. Gitu, memang perlu di riset dulu tapi sebelum
1: harus.
0: Walaupun kita mungkin bahannya ada di sini tapi kalau kita tidak riset kan jadi
1: karena kan ini salah. Kan tanggung jawabnya kan besar Kak Agung karena pakai untuk contohnya kalau saya tidak riset panjang waktu itu bagaimana kulit kepalanya orang nantinya? Iya kan?
0: Iya, betul.
1: Jadi perlu riset-riset itu tidak hanya lewat sosial media, perlu baca buku dari sudah Kak Agung? Dari profesor-profesor dulu lah, gitu supaya
0: dari peneliti-peneliti
1: seminimal mungkin kita mengenal, mengenal produk ini dan bertanggung jawab.
0: Betul.
1: Kalau semisalnya terjadi sesuatu kan, gitu. Karena semua produk ini kan kita saja bisa alergi makanan, ya kan?
0: Iya.
1: Nah, jadi produk kecantikan juga seperti itu, cocok-cocokan.
0: Iya sih, gitu. Karena itu memang kalau kita berbicara soal ini kan indera seperti itu ya, indera perasa itu sensitif ya.
1: Iya.
0: Karena kalau salah sedikit, salah bahan sedikit saja itu bisa berbahaya, bisa gatal-gatal lah, bisa terkelupas kulitnya lah.
1: Gitu kan, jadi sebelum pokoknya sebelum kita mengeluarkan produk itu, jangan karena begini Kak Agung ya, kita lihat wah si mis contohnya si Kak Agung keluarkan produk minyak. Gitu kan. Gampang begini sih caranya.
0: Tumbuk saja.
1: Nah, padahal itu tadi dia kurang riset kan? Tantangannya dijual kemiri lagi nih Kak Agung, apalagi dengan fenomenanya kita masyarakatnya kita ini ikut-ikutan. Itu menurut saya.
0: Ya, yang gitu. Terjadi di lapangan bahkan, kebanyakan ya.
1: Iya, bahkan tendes-tendes harga.
0: Okay.
1: Tapi puji Tuhan kekagum karena saya kan mengikuti pasar kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Puji Tuhan ya, di saat geopolitik lagi terguncang, harganya saya tetap stabil.
0: Masih tetap ya. Stabil ya.
1: Nah, makanya itu tadi kalau kita terjun ke dunia UMKM, UMKM kecil seperti ini, minimal riset. Riset itu bukan hanya riset soal produk, soal bahan mentah kita, tapi riset sampai ke harga. Supaya kalau terjadi sesuatu, satu saat nanti terjadi sesuatu,
0: ada goncangan-goncangan itu,
1: kita tetap
0: jadi
1: berdiri.
0: Iya, iya.
1: Gitu. Jangan ya istilah kasarnya jangan baku tendes harga lah.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya, iya,
1: nah,
0: iya.
1: Maksudnya logika lah gitu. Gitu deh.
0: Oke, kalau dari Kanova sendiri mungkin bisa disampaikan sedikit tentang proses mengelola Kemiri ini hingga menjadi minyak kemiri yang siap dipasarkan itu seperti apa?
1: Oke, proses pembuatan minyak kemiri bakar ini Kak Agung, yang pertama, saya membeli kemiri ini di petani lokal Labuan Bajo.
0: Oh,
1: contohnya ya di Culu.
0: Oh, itu di situ ada.
1: Iya, di Culu itu yang dekat, kan dekat saya dengan Labuan Bajo.
0: Iya.
1: Nah, itu saya turun sendiri Kak Agung. Saya lihat sendiri, saya seleksi sendiri. Nah, saya belinya itu kemiri yang sudah kupas, yang sudah bersih. Gitu. Itu untuk memudahkan estimasi waktu saya buat minyak kemiri itu ke Kagung gitu. Nah, saya kebetulan saya masih buat secara tradisional ya tuh ke Kagung tuh, karena saya masih mau
0: dapat dia punya aroma khas tradisionalnya, originalnya seperti apa.
1: Iya, memang ada proses yang lebih gampang, tapi saya mau saya punya harus ada ciri khasnya tersendiri.
0: Iya, gitu. Itu satu.
1: Nah, setelah saya ambil minyak ambil kemiri bakarnya dari petani, itu saya harus hancurkan dulu dia, itu minyak kemirinya, ya pakai blender, chopper seperti itu Kak Agung. Setelah itu saya bakar. Nah, bisa juga sebelum kita blender itu kita bakar, tapi waktu. Kemiri yang saya pilih kan yang jelas kemiri yang besar, yang kualitasnya bagus, ya kan Kak Agung. Jadi apalagi ini kan kemiri bakar yang dimana kemirinya kita harus bakar.
0: Betul.
1: Tapi jangan hangus.
0: Itu dia.
1: Iya.
0: Oh.
1: Iya, iya. Okay, tadi kan kalau hangus jadi
0: beda
1: di bara.
0: Lagi.
1: Iya tuh, jadi api sudah dia nanti. Iya gitu.
0: Ya.
1: Nah, setelah itu baru saya ekstrak.
0: Oh. Okay.
1: Gitu. Itu dia prosesnya Kak Agung. Ya, singkatnya seperti itu. Gitu. Nah. Untuk sekarang produknya saya ini Kak Agung saya masih kerjakan sendiri.
0: Masih sendiri, gitu. Betul-betul sendiri ya.
1: Masih betul-betul sendiri karena butuh kesabaran dia Kak Agung. Minyak kemiri bakar ini kan dia lebih kental daripada minyak kelapa.
0: Betul.
1: Gitu. Yeah. Dengan dia punya aroma yang khas yang
0: sendiri.
1: Tidak semua orang tahan.
0: Yeah,
1: gitu. Betul. Pada saat produksi seperti itu Kak Agung. Jadi untuk sekarang karena masih 1 tahun, saya berusaha untuk sendiri dulu. Gitu. Nanti kalau
0: berjalan
1: dengan waktu yang lebih baik ke depannya, nanti mungkin akan membuka lapangan pekerjaan.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan.
0: Amin. Mudah-mudahan ya. Tapi kan kalau dilihat ini memang cukup ya butuh kesabaran dan ketelatenan yang luar biasa ya. Tadi sempat dibilang boleh dibakar tapi jangan sehangus.
1: Iya.
0: Itu yang membedakan itu seperti apa? Kenapa kalau misalnya kemiri itu akan jadi hangus, apakah akan berpengaruh kepada kualitas produknya atau seperti apa?
1: Sangat-sangat berpengaruh Kak Agung. Karena di dalamnya ini ada kandungan, ada beberapa kandungan itu. Kalau salah satu kandungannya itu hilang karena terbakar, ya tidak, kualitasnya jadi turun.
0: Jadi turun.
1: Iya, jadi misalnya ini. Dalam satu botol kecil ini Kak Agung, misalnya saya mengalami rambut rontok, gitu toh. Tapi di dalam ini tidak hanya kandungan rambut rontok saya di dalamnya, kasih tumbuh rambut lagi.
0: Iya.
1: Yang kayak saya bilang tadi untuk menghitamkan rambut secara alami. Nah, kalau salah satunya hilang, ya dia punya kualitasnya turun, gitu. Ya istilahnya itu 5-in-1, seperti itu Kak Agung.
0: Oke, oke, iya. Jadi memang karena tidak bisa sembarang ya itu.
1: Iya, makanya saya butuh waktu 6 bulan untuk berdiam diri, riset, coba lagi riset, praktek sampai akhirnya jadi dan sudah launching, sudah berjalan selama 1 tahun ini Kak Agung.
0: Oke. Kalau dilihat dari perjalanan setahun ini Kak Nova ini, apa yang menjadi keunggulan minyak kemiri produksi UMKM Kak Nova ini dibandingkan produk sejenis di pasaran mungkin
1: Oke, okay, yang
0: ini tidak membanding-bandingkan yang lain ya, tapi mungkin ada tidak sesuatu yang menonjol di produk Kanova sendiri?
1: Yang menonjol dari minyak kemiri bakar nih Kak Agung, yang seperti kita bilang tadi tidak mau membandingkan dengan produk lainnya. Mm-hmm. Yang pertama itu bahan bakunya, saya tidak setengah mati carinya.
0: Iya, daerah sini Manggarai Barat sendiri
1: bahkan. Saya keluarkan waktu 30 menit sampai di Culu.
0: Iya,
1: jalan-jalan kan dengan view-nya kita di sini.
0: Betul.
1: Terus yang kedua, ini tidak hanya digunakan oleh perempuan.
0: Semua gitu. Kalangan.
1: Jadi misalnya pasangan laki-lakinya itu mengalami kebotakan. Nah, pakai bisa change dengan istrinya yang mengalami rambut patah-patah, rambut rontok. Iya tuh. Nah, itu yang menjadi keunggulan yang saya rasakan selama ini Kak Agung. Dengan puji Tuhan Kak Agung. Saya juga kan jualannya ini kan online kan, sering live-live di media sosial seperti itu. Kebanyakan yang review ke saya itu waktu saya live kayak, "Kak Nov, saya sudah tidak beli lagi karena saya punya rambut sudah bagus." Nah, itulah yang menjadi keunggulan. Ada beberapa waktu saya sharing dengan teman-temannya, "Nov, kalau mereka punya rambut sudah baik, bagaimana penjualannya kau?"
0: Iya,
1: nah, sebagai pengusaha ya Kakak. Selain kita puas karena penjualan, kita puas karena kita punya produk itu berhasil.
0: Betul. Itu ada rasa sendiri, kebanggaan sendiri begitu ya.
1: Gitu. Nah, itu salah satu keunggulan dari minyak kemiri bakar. Itu. Yang pertama kita tidak buang banyak waktu untuk cari bahan pokoknya. Terus harganya juga sesuai, maksudnya ke Kak Agung. Kalau kita tidak mau sewa auto ambilnya ke kampung, pergi sendiri sambil sendiri, jalan-jalan.
0: Iya.
1: Kalau mau jualan juga dari anak-anak sampai orang tua, laki-laki, perempuan bisa semua
0: pakai. Tembus semua pasar jadi.
1: Iya, tembus semua deh Kak Agung, seperti itu.
0: Oke. Nah, kalau dari perjalanan satu tahun Kanova membangun minyak kemiri bakar ini, apa kira-kira tantangan yang paling berat mungkin yang pernah dihadapi selama? Karena kalau kita bicara soal produk yang mungkin memang banyak bahannya, tapi kalau dilihat dari segi penjualannya kan ya kita tahu sendiri di Manggarai Barat begitu banyak juga pengusaha-pengusaha UMKM yang ada begitu ya. Tantangan terbesar dari Kanova sendiri dalam proses mengembangkan UMKM minyak kemiri ini seperti apa?
1: Oke, tantangan terbesar ya Kak Agung. Tantangan terbesar itu waktu awal launching. Itu namanya produk yang bersentuhan dengan kulit manusia ya, dengan tubuh manusia. Pasti konsumen ragu-ragu, percaya tidak percaya seperti itu kan. Tantangan terbesar itu saya meyakinkan gitu melalui personal branding saya. Yang dimana sebelum adanya minyak kemiri bakar ini, saya tetap berusaha di dunia pertanian, tapi di bahan mentah.
0: Gitu.
1: Tiba-tiba beralih ke bahan jadi. Disitulah tantangan terbesarnya saya waktu awal. Bulan pertama di awal launching waktu itu Kak Agung. Nah, di situ saya memperkenalkan produk saya ini lewat live di salah satu akun media sosial. Gitu Kak Agung. Nah, jadi jangkauannya itu kan tidak hanya masyarakat Manggarai Barat. Mungkin kalau masyarakat Manggarai Barat saja mungkin ada sebagian yang mengenali saya gitu. Nah, ini dari Sabang sampai Merauke yang nonton gitu. Nah, tantangan terbesarnya itu di kesabaran. Iya,
0: karena sendiri tadi.
1: Iya, kesabaran bagi apalagi kalau kita ini keluarnya itu langsung ke media sosial.
0: Iya,
1: gitu. Tantangan terbesarnya itu menjelaskan satu-satu, membuktikan. Makanya saya bilang tadi riset. Karena jangan sampai gelagapan kalau orang tanya.
0: Iya, ini berhubungan dengan kulit
1: riset,
0: dan lain-lain.
1: Selain riset yang kita simpan di otak, bukti. Ini loh begini begitu
0: ya, ada diri sendiri.
1: Makanya tadi saya bilang sebelum saya launching, saya riset, saya praktekan, saya riset, saya praktekan seperti itu Kak Agung. Jadi di saat saya launching tidak ragu sudah. Karena saya sendiri sudah yakin. Terus yang kedua tantangannya itu waktu bahan plastik langka. Nah, ya kita tahu sendirilah bagaimana keadaan situasi waktu itu
0: toh. Itu betul.
1: Gitu. Nah, jadi saya pernah satu bulan itu tanpa pemasukan karena kemasannya itu tidak ada di Labuan Bajo.
0: Bahkan kemasannya yang
1: kemasan tidak ada. Bahan itu tadi. Kemasannya tidak ada.
0: Iya.
1: Jadi segala sesuatu yang terjadi, geopolitik yang terjadi di global ini, di in the world ini, itu sangat berpengaruh di kita yang bahkan kabupaten.
0: Iya ya.
1: Itu bukan hanya saya, pengusaha-pengusaha jelly, gitu
0: yang
1: kan.
0: Lain-lain kena juga semua.
1: Nah, itu habis itu Labuan Bajo ini kan kota pariwisata. Mm-hmm. Nah biasa itu kalau ada istilahnya angin barat, angin timur itu yang bulan 1, bulan 2 itu. Mm-hmm. Itu kan sepi pengunjung.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Nah kami juga merasakan perputaran uang yang setengah mati.
0: Dampaknya terhadap di situ juga?
1: Dampaknya itu lebih ke eksternal sih. Hmm, kalau internal okay. Misalnya bahan pokok kayak
0: itu
1: gitu.
0: Itu masih tetap aman?
1: Masih tetap aman. Okay. Dengan pokoknya kalau gonjang-ganjing tentang keuangan itu pasti berdampak sama kami, UMKM gitu. Itu makanya saya bilang tadi kembali lagi riset. Apa sih yang menjadi kendala gitu tuh, kendala dengan produknya kita. Jangan sampai di saat negara stabil, produknya kita stabil, kita enak. Tidak riset gitu.
0: Giliran gonjang-ganjingnya
1: iya, kencang. Kayak itu tadi Kak Agung. Giliran musim barat datang, pariwisata kosong yang datang. Ah kita juga begitu sudah
0: gelagapan gitu. Jatuh juga jadinya.
1: Makanya itu tadi riset buat strategi, atur personal branding yang baik. Ya makanya nanti
0: akan dapat yang baik, baik begitu. Oke, kalau dilihat dari produk yang disajikan di pendengar bisa lihat di live YouTube RRI Labuan Bajo ini ya. Ini mungkin bisa disampaikan Kak Nova. Bagaimana cara menjaga kualitasnya? Selain Kak Nova pergi langsung untuk melihat kemirinya yang besar-besar itu tadi.
1: Oh, okay. Menjaga kualitas yang pertama itu kebersihan Kak Agung.
0: Okay.
1: Makanya sampai sekarang itu saya belum mempekerjakan bahkan satu orang pun tidak.
0: Belum ya?
1: Belum, saya masih diri sendiri. Karena itu tadi saya masih terlalu takut produknya saya itu ada campur tangan orang lain di dalam proses pembuatan. Gitu. Kita kan tidak tahu ya. Kita manusia itu harus curiga terus.
0: Gitu. Iya, kalau apalagi kalau pengusaha ya saya setuju
1: itu. Iya, harus. Betul. Karena itu tadi 1 rupiah pun itu akan maksudnya berpengaruh di hidupnya pengusaha gitu. Iya. Jadi untuk menjaga kualitasnya itu Kak Agung, yang pertama kebersihan dari botol. Kebersihan dari alat-alat. Kebersihan dari bahan. Dan juga kenapa tadi saya bilang saya harus lihat sendiri kemirinya, harus diambil sendiri. Saya harus tahu ini kemiri yang sampai dari tahun lalu. Ya, jangan sampai panennya yang tahun lalu gitu kan.
0: Jadi,
1: itu bisa berdampak juga Kak Agung. Yang pertama berdampak dengan hasil ekstrak minyaknya. Banyak dan sedikitnya minyak yang saya hasilkan. Terus kualitas minyak yang saya jual gitu. Jangan sampai nanti kan ini satu botol ini Kak Agung dia bertahan sampai dengan 8 bulan kalau simpan di suhu ruang.
0: Oke.
1: Gitu. Karena tidak ada bahan campuran dari itu.
0: Iya, alami
1: nah,
0: dia.
1: Nah, jangan sampai nanti karena bahan mentahnya itu jelek jadi berpengaruh. Nah, balik lagi pelanggan tidak percaya.
0: Iya.
1: Seperti itu Kak Agung.
0: Oke. Okay. Oke, baik, mungkin kita boleh jeda sesaat ya. Setelah ini akan kita sambung lagi wawancara kita bersama dengan Kak Nova ya. Ini selaku owner minyak kemiri bakar Flores. Oke. Untuk Anda pendengar yang lagi memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo, Anda bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo.

0: Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo, masih di program UMKM Bicara, pendengar ya. Kita masih lanjutkan bersama dengan narasumber kita, ada Kak Nova di sini. Kak Nova, bisa kita lanjutkan ya obrolan ini ya?
1: Sip, lanjut.
0: Oke, tadi kan sempat disampaikan kalau bahan bakunya didapatkan dari apa? Culu ya?
1: Iya.
0: Dari Culu di Kabupaten Manggarai Barat sendiri.
1: Iya.
0: Selain di Culu, ada tidak tempat-tempat lain yang mungkin tidak diketahui orang? Ternyata di sini juga ada kemiri di situ.
1: Ada salah satu desa di Kecamatan Masang Pacar. Saya lupa nama desanya.
0: Okay.
1: Itu pernah tawarkan kemiri ke saya. Itu mereka kirim langsung. Gitu.
0: Oh, okay.
1: Nah, tapi saya lupa nama.
0: Nama desa khusus ininya. Ya?
1: Intinya itu tadi Kak Agung. Di Labuan Bajo ini sampai ke reka sana itu kemirinya banyak.
0: Oh, oke. Okay. Dan itu memang tidak dimanfaatkan, belum dimanfaatkan.
1: Belum. Kita masih lebih banyak itu menjual mentah. Bahan mentah.
0: Oke. Gitu. Oke, okay. Okay, baik. Tadi sudah sempat disampaikan juga beberapa cerita-cerita dan juga pengalaman dari Kenova sendiri ya. Ini selain apakah memang dari Kenova sendiri melibatkan petani-petani daerah lokal?
1: Oke, okay. Saya melibatkan petani lokal. Saya melibatkan, ya itu tadi saya bilang, saya langsung ke petaninya, saya langsung beli ke petani.
0: Jalan ke sana. Gitu.
1: Saya tidak beli ke orang kedua, saya langsung beli ke petaninya. Jadi minyak kemiri bakarnya saya nih Kak Agung, selain yang manfaatkan itu konsumennya saya, nah para petani juga. Gitu. Jadi mereka yang dulu mereka itu kalau misalnya contohnya ke pengepul tidak datang toh, nah mau tidak mau mereka harus ke pasar.
0: Iya, jalan sendiri ke sana.
1: Iya, jalan dari kampung-kampung datang ke pasar, dulu pagi-pagi ke pasar, bersaing lagi dengan pedagang yang memang pedagang, sementara mereka petani toh.
0: Iya, betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Nah, jadi saya punya produk ini Kak Agung, itu tadi petani juga mendapatkan manfaat.
0: Oke. Gitu. Oke. Nah, sejauh ini Kak Nova mungkin bisa disampaikan bagaimana dampak usaha minyak kemiri ini yang Kak Nova jalankan terhadap perekonomian keluarga begitu?
1: Oke, untuk dampak ke perekonomian keluarga ya. Sampai sekarang saya masih tinggal sendiri. Memang sudah ada calon lah ya, tapi masih dari awal buat ini masih sendiri. Maksudnya masih belum sendiri. Menikah,
0: belum, okay.
1: Tapi sudah ada calonnya gitu. Nah, untuk dampak ke keluarga sendiri, yang pertama saya sudah tidak membebankan orang tua saya lagi.
0: Itu paling penting.
1: Iya. Jadi saya bisa menghidupi diri sendiri, gitu. Karena UMKM kecil nih kan Kakak Agung kan ya, intinya kita bisa berdiri di kaki sendiri. Gitu.
0: Iya.
1: Terus yang kedua, ya saya bisa membantu sedikit lah orang tua, seperti itu kan Kakak Agung. Jadi saya berharap gitu kan, saya berharap dengan adanya produk saya ini, karena lebih banyak dampaknya itu ke orang sekitar.
0: Orang sekitar.
1: Dampaknya itu mereka kaget. Bagaimana caranya? Gitu. Nah, sebagai pengusaha yang baik, yang pasti saya tidak kasih tahu sampai sedetail itu kan Kak Agung. Maksudnya Kak Agung, saya sudah risetnya kan, pasti saya keluar tenaga gitu toh. Saya hanya kasih tahu riset, baca banyak baca, terus bukan hanya minyak kemiri kok yang kita bisa buat, karena banyak bahan pokok. Gitu. Contohnya ya Kak Agung, kita bisa bikin minyak kelapa murni.
0: Iya
1: kan?
0: Iya,
1: kita tidak perlu contohnya, kita tidak perlu pergi ambil di Kalimantan kelapanya.
0: Iya tuh. Iya tuh. Di sini juga banyak.
1: Iya, di sini juga banyak. Terus kita bisa bikin apa? Manisan dari jahe. Permen jahe. Iya tuh.
0: Iya.
1: Jahe banyak di mana? Daerah Ngada.
0: Iya kan?
1: Nah, kita bisa bikin apa? Produk sampo bisa.
0: Oh, iya.
1: Kelapa kan?
0: Oh, iya betul juga ya.
1: Iya. Intinya sekarang itu niat dengan riset ya, niat riset dengan untuk jadi pengusaha UMKM di Labuan Bajo, khususnya di Manggarai Barat ya. Ini menurut saya, kuat-kuat batin dengan telinga saja. Iya, karena
0: apalagi kan, anak muda ya.
1: Iya, okay. Karena ya Kakak Agung tahu sendiri tuh, kalau kita gelarnya sarjana, kayaknya tuh hal tabu untuk kita buka usaha.
0: Iya.
1: Karena apalagi kalau kita buka usaha itu tidak didukung dengan kepercayaan dari orang sekitar tuh. Butuh lama untuk meyakinkan mereka.
0: Bahkan meyakinkan diri sendiri juga kayak, mungkin kita dari awal niat dan percaya, tapi ketika ada lingkungan yang mulai kayak, eh buat apa kah? Ini jadi kayak, oh buat apa ya?
1: Makanya saya waktu itu berdiam diri. sambil riset. Oh, iya, diam-diam begitu.
0: Oke, kalau dari Kenova sendiri membuat minyak kemiri ini sendiri, ini bagaimana strategi pemasaran yang Kenova lakukan untuk memperkenalkan produk kepada konsumen?
1: Yang pertama itu personal branding itu perlu sekali Kak Agung.
0: Oke.
1: Bagaimana caranya orang tahu kalau Marcella itu sama dengan kemiri, kemiri itu sama dengan Marcella?
0: Oh, begitu ya?
1: Ya itu menurut saya.
0: Oke. Okay.
1: Saya belajar personal branding itu, saya punya idola itu mengenai personal branding itu, yang pertama Helmy Yahya sama Timothy Ronald.
0: Oke. Okay. Soal personal branding
1: ya,
0: itu.
1: Iya, karena setiap kali saya menonton mereka di YouTube, okay, di media sosial, di podcast-podcast, selalu dibicarakan itu mengenai personal branding. Bagaimana caranya kau sudah tidak produksi, orang masih cari kau.
0: Itu yang dinamakan
1: personal brandingnya itu sukses.
0: Sudah sukses dia.
1: Makanya tadi itu Kak Agung saya bilang, perlu riset supaya apa? Kita tidak gelagapan. Sampai sekarang Kak Agungnya bukan mau menyombongkan diri. Sampai sekarang saya belum memakai jasa selebgram di kabupaten. Saya masih pakai diri sendiri.
0: Endorse begitu masih diri sendiri berarti.
1: Saya tidak menggunakan maksudnya saya belum menggunakan jasanya mereka.
0: Okay,
1: okay. Gitu. Karena itu tadi saya masih menguji kemampuan saya di bagian personal branding dan puji Tuhan 1 tahun terakhir ini berhasil. Kenapa saya bilang berhasil Kak Agung? Produknya saya itu saya sudah kirim ke Kalimantan.
0: Sudah sampai di luar situ?
1: Iya, sampai ke IKN.
0: Oh ya?
1: Iya, sudah sampai ke Sumatera.
0: Wah.
1: Kalau untuk daratan Flores jangan tanya lagi Kak Agung.
0: Sudah.
1: Puji Tuhan. Memang pembeli utama teman-teman di Labuan Bajo. Yang terbesar juga teman-teman di Ruteng.
0: Yang terjauh?
1: Yang terjauh tadi itu Kalimantan.
0: Kalimantan. Kemiri Culu bisa tembus ke Kalimantan.
1: Bye Marcella kolega. Seperti itu. Nah, yang pertama personal branding.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Kalau personal brandingnya kita, kalau misalnya lihat saya sama dengan kemiri sudah. Itu kalaupun suatu saat nanti saya sudah tidak produksi, amit-amit ya. Itu bagaimana caranya orang harus tahu kalau saya tetap minyak kemiri.
0: Iya ya. Itu dan sudah ditanamkan dari diri sendiri. Saya harus seperti itu begitu.
1: Jadi sebelum launching produk, misalnya teman-teman punya kepikiran untuk buka usaha, sebelum mengeluarkan produknya itu di media sosial atau di di toko-toko terdekat Labuan Bajo ini, yang pertama itu personal branding. Kalau personal branding kita punya fondasinya sudah kuat ya Kak Agung, kita tidak akan mati.
0: Iya sih.
1: Ya. Istirahat mungkin,
0: ya.
1: Tapi mati tidak.
0: Mati tidak, tetap ya. Ada saja yang kenal.
1: Tetap.
0: Oke, ya ini saya cukup sepakat ya, karena kalau dibilang mungkin ini bisa menjadi salah satu patokan anak-anak muda mungkin masih belum berani untuk maju ya, karena ya kembali lagi kita lihat tadi, maksudnya kalau misalnya dia mau usaha donat, dia masih belum mau kayak orang kenal dia itu donat dan donat kenal dia begitu, yeah, jadi masih belum gitu. Nah, sedangkan itu memang yang perlu dilakukan untuk personal branding sendiri, karena masih banyak yang ragu-ragu ketika dia buka jualan ini. Ketika misalnya kayak saya tahu Kak Nova adalah pengusaha minyak kemiri, ketemu Kak Nova langsung, eh minyak kemiri.
1: Maksudnya kan, kayak pasti mereka, begini,
0: jangan begitu
1: Kak, negara bos saya potong. Pasti begini tuh, hey, bagaimana sudah aku punya produk? Ya
0: yeah,
1: kan?
0: Yeah, yeah,
1: tidak yeah. mungkin tanyanya bagaimana ikannya kau ya? Seperti itu kan
0: Kak Agung.
1: Pasti, pokoknya dengan yang hebatnya dari personal branding nih Kak Agung, yang saya rasa sendiri. Mungkin yang nonton saya itu Kak Agung waktu saya live kan jualan. Nah, Kak Agung ketemu saya di jalan pas Kak Agung dengan temannya Ite.
0: Iya.
1: Itu Kak penjual minyak kemiri.
0: Nah,
1: berarti
0: itu.
1: Personal brandingnya saya itu Kak Agung tidak begini lagi. Innova ini dari Besambi tidak ini Kak yang jual minyak ini kemiri. Seperti itu saja contoh kecilnya dari suksesnya personal branding.
0: Itu dia.
1: Gitu. Dengan itu tadi Kak Agung. Segala sesuatu yang kita usahanya kita nih, segala sesuatu yang kita mau buat usaha ini, yang pertama itu tidak ada usaha yang baru buka langsung naik.
0: Iya, langsung jadi tuh susah.
1: Iya. Kalau saya pribadi Kak Agung, saya tidak hanya pikir dari pengalamannya saya Kak Agung ya. Saya tidak pernah mau berpikir enak.
0: Kepikir pahit-pahit
1: iya.
0: dulu.
1: Karena kalau kita sudah pikir enak, kita tidak akan pikir tentang bagaimana kalau begini nanti ya.
0: Kita
1: mengerti tau. Nah, jadi saya harus berpikir tentang kemungkinan tidak enaknya. supaya saya cari tahu strategi bagaimana caranya kalau ini terjadi harus jadi enak. Gitu. Itu tadi saya bilang dalam dunia usaha itu Kak Agung, intinya kita jangan mati saja. Istirahat boleh.
0: Iya, iya, jangan mati pokoknya.
1: Jangan
0: kalau
1: tidur.
0: Kita sudah mulai ya harus selesaikan itu
1: tanggung jawabnya. Capek, duduk, minum air, gas lagi.
0: Gas lagi. Oke, okay. Kenapa bisa disampaikan juga apakah mungkin ada pengalaman menarik selama menjadi pembisnis minyak kemiri by Marcella ini?
1: Kalau pengalaman menarik banyak Kak Agung.
0: Oke, coba diceritakan satu yang menurut Kak Nova ini tidak bisa dilupakan atau tidak bisa hilang dari pikiran begitu.
1: Saya punya akun media sosial itu dulu pernah live-nya itu tidak bisa. Oh, iya. Karena satu manusia. Dia jauh, dia waktu itu di Papua. Okay. Jadi saya punya dari dulu ya, saya punya personal branding itu kalau saya jualan saya dan Kak Agung sudah lama kenal. Jadi penampilannya saya itu apa adanya. Jadi kadang saya maksudnya tidak rapi-rapi amat lah kalau saya live toh gitu. Nah, saya jual lah minyak kemiri bakar. Halo guys, minyak kemiri bakar untuk rambut. Nah, tiba-tiba ada masuk satu orang nih di live-nya saya. Waktu itu Kak Agung masih 2 bulanan lah. Saya launching minyak kemiri bakar dan
0: masih awal-awal ya.
1: Dan puji Tuhan penonton waktu itu Kak Agung, kalau awal-awal UMKM jualan itu sudah hebat kalau sudah sampai 100-an. Gitu Kak Agung. Lagi enaknya nih, lagi enaknya dia masuk. Saya kan karena saya semuanya handle sendiri, saya admin, saya jual, saya produksi. Jadi saya kenal pelanggan. Bahkan baru pertama kali beli pun saya tahu.
0: Iya, iya,
1: gitu.
0: Iya, iya.
1: Jadi saya tahu orang yang komennya itu sembarang-sembarang. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dia komen lah sembarang-sembarang. Ada yang tanya, Kakak Novi ini betul kak? Kakak Marcella. Saya kan dikenal Marcella kalau di media sosial.
0: Okay,
1: Kak Marcella, ini bagaimana? Suruh saya jelaskan produknya kan? Nah, dia timpa dengan komenan yang menyakitkan. Dia bilang kalau saya punya produk ini tidak bagus.
0: Nah, dia difitnah lah gitu.
1: Kalau saya, bagaimana ya Kak Agungnya? Kalau saya punya personal branding waktu itu belum matang, pasti saya tidur sudah. Saya tidak mau lanjut sudah.
0: Iya, jatuh sudah. Ya, sudahlah.
1: Karena gitu. Apalagi itu pertama kali saya jualan di aplikasi tersebut. Gitu.
0: Dan
1: secara
0: baru 2
1: live
0: bulan,
1: lagi.
0: Ya?
1: Iya, secara live lagi. Sebelumnya kan ya sama sih pakai marketplace yang sekarang ibu-ibu sering bikin konten. Saya dulu di situ. Nah, sekarang sama merambah ke media sosial yang baru.
0: Yang bapak-bapak lah ya.
1: Gitu. Yang apakah ini masih ada? Gitu. Terus Kak Agung, dia menghina produk saya, bahkan dia menghina personalnya saya, gitu. Jadi itu kenapa saya bilang unik? Ini manusia tidak kenal saya, dan saya waktu itu sempat terpancing.
0: Oh, gitu. Keluarlah Novanya,
1: iya,
0: bukan Marcellanya.
1: Iya, keluarlah segala jenis tindakan-tindakan mulut itu. Nah, jadi. Okay. Waktu itu saya drop, saya menangis, gitu. Saya menangis karena dia mengetikkan kata-kata kasar lah kalau untuk kita orang mengerai kan.
0: Tidak baik lah pokoknya.
1: Tapi demi kepercayaan masyarakat Kak Agung, saya cari dia. Saya tahu dia tidak di Labuan. Saya cari, harus bikin video minta maaf.
0: Klarifikasi.
1: Iya, karena begini Kak Agung, mengembalikan kepercayaan publik ini Kak Agung.
0: Susah.
1: Itu susah.
0: Susah, susah.
1: Itu. Memang jadinya mereka itu kah 50-50.
0: Iya, betul. Ya,
1: jangan sampai betul yang komen itu.
0: Iya, toh? Iya, betul betul betul.
1: Ai tidak, betulnya Marcella. Ai tidak, kenapa dia berani komen? Iya,
0: iya
1: toh?
0: Iya, itu dia.
1: Nah, mengembalikan kepercayaan itu sangat-sangat sulit. Gitu. Mengembalikan kepercayaan konsumen, mengembalikan kepercayaan dirinya saya. Itu sangat sulit Kak Agung. Jadi, itu hari tidak sampai 24 jam. Saya cari. Dapat dan si kancil ini dia minta maaf gitu. Dia minta maaf, dia mengakui kalau dia tidak kenal saya, dia tidak pernah beli sapnya produk dan memang betul dia tidak pernah beli sapnya produk. Gitu. Jadi dari kejadian unik ini Kak Agung, saya mau kasih tahu teman-teman yang mau terjun jualan di media sosial harus tahan banting.
0: Iya, iya.
1: Gitu. Harus ya tidak semua orang senang dengan kita.
0: Iya, betul, betul.
1: Bahkan ada yang tidak benci tapi hanya iseng, tapi berpengaruh sama jualan.
0: Iya, dia bahkan iseng saja sudah bisa. Ya kepercayaan itu tadi.
1: Padahal dia ketika kayak sambil ketawa toh. Iya mungkin kan sambil minum kopi mungkin gitu kan. Tapi kita sudah baper gitu. Nah dari itu kejadian unik itu Kak Agung, bagaimana caranya sudah saya tidak respon semua pertanyaan yang tidak penting. Kadang mereka saya jual minyak kemiri bakar, mereka tanya minyak yang lain. Nah itu kan memerlukan kesabaran yang tinggi-tinggi tuh Kak Agung. Terus ada lagi kejadian unik nih Kak Agung. Saya kan sudah bilang, kalau untuk kakak-kakak laki-laki yang mengalami kebotakan karena keturunan, karena gen, itu tidak bisa. Biar kau pakai minum pun tidak bisa. Gitu tuh. Dia selalu ketik begini,

0: pakai jasa kurir. Mm-hmm. Kadang kalau saya mood enak, mm-hmm. Maksudnya saya belum ada jadwal live untuk mm-hmm. jualan, saya jalan sendiri jalan untuk antar. Nah, apa sudah namanya? Banyak yang begini kah? Asa bukannya kau ini?
1: Ah.
0: Itu saya responnya pertamanya tuh yang kayak maksudnya kagum. Sudah capek, begini lagi gitu.
1: Iya, responnya begitu lagi.
0: Tapi lama-lama kalau saya begini responnya, saya akan kehilangan pelanggan gitu. Nah, pas berapa kali begitu lagi dia tanya, "Asa bukannya kau?" Saya bilang sudah, saya bawa saja kualinya nanti. Kita buat sama gitu. Maksudnya
1: supaya dia tahu. Iya.
0: Gitu. Maksudnya saya bawa di jokes aja dia. Mm-hmm. Gitu, saya bawa dalam jokes supaya tetap enak toh biar
1: kita juga
0: ya saya anggap main gila saja dia punya omong gitu.
1: Oke. Okay. Oke, okay, Kanova ini karena kita juga dibatasi oleh waktu, mungkin bisa disampaikan terakhir pesan-pesan untuk anak-anak muda di Labuan Bajo atau dimanapun itu untuk membangun personal branding dan juga mungkin memulai usaha seperti Kanova ini seperti ini. Silakan disampaikan pesan-pesannya.
0: Oke, Kak Agung. Jadi pesan untuk saya yang pertama untuk membangun personal branding. Sebelum membangun personal branding itu kita mengenali siapa saya. Siapa diri saya, apa kemampuan saya, apa yang saya tidak bisa lewati, apa yang saya bisa lewati. Gitu. Apa yang bisa saya kasih ke dalam saya punya otak, apa yang tidak bisa. Jadi personal branding itu kau tidak bisa ambil personal brandingnya orang masuk ke kau punya diri. Itu karena ya itu tadi, itu memang personal branding, cara mendapatkan personal branding. Yang kedua, kalau memang teman-teman asli dan tinggal di Manggarai Barat, tantangan untuk menjadi pengusaha muda UMKM di usia muda seperti saya ini tantangannya sangat besar. Bisa tantangannya dari internal, bisa juga dari eksternal. Jadi pesannya saya yang terbesar untuk teman-teman, kalau punya ide, kalau punya mimpi, ingin menjadi pengusaha di daerah pariwisata ini, diam, belajar, bertindak. Itu dia.
1: Oke, diam, belajar.
0: Lebih bagus belajarnya lewat podcast-podcast, Kak. Maksudnya mendengar, kayak saya tadi, saya menonton Pak Helmi, saya menonton Timothy. Kalau kamu mau belajar tentang keuangan, maksudnya sekarang banyak jalan menuju Roma. Kalau karena begini, Kak Agung, kebanyakan Kak, orang-orang tua itu meragukan. Tapi jiwa mudanya kita nih kan, saya belum menyesal.
1: Karena saya belum coba.
0: Berhenti, dan bahkan saya akan menyesal karena belum pernah mencoba daripada saya tidak pernah mencoba sama sekali. Saya tidak akan tenang. Kalau saya, Kak Agung. Gitu. Dengan pesan yang terakhir, kalau kaki kanannya kau sudah masuk ke dunia usaha, kaki kiri jelas akan masuk dan kau tidak akan bisa keluar. Makanya Riset, dan riset.
1: Terus
0: belajar.
1: Oke, okay. Itu tadi dari Kak Nova ya, selaku owner dari Minyak Kemiri Bakar Flores by Marcella ya.
0: Yep.
1: Ini kita cukup panjang ya, sudah tidak terasa waktu sudah pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan ya pendengar, untuk Anda yang belum sempat menyaksikan obrolan kita di YouTube RRI Labuan Bajo ataupun melalui siaran terestrial kami, Anda bisa menonton ulang siaran ini di YouTube RRI Labuan Bajo. Saya Agung Sene pamit undur diri dari program UMKM Bicara bersama dengan narasumber kita ada Kak Nova.
0: Nova,
1: selamat sore dan terima kasih.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kabupaten Kediri. Inilah berita selengkapnya bersama saya Rian Hidayat. Berita pertama pendengar, terdampak gempa, wisata religi patung Bunda Maria Semesta Alam Wolowio ditutup. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi karena aktivitas gempa susulan masih terjadi meskipun intensitasnya mulai menurun. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
1: Spot wisata religi patung Bunda Maria Ratu Semesta Alam Wolowio di Desa Bewali, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada untuk sementara ditutup setelah terdampak gempa bumi yang mengguncang Pulau Flores.
2: Bantuan
1: bukan menyusul munculnya sejumlah retakan pada tanah dan kerusakan di kawasan wisata yang dinilai dapat membahayakan keselamatan pengunjung. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi karena aktivitas gempa susulan masih terjadi meskipun intensitasnya mulai menurun. Selama ini kawasan patung Bunda Maria Ratu Semesta Alam menjadi salah satu tempat wisata religi yang banyak dikunjungi masyarakat untuk berdoa sekaligus menikmati panorama alam. Namun kondisi pasca gempa membuat pengelola memilih mengutamakan keselamatan para peziarah. Pengunjung untuk sementara tidak diperbolehkan memasuki kawasan wisata hingga kondisi lokasi benar-benar dinyatakan aman. Pengelola wisata patung Bunda Maria Ratu Semesta Alam Mikael Milo mengatakan kerusakan yang terjadi cukup berat sehingga membutuhkan biaya besar untuk proses perbaikan. Menurutnya kondisi tersebut membutuhkan perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah maupun para donatur agar kawasan wisata religi tersebut dapat segera dipulihkan. Perbaikan dinilai penting untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang nantinya kembali berkunjung dan berdoa di lokasi tersebut.
3: Kalau dari kami sebagai pengelola, kami mengharapkan bantuan. Yang pertama mungkin dari Pemda, terus kedua dari umat paroki Santo Longinus untuk bagaimana melihat dengan situasi Mama Bunda ini yang sudah terancam sekali. Sementara masih dibuka, tetapi untuk tarifnya kita tidak minta. Mungkin jika para umat untuk datang berdoa, silakan berdoa, mungkin bisa dimasukkan dalam kolektif ya, untuk sebagai untuk modal kita untuk pembangunan.
1: Mikael berharap bantuan dari berbagai pihak dapat segera diberikan sehingga proses pemulihan kawasan wisata dapat dilakukan secara bertahap. Ia menegaskan penutupan sementara bukan berarti aktivitas wisata religi dihentikan selamanya, melainkan sebagai langkah untuk mencegah risiko yang dapat membahayakan pengunjung di tengah kondisi pasca gempa dan potensi gempa susulan. Gempa bumi yang melanda Kabupaten Ngada tidak hanya merusak rumah warga, tetapi juga berdampak pada sejumlah fasilitas umum dan kawasan wisata. Masyarakat berharap aktivitas gempa segera berakhir sehingga rasa takut dan kecemasan dapat berkurang serta proses pemulihan dapat berjalan. Sementara itu, kawasan patung Bunda Maria Ratu Semesta Alam akan tetap ditutup sampai kondisi lokasi memungkinkan untuk kembali menerima para peziarah dengan aman. RRI ND Ferry Soo melaporkan.
0: Berita berikutnya pendengar, pemerintah Kabupaten ND menyalurkan beras cadangan pangan pemerintah untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 menyasar 50.181 keluarga di Kabupaten ND. Laporan Rufinus Wula.
4: Peluncuran sekaligus penyerahan simbolis bantuan tersebut berlangsung di kantor Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kamis 20 Agustus 2026. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende, Hubertus Valentinus Setiawan, mengatakan bantuan beras tersebut ditujukan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus menekan kerawanan pangan dan gizi. Program ini juga diarahkan untuk membantu pengendalian inflasi, menekan risiko stunting, serta menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga pangan. Ia menjelaskan bantuan dari Badan Pangan Nasional RI itu menyasar 50.181 kepala keluarga penerima bantuan pangan yang tersebar di 278 desa dan kelurahan. Penyaluran selanjutnya dilakukan secara bertahap ke seluruh wilayah Kabupaten ND melalui pemerintah kecamatan dan desa kelurahan.
5: Penyaluran bantuan pangan dalam bentuk beras bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran penerimaan bantuan pangan sekaligus sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan, menangani kerawanan pangan, menanggulangi kekurangan pangan dan gizi, menurunkan stunting, mengendalikan gejolak harga pangan, inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen.
4: Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda mengatakan bantuan pangan menjadi penting di tengah tekanan ekonomi dan perubahan kondisi ekonomi global yang turut mempengaruhi kehidupan masyarakat. Menurutnya, kenaikan harga berbagai kebutuhan dapat menggerus daya beli, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga. Ia menegaskan penyaluran CPP merupakan langkah antisipasi terhadap kekurangan pangan yang berpotensi memicu persoalan pangan dan gizi di tengah masyarakat. Selain memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia, program tersebut diharapkan mampu melindungi masyarakat dari dampak fluktuasi harga pangan.
2: Ini launching pertama pemberian untuk 278 desa dan kelurahan di Kabupaten Nd. Ya, jadi sebanyak ada 50.000 kakak yang akan diberikan dengan 1.500 ton beras yang akan disalurkan segera setelah hari ini. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini berbeda. Ini bukan beras bantuan bencana ya. Ini beras bantuan pemberian cadangan dari pemerintah pusat untuk menjaga ya, menjaga kestabilan ekonomi dan kesediaan pangan bagi masyarakat seluruh Indonesia.
4: Bupati Yosef meminta Dinas Ketahanan Pangan, Perum Bulog Cabang Ende, pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa dan kelurahan memperkuat koordinasi selama proses penyaluran. Kerjasama lintas sektor dinilai penting agar bantuan diterima masyarakat yang berhak secara tepat waktu dan tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Ende memastikan program CPP tetap berjalan meski daerah tersebut sedang berada dalam masa tanggap darurat pasca gempa tektonik yang mengguncang kawasan Flores. Penyaluran CPP merupakan program reguler pemerintah pusat dan daerah yang berjalan di luar skema bantuan logistik darurat bencana. RRI Ende Rufinus Vula melapor.
0: Berita berikutnya, pendengar, PT Sokoria Geothermal Indonesia atau SGI menyalurkan bantuan kebutuhan dasar bagi warga terdampak gempa di Kabupaten Ende. Bantuan berupa sembako, selimut, dan terpal tersebut akan didistribusikan melalui LPP RRI Ende. Laporan Ricardo Skota.
6: PT Sokoria Geothermal Indonesia atau PT SGI menyalurkan bantuan bagi warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Ende. Bantuan tersebut diserahkan melalui LPP RRI Ende pada Jumat 21 Agustus 2026 untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Wakil Kepala Teknik Panas Bumi PT SGI, Adi Gunawan, mengatakan bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat Flores, khususnya Kabupaten Ende. Menurut Adi, PT SGI merasa telah menjadi bagian dari masyarakat Flores, sehingga bencana yang dialami masyarakat juga menjadi bagian dari perusahaan.
7: Jadi latar belakang kami PT SGI, karena kami merasa kami sudah menjadi bagian dari Pulau Flores pada umumnya dan ND khususnya. Jadi buat kami apapun yang dialami oleh Flores menjadi juga yang kami alami yang sama. Jadi kami merasa bahwa kami merasa harus untuk ikut serta supaya kami menjadi bagian utuh dari Flores itu sendiri.
6: Bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan primer, diantaranya sembako, selimut, dan terpal. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan warga, terutama mereka yang masih membutuhkan perlengkapan untuk bertahan di tengah kondisi pasca gempa. Adi mengatakan pihaknya memilih berkolaborasi dengan LPP RRI Ende karena memiliki komunikasi yang baik dan berharap bantuan dapat segera menjangkau warga terdampak. RRI Ende, Ricardo Skota melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
0: Pendengar, pengentasan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, tidak hanya mengandalkan pemerintah dalam menjalankan berbagai program. Kolaborasi menjadi kunci untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Laporan Suimam.
9: Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, Matamira Bekale, mengatakan pemerintah memiliki peran penting dalam menyiapkan kebijakan dan program yang menyentuh kebijakan masyarakat miskin. Namun upaya tersebut perlu diperkuat melalui keterlibatan investor, dunia usaha, serta masyarakat agar dampaknya lebih luas. Menurutnya, investasi dapat membuka kesempatan kerja dan menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Kondisi tersebut diharapkan mampu memperluas peluang ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini memiliki akses terbatas terhadap pekerjaan. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran dalam mendukung berbagai program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah. Keterlibatan masyarakat diperlukan agar program yang dirancang tidak terhenti pada bantuan tetapi mendorong kemandirian ekonomi. Matamira menegaskan persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak karena memiliki banyak faktor yang saling berkaitan. Karena itu, pemerintah, investor, dunia usaha dan masyarakat perlu bergerak dalam arah yang sama untuk menciptakan peluang ekonomi yang lebih merata.
10: Pengentasan kemiskinan ini harus dilakukan secara bersama-sama. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya investor, tapi kita semua punya peran di dalamnya.
9: Ia berharap kolaborasi tersebut dapat mewujudkan melalui program yang terukur dan sesuai kondisi masyarakat di setiap wilayah NTT. Dengan keterlibatan berbagai pihak, upaya pengentasan kemiskinan diharapkan dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.
0: Berita terakhir, pendengar. Modus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Nusa Tenggara Timur dinilai semakin terselubung. Selengkapnya Rahma Suci melaporkan.
11: Pelaku TTPO memanfaatkan tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi dan proses keberangkatan yang cepat dan menarik bagi calon korban. Koordinator JPIC FMM Indonesia, Suster Angela Marici mengatakan salah satu modus yang sering digunakan adalah menawarkan pekerjaan sebagai penata laksana rumah tangga atau PLRT di luar daerah maupun di luar negeri. Tawaran tersebut kerap disertai dengan iming-iming gaji tinggi dan proses keberangkatan yang mudah. Menurut Suster Angela, desakan ekonomi membuat para calon pekerja lebih mudah percaya terhadap tawaran tersebut. Terlebih pelaku atau perantara TPPO tidak selalu berasal dari orang yang tidak dikenal, tapi bisa datang dari lingkungan terdekat.
12: Modusnya yang paling disukai itu adalah iming-iming gaji besar dalam waktu yang cepat, artinya secara instan. Nah, untuk orang-orang karena desakan ekonomi, sehingga ini menjadi orang tidak berpikir lagi untuk mencari kebenarannya seperti apa, tidak mengecek lagi, dan seringkali ini menjadi suatu jebakan karena iming-iming gaji besar yang secara instan didapat.
11: Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak mudah tergiur oleh tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi dan keberangkatan yang cepat. Calon pekerja perlu memastikan legalitas perusahaan atau agen penyalur, dokumen pekerjaan, serta daerah atau negara tujuan sebelum berangkat. Suster Angela menilai kewaspadaan sejak awal menjadi langkah penting untuk mencegah masyarakat terjebak dalam TPPO. Masyarakat juga diimbau menggunakan jalur resmi dalam proses perekrutan dan keberangkatan kerja dengan memastikan informasi secara kritis. Tawaran pekerjaan yang terlihat menguntungkan diduga dapat menjadi pintu masuk menuju praktik perdagangan orang. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
0: Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Florata siang ini. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi, karena sesaat lagi rekan kami Antonia Nona akan menemani Anda dalam Florata sore ini. Saya Rian Hidayat, undur suara dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meika. Tarian Tiba Meika selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus serasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun siri yang berisi daun siri muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun siri pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun siri, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabu adalah anggota tarian yang memukul kendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama kali dibuat.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di konten manajemen sistem atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Selamat sore pendengar, terima kasih yang masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo dari kawasan Jalan Sernaru. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda update informasi cuaca untuk edisi sore hari ini pendengar, Senin 24 Agustus 2026. Untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Robi Aji.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore, Robi.
2: Halo, Kak. Selamat sore.
0: Halo, selamat sore. Bagaimana kabarnya sore ini?
2: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Oke, baik. Robi, silakan untuk update informasi cuaca sore hari ini. Silakan.
2: Baik, Kak. Terima kasih. Saya ucapkan untuk pendengar setia RRI. Kembali lagi bersama saya, Robi. Update kembali terkait informasi Kabupaten Manggarai Barat. Ya, untuk cuaca sore hari ini, Manggarai Barat, cuacanya terpantau berawan. Kemudian pada hari nanti, cuaca berawan. Kemudian informasi untuk Christmas 25 Agustus 2026. Pagi hari, cuaca diperkirakan. Kemudian pada siang hingga kirakan berawan. Suhu udara di sini berkisar antara 1 derajat Celcius, berkisar antara 50 sampai dengan dan angin bertiup dari Tenggara dengan kecepatan 5 jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi di gelombang untuk perairan diperkirakan berkisar 4 sampai dengan 5 meter, kemudian gelombang di perairan nasional diperkirakan berkisar antara 5,2. Dan untuk kondisi tinggi gelombang yang utara diperkirakan 0,7 sampai dengan 0,9. Dan perairan selat sampai bagian selat akan mencapai 1,0. Baik, demikian informasi dan Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan pada penyiar di studio.
0: Baik, terima kasih Robi. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat sore.
2: Baik, dan terima kasih dan selamat.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Mantan atlet sepak bola nasional Bambang Pamungkas menyampaikan tips sigap menghadapi bencana.
1: Saya Bambang Pamungkas, dalam hidup sama halnya dengan sepak bola, kita harus sigap dalam menghadapi situasi. Oleh karena itu, kita juga harus siap dalam menghadapi bencana. Indonesia berada pada jalur gempa teraktif di dunia. Karena dikelilingi oleh cincin api Pasifik, maka Indonesia menjadi daerah yang rawan bencana. Gempa sering terjadi tanpa peringatan. Oleh karena itu, butuh pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Yang harus kita lakukan saat terjadi gempa adalah pertama, jangan panik. Kedua, menunduk, berlindung, dan bertahan. Apabila kita berada dalam ruangan, seperti rumah, sekolah, atau gedung bertingkat, maka ini harus kita lakukan. Berusahalah untuk berlindung di bawah meja, untuk menghindari benda yang mungkin jatuh, atau pecahan kaca. Lindungi kepala Anda dengan bantal, helm, kursi, atau berdiri di bawah itu. Jika sudah terasa aman, segera lari keluar. Jika Anda sedang memasak, segera matikan kompor. Mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Apabila sudah, segeralah lari keluar rumah. Bila keluar rumah, hindari benda-benda yang dapat menimpa Anda. Pecahan kaca, genteng, atau material lainnya. Tetap lindungi kepala dan segeralah menuju lapangan terbuka. Jika Anda dalam mobil, menujulah daerah aman, keluar dari kendaraan, dan lakukan evakuasi. Selain gempa, Indonesia memiliki 7 potensi bencana alam yang lain, yaitu tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, tanah longsor, puting beliung, kekeringan, dan kebakaran hutan. Kesiapan menjadi elemen paling penting dalam menghadapi bencana. Dengan mengetahui apa yang harus dipersiapkan sebelum bencana, akan menyelamatkan Anda dan keluarga. Siapkan perlengkapan yang mungkin Anda butuhkan selama evakuasi. Simpan perlengkapan tersebut dalam sebuah tas yang mudah untuk dibawa. Persediaan makanan dan minuman yang tahan lama untuk 3 hari. Pakaian cadangan dan selimut untuk setiap orang untuk 3 hari. Perlengkapan P3K dan obat-obat yang mungkin dibutuhkan. Bawa uang tunai untuk persediaan selama 3 hari. Alat penerangan seperti senter beserta baterai. Jangan lupa membawa radio kecil beserta baterai cadangan, serta handphone beserta power bank untuk memantau informasi bencana. Dokumen penting yang dibutuhkan, contohnya kartu identitas. Jangan lupa sedia peluit sebagai alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat. Ingat, saling kerjasama antar tetangga dapat menyelamatkan nyawa. Cek cara evakuasi bencana lainnya di pusaku yang dapat diunduh di akun Instagram BNPB. Saya Bambang Pamungkas, menuju Indonesia tangguh bencana, tetap semangat dan sukses selalu.

0: Apa langkah pertama yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa di pusat keramaian? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tetap tenang. Ya, tetap tenang. Ketika kita tenang, kita bisa menjadi peredam untuk mengatasi situasi kepanikan di tengah keramaian dan mengontrol orang-orang yang berada di sekitar kita. Ketika kita tenang, kita bisa memaksimalkan fungsi indera kita dan menguatkan insting untuk mengambil keputusan dan mencari lokasi yang aman untuk berlindung. Yang perlu kita perhatikan juga, jika kita berada di dalam ruangan, cobalah untuk berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Jika tidak menemukan meja, cobalah berlindung di tiang atau pilar penyangga bangunan, karena disitulah titik struktur bangunan yang paling kuat. Ketika getaran gempa dirasa sudah selesai, segeralah keluar ruangan dengan tetap melindungi kepala dan bergerak keluar menuju satu arah serta tidak berlawanan. Ikuti petunjuk evakuasi dan gunakanlah tangga darurat. Jika sudah berada di posisi aman, cobalah untuk tetap tenang dan segera hubungi keluarga untuk mengabarkan kondisi terbaru Anda.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti program RRI Kentong.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal info.

0: takkan terikat waktu.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindar.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya ingin rasanya aku menyuruh mengumpulkan kayu bakar hingga terkumpul, kemudian aku perintahkan sholat dan diazankan buatnya. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimani orang-orang itu. Lalu aku mendatangi orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah itu dan aku bakar rumah mereka. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya salah seorang di antara mereka tahu bahwa ia akan mendapatkan tulang berdaging gemuk atau tulang paha yang baik, niscaya ia akan hadir berjamaah dalam sholat isya itu." Hadis riwayat muttafaq alaihi dan lafaznya menurut riwayat Bukhari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bros 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bros 1.

0: dari bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, senang sekali saya Yulin Amul kembali mengudara untuk Anda di Labuan Bajo sore ini. Pendengar, edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda di penghujung hari ini, pendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan juga bahagia selalu ya. Dan pendengar, semoga juga untuk saudara kita yang masih di tempat pengungsian diberikan kekuatan dan juga tetap semangat ya dalam menjalankan aktivitasnya walaupun masih di tempat darurat. Nah, mendengar sore ini kami kembali hadir, maksud kami kembali hadir dengan sajian informasi, musik, dan juga berbagai kabar terkini dan juga terpercaya ya, yang akan terus kami hadirkan untuk Anda. Kami juga akan terus mengikuti perkembangan penanganan dan juga pemulihan pasca gempa di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, khususnya di wilayah Manggarai Raya ya. Semoga bantuan terus menjangkau masyarakat yang membutuhkan dan juga aktivitas masyarakat perlahan dapat kembali berjalan dengan aman. Jadi pendengar, apapun aktivitas Anda hari ini ataupun sore ini sedang dalam perjalanan pulang, baik yang masih bekerja, bersantai bersama keluarga, ataupun masih berada di tempat pengungsian, tetap semangat ya. Dan juga tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Karena saya Yulina Mul akan terus menemani Anda di Labuan Bajo sore ini hingga menjelang malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan berbagai program-program menarik ke ruang dengar Anda ya, mulai dari sajian informasi dan juga musik pilihan yang akan terus kami hadirkan untuk menemani ataupun menghibur Anda di Labuan Bajo sore hingga menjelang malam. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo sore ini, edisi Senin 24 Agustus 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan mengupdate informasi terkini ya, atau terpercaya untuk Anda. Dan saat ini kami akan menghadirkan informasi berdasarkan informasi yang kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id bahwa empati dan juga solidaritas nasional untuk saudara-saudara kita korban gempa di Nusa Tenggara Timur, khususnya di wilayah Manggarai Raya ya, kian menguat. Dan hari ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Arifa Khoiri Fauzi hadir langsung mendampingi para pengungsi di Manggarai Barat, menyisir posko evakuasi hingga RSUD Komodo. Kehadiran Menteri PPPA membawa misi krusial memastikan kelompok rentan, khususnya perempuan dan juga anak-anak, mendapatkan penanganan spesifik yang layak di tengah masa pemulihan. Sentuhan humanis pun terasa, maksud kami terasa, saat bantuan alat kesehatan diserahkan serta pembagian mainan anak yang dihadirkan sebagai langkah awal pemulihan trauma agar keceriaan anak-anak tidak padam di tengah ujian ini. Dan mendengar, lebih dari sekadar penanganan darurat, pemerintah juga menjamin keberlanjutan masa depan anak-anak korban gempa, termasuk jaminan pendidikan dan juga pendampingan khusus bagi mereka yang kehilangan orang tuanya. Meski tantangan medan dan juga kendala transportasi masih membayangi distribusi logistik, kolaborasi lintas kementerian terus dipacu agar kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi secara cepat dan juga presisi. Kehadiran negara di tengah-tengah warga menjadi peretas kecemasan warga ya, sekaligus penyulut semangat untuk bangkit bersama. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Pro 1.

101. Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulina Mul yang masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo sore ini, edisi Senin 24 Agustus 2026. Dan pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya, dan informasi selanjutnya datang dari Kabupaten Manggarai Timur ya, yaitu di mana Wakil Bupati Manggarai Timur Tarsisius Syukur SS menyayangkan sikap emosional Camat Lambaleda Utara Agustinus Supratman yang memarahi dan juga menunjuk salah satu petugas BNPB saat meninjau logistik bantuan bagi warga yang terdampak bencana di posko logistik Damer, Kecamatan Lambaleda Utara pada Jumat 21 Agustus 2026. Berdasarkan hasil penelusuran dari pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Tarsi menyebut adanya kekeliruan dari Camat Agustinus dalam memberikan informasi kepada publik. Informasi tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan juga berpotensi memperburuk situasi di tengah proses penanganan bencana. Menurut Tarsi, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur telah melakukan penelusuran terkait video kejadian yang beredar dan juga viral di media sosial. Berdasarkan keterangan dan juga informasi yang diterima, terdapat dugaan unsur kesengajaan dalam merekam hingga menyebarluaskan video tersebut. Ia menilai penyebar luasan video tersebut berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat serta memperburuk situasi dalam proses penanganan bencana. Selain menyayangkan sikap emosional camat, Tarsi juga membantah tegas narasi penekanan maupun pemaksaan penandatanganan berita acara oleh petugas BNPB. Menurutnya tidak terdapat unsur paksaan dari petugas BNPB pusat untuk menandatangani berita acara tersebut. Ia menjelaskan seluruh logistik yang berasal dari pemerintah pusat telah diserahkan kepada pemerintah daerah melalui posko utama yang berada di daerah dan juga dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur. Dalam proses penyaluran bantuan, berita acara diperlukan sebagai bagian dari mekanisme administrasi dan juga pertanggungjawaban atas bantuan yang telah diserahkan kepada masyarakat. Sementara di tingkat kecamatan, proses tersebut dilakukan oleh petugas posko kabupaten bersama pihak kecamatan sebagai penerima bantuan. Ia menegaskan kehadiran petugas BNPB berada di lokasi untuk menjalankan tugas pendampingan sekaligus memastikan kebutuhan mendesak masyarakat dapat terpenuhi. Tarsi menilai setiap persoalan di lapangan seharusnya diselesaikan melalui komunikasi yang baik dan juga pendekatan yang lebih tenang sehingga tidak mengganggu proses distribusi bantuan maupun penanganan warga terdampak bencana. Langkah itu dilakukan agar persoalan di lapangan tidak mengganggu proses distribusi bantuan dan juga penanganan masyarakat terdampak bencana. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anak.

0: Du du du du du du du du du du.
1: Eh, lagi ngapain?
0: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
0: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah. Kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang. Tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
5: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
7: Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
8: Sama-sama.
9: Bunda. Janca main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
9: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
9: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pak?
11: RRI Digital saja, toh.

akan hadirkan informasi terkait Uskup Labuhan Bajo Monsinyur Maximus Regus menguatkan para korban gempa bumi, keluarga pasien, tenaga medis dan juga jajaran manajemen RSUD Komodo melalui perayaan Ekaristi di pelataran rumah sakit pada Minggu 23 Agustus 2026. Perayaan Ekaristi Minggu Biasa digelar di tengah suasana pemulihan pasca gempa bumi Flores yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2026. Kehadiran uskup menjadi bentuk pendampingan dan juga penguatan bagi masyarakat yang masih menghadapi kecemasan akibat bencana. Dalam homilinya, Monsinyur Maximus Regus mengajak umat untuk melihat kehadiran Tuhan di tengah musibah dan juga kerapuhan hidup. Menurutnya, bencana menyadarkan manusia bahwa kehidupan memiliki keterbatasan dan juga dapat berubah secara tiba-tiba. Namun, di tengah situasi tersebut, kasih dan juga kehadiran Tuhan dapat dirasakan melalui kepedulian antar sesama. Ia mengatakan pengalaman menghadapi bencana tidak hanya menghadirkan luka dan juga kecemasan, tetapi juga memperlihatkan kuatnya semangat solidaritas kemanusiaan. Menurutnya, perhatian terhadap korban tidak cukup hanya melalui bantuan material, tetapi juga melalui kehadiran, pendampingan, dan juga kepedulian kepada mereka yang sedang mengalami penderitaan. Dan pendengar, perayaan Ekaristi tersebut dihadiri oleh para pasien korban gempa, keluarga pasien, tenaga kesehatan, serta jajaran manajemen RSUD Komodo. Uskup didampingi sejumlah imam konsep lebran, diantaranya Romo Ricardus Manggu, Frans Nala, Romo Juvens Rugi, Romo Martin William, dan Romo Charles R. Suwendi, serta Romo Ignatius Haryanto. Kehadiran uskup bersama para imam di rumah sakit menjadi bagian dari pendampingan spiritual bagi masyarakat yang hadir, maksud kami yang masih berada dalam proses pemulihan setelah bencana. Dan pesan yang disampaikan oleh Monsinyur Maximus Regu menegaskan bahwa di tengah situasi yang sulit, masyarakat tidak berjalan sendirian. Solidaritas, kepedulian, dan juga kesediaan untuk hadir bagi sesama menjadi kekuatan penting dalam melewati masa pemulihan pasca bencana. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, tetap stay tune ya, karena sesaat lagi kami akan menghadirkan program Zona Edukasi ke Ruang Dengar Anda. Dan di program ini kami akan berbincang dan juga mengangkat topik terkait jangan anggap sepele gigitan hewan, waspada rabies, bersama narasumber kita malam ini, Dr. Ernestine Salma Jelau. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, pendengar, jangan lupa pantau kami terus di RRISP Labuan Bajo, baik melalui frekuensi FM 91,7 MHz ataupun melalui RRI Digital. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jangan merokok, Kak. Wow. Pokoknya tahu nanti kalau merokok paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dong. Supaya saya nggak merokok. Duduk, naik pabrik rokoknya dah, nih.
1: Eh, nggak gitu, Kak, nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana. Membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu. Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya stop ngerokok.
3: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
4: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih memilih RRI Labuan Bajo sebagai teman untuk menemani aktivitas Anda di Labuan Bajo malam ini. Dan pendengar, senang sekali saya Yulin Amul masih menemani Anda di program Zona Edukasi malam ini. Dan pendengar, berinteraksi dengan hewan, khususnya anjing, kucing maupun hewan lainnya, tentu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat ya. Namun di balik itu ada satu hal yang tidak boleh kita anggap sepele, yaitu gigitan atau cakaran hewan yang berisiko menularkan rabies. Nah, pendengar, rabies merupakan penyakit yang serius dan dapat berakibat fatal apabila seseorang sudah mengalami gejala. Maksud kami, apabila seseorang mengalami gejala begitu ya. Karena itu, pendengar, mengetahui apa yang harus dilakukan setelah terkena gigitan hewan menjadi hal yang sangat penting. Nah, pendengar, malam ini kita akan membahas dengan tema Jangan Anggap Sepele Gigitan Hewan, Waspada Rabies. Dan untuk itu telah terhubung bersama kita yaitu Dr. Ernestine Salma Jelalu ya. Langsung saja kita sapa. Selamat malam, Dokter.
6: Malam, Kak.
5: Bagaimana kabarnya sore, maksud kami malam ini, Dokter?
6: Luar biasa.
5: Oke, luar biasa. Bagaimana aktivitas hari ini? Siap. Lancar?
6: Cukup padat, lancar.
5: Oke, luar biasa ya, Dokter ya.
6: Iya, siap.
5: Oke, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mungkin sebagian orang ketika digigit atau dicakar hewan hanya berpikir, ah lukanya kecil ya, nanti juga sembuh. Padahal pendengar, ketika hewan tersebut beresiko membawa virus rabies begitu ya, Jadi kita tidak boleh menunggu sampai muncul gejala. Nah, pendengar, malam ini kita akan mencari tahu bersama dokter ya, seberapa berbahayanya rabies dan juga bagaimana mengenali resikonya dan juga apa pertolongan pertama setelah gigitan hewan serta kapan seseorang harus segera mendapatkan vaksin atau pertolongan medis. Baik, dokter, sebelum kita melangkah lebih jauh, bisa dijelaskan, dokter, apa itu sebenarnya rabies dan juga mengapa penyakit ini begitu berbahaya bagi manusia, dokter? Silakan.
6: Oke, baik. Terima kasih pertanyaan yang sangat baik. Sebagai pertanyaan awal, pengantar. Jadi rabies itu disebut juga dulu dibilang anjing gila, yang merupakan suatu penyakit infeksi akut pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus rabies. Jadi penyakit ini bersifat zoonotik, di mana penyakit ini bisa ditularkan dari hewan ke manusia melalui gigitan hewan penular rabies.
5: Oke.
6: Seperti itu.
5: Oke. Baik dokter, jadi rabies.
6: Dan,
5: silakan dilanjutkan.
6: Dan mengapa menjadi penting saat ini? Karena biasanya kita lupa penanganan awal yang sebenarnya bisa sangat membantu kita supaya tidak masuk ke tahap yang tidak kita inginkan, yaitu kematian.
5: Oke. Luar biasa sekali dokter. Memang
6: siap.
5: Jadi rabies bukan sekedar masalah luka akibat gigitan ya, tetapi ada virus yang dapat menyerang sistem saraf begitu dokter ya, dan juga menyebabkan kondisi yang sangat serius. Oke, baik dokter, hewan apa saja yang paling beresiko menularkan rabies kepada manusia dokter? Apakah hanya anjing atau kucing, dan juga hewan lainnya juga apa perlu diwaspada dokter? Karena memang kan selama ini yang kita temui yang paling sering ya dokter dia ditemui di tengah masyarakat tuh hanya anjing begitu dokter. Apakah ada hewan lain dokter?
6: Oke, baik, terima kasih. Sebetulnya ada beberapa hewan yang kita sebut sebagai hewan penular rabies. Dulu pada tahun 1884, Escher itu dia menemukan seekor kerbau yang membawa virus ini. Kemudian tahun 1889 itu ditemukan pada seekor anjing. Lalu pada tahun 1894, Ehlers de Zaan itu dia menemukannya langsung pada manusia. Nah, untuk hewannya sendiri, di negara berkembang, anjing adalah salah satu hewan penular rabies, tetapi juga kucing, kera, dan di tempat lain, di beberapa negara tertentu, juga ternyata bisa ditularkan oleh serigala dan rubah, juga kelelawar. Jadi kita tidak hanya selalu mencondong pada anjing. Karena misalnya di pedalaman, kita tahu bahwa dengan mata pencarian seperti bertani, berkebun, ada kecenderungan pasien itu digigit bukan oleh anjing tetapi kera.
5: Oke.
6: Seperti itu.
5: Oke. Baik dokter, berarti masyarakat tidak boleh hanya berfokus pada satu jenis hewan saja ya dokter ya, tetapi
6: betul.
5: Tetapi perlu melihat resiko dari hewan yang melakukan gigitan atau cakaran. Oke dokter,
6: iya.
5: Apakah semua gigitan pasti rabies maksudnya dokter? Apakah semua gigitan pasti rabies begitu dokter?
6: Oke baik, sebetulnya kita baru katakan bahwa rabies jika hewan itu sudah terinfeksi virus rabies. Jadi itu menjadi kunci. Jadi sambil kita melihat apakah ada gejala-gejala yang ditunjukkan oleh hewan yang kita curigai sudah terinfeksi virus rabies. Jadi tidak semua gigitan, cakaran dari hewan penular rabies yang tanda kutip contoh seperti anjing, kita langsung sebut dia sebagai hewan terinfeksi virus rabies. Mungkin kita perlu garis bawahi bahwa itu belum tentu.
5: Oke, okay. Berarti dokter ada faktor tertentu kah yang menentukan besar kecilnya risiko penularan dok?
6: Iya betul, jadi bagaimana kita menyebut bahwa ini sangat berisiko tertular, misalnya tertular bahwa ini sudah terkena atau terinfeksi rabies, apabila pertama kita lihat dari si hewan peliharaan tersebut.
5: Oke.
6: Jadi dari hewan tersebut itu biasanya akan menunjukkan ciri-cirinya. Jadi ada tahap-tahap pada hewan tersebut, mulai dari fase prodromal, kemudian fase tahap eksitasi, tahap paralisis. Nah, misalnya dari tahap prodromal, si hewan ini selama 2-3 hari dia akan menunjukkan perilaku yang berbeda dibandingkan seperti biasanya. Dia mulai mengacuhkan tuannya, tidak menuruti lagi perintah, sering menghindar. Kemudian dia cenderung terkejut dan cepat berontak bila ada provokasi. Okay. Kalau diperiksa oleh tenaga kesehatan hewan, biasanya pada binatang tersebut ada kenaikan suhu tubuh, ada dilatasi pupil, dan juga ada refleks kornea yang menurun terhadap rangsangan. Kemudian pada tahap eksitasi itu berlangsung 3-7 hari. Jadi hewan peliharaan ini dia mulai fotofobi. Fotofobi itu seperti takut dengan cahaya. Dia akan bersembunyi di bawah kolong tempat tidur atau di bawah meja atau di kursi. Lalu anjing ini akan mulai, anjing atau hewan peliharaan yang kita maksud itu biasanya terlihat lebih gelisah. Okay. Ada gerakan halusinasi seperti dia menggigit atau memakan seperti melihat lalat, melihat nyamuk. Jadi dia mengunyah yang sebenarnya tanpa ada ini, tanpa ada hewan yang harus dia makan, tapi dia mengunyah, menerkam, sehingga biasanya menyebabkan gusinya sampai berdarah. Kadang juga dia sampai ada yang kami bilang istilahnya itu pika. Jadi dia mengunyah benda-benda seperti lidi, kawat, kerikil, jeruji kandang, seperti itu. Kemudian pada tahap eksitasi itu sendiri, hewan peliharaan misalnya seperti anjing, dia suaranya tuh lebih menyalak, lebih kencang karena cenderung parau. Lalu pada tahap paralisis biasanya hewan peliharaan kita mengalami kelumpuhan, kelumpuhan pada rahang sehingga tampak seperti menggantung, sehingga kita melihat banyak sekali air liur yang keluar. Nah, di tahap paralisis ini ada dua tipe ya, ada tipe yang ganas dan tipe dam atau tenang. Kalau yang tipe ganas, biasanya anjing itu akan terlihat lebih beringas, serta akan menyerang semua benda-benda yang sedang bergerak. Kalau yang tenang, tipe dam, itu biasanya dari tahap prodromal, dia tidak masuk lagi ke tahap eksitasi, dia langsung masuk ke tahap paralisis. Seperti itu.
5: Oke. Luar biasa sekali ya dokter. Dokter, ini yang sering terjadi di masyarakat ya dok. Kalau lukanya kecil bahkan hanya seperti goresan atau cakaran, apakah tetap perlu dikhawatirkan dok?
6: Siap. Seharusnya karena kita termasuk daerah yang endemis dengan kasus gigitan hewan penular rabies, terutama seperti kita ingat di awal tahun 2023 itu di Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur itu pernah terjadi kasus, maka hari ini kita pun tetap waspada dengan kasus-kasus gigitan hewan penular rabies. Jadi sekecil apapun, lebih cepat, lebih dini kita bawa ke fasilitas kesehatan terdekat, baik mau puskesmas, kemudian nanti mungkin ke rumah sakit atau rabies center, silakan. Karena kita lebih baik mencegah lebih baik daripada nanti kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan yang mengakibatkan fatal kematian.
5: Oke. Gitu. Betul sekali dokter. Nah, ini penting sekali ya pendengar, jangan sampai karena lukanya terlihat kecil kita justru mengabaikannya. Baik dokter, apakah ada ciri-ciri tertentu pada hewan yang bisa membuat kita mencurigai hewan tersebut terinfeksi rabies dok?
6: Iya, jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal, jadi kuncinya adalah kita melihat saja gejala yang ada pada hewan tersebut. Contoh pada anjing tadi yang saya sebutkan di tahap prodromal, tahap eksitasi, dan juga tahap paralisis. Jadi ada perubahan perilaku pada hewan yang kita maksud. Jadi yang tadi saya bilang misalnya 2-3 hari dia mengalami perubahan perilaku hewannya, jadinya tidak mengenal tuannya, dia malah lebih menghindar, bersembunyi di bawah kolong meja, dan pokoknya menarik diri, seperti itu. Itu yang di tahap prodromal. Kemudian yang di tahap eksitasi tadi, dia mulai takut cahaya, kemudian takut udara, takut air, mulai menggigit barang-barang yang sebenarnya bukan makanan seperti kerikil, jeruji kandangnya sendiri. Tuh, kemudian tahap paralisis. Jadi ada mengalami kelumpuhan otot pengunyah makannya sehingga dia mengalami hipersalivasi atau air ludahnya itu kalau kita lihat tuh banyak netes. Seperti itu, Kak.
5: Oke, lurus sekali dokter. Baik dokter, selain melalui gigitan, apakah rabies juga bisa menular melalui cakaran atau kontak dengan air liur hewan begitu dokter?
6: Oke, betul kak. Jadi selain gigitan, cakaran dan jilatan juga sangat berpengaruh menyebabkan kita terinfeksi virus rabies. Tetapi yang digarisbawahi di sini adalah jilatan pada kulit yang terbuka atau kulit yang tergores atau pada mukosa. Seperti itu. Jadi contoh air liur kecipratan pada bola mata. Atau kebetulan anak kecil sudah terjatuh lebih dulu, kemudian datanglah anjing menjilat lukanya.
5: Oke.
6: Begitu. Tapi kalau kulitnya utuh, tidak. Dia tidak berpeluang untuk terinfeksi.
5: Oke.
6: Begitu, Kak.
5: Baik, dokter. Selama menangani pasien yang terkena gigitan hewan atau rabies, apakah dokter pernah menemukan pasien yang terkena gigitan hewan selain anjing, dokter? Misalnya kucing ataupun hewan lainnya. Dan juga bagaimana tingkat resikonya, dok?
6: Oke, sejauh ini yang memang selalu saya dapat itu gigitan oleh anjing. Kalau untuk dari gigitan binatang yang lain, belum pernah saya jumpa dan semoga tidak pernah saya jumpa ya.
5: Okay.
6: Pun kalau seandainya mau bilang tingkat infeksinya itu semuanya sama. Kita tidak bilang bahwa anjing lebih, kucing lebih, tidak. Tapi di mana hewan penular rabies ini memiliki virus rabies, maka semuanya kategorinya sama dan kelakuannya juga tetap sama.
5: Oke.
6: Begitu.
5: Oke. Baik dokter, penjelasannya luar biasa ya. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari penjelasan dokter tadi kita semakin memahami ya bahwa gigitan atau cakaran hewan tidak boleh langsung dianggap sepele, apalagi jika kita tidak mengetahui kondisi hewan tersebut. Dan yang penting, kita jangan menunggu sampai muncul gejala untuk mengambil tindakan. Baik dokter, kita jeda sejenak ya. Kita akan lanjut sesaat lagi.
6: Siap kak.
5: Oke. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin berpartisipasi malam ini di program Zona Edukasi terkait rabies ya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui line WhatsApp kami di 081238231987. Tetap bersama kami di program Zona Edukasi di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Bu, besok jadi toh orang mau berangkat ke puskesmas antar anak-anak vaksin.
1: Ya nanti dulu toh, kan masih anak-anak kok sudah disuntak, suntik, suntak, suntik. Apa ora bahaya toh itu? Kalau ada efek sampingnya terus piye coba?
0: Ah, ibu ini bagaimana? Dia gak pernah mau Uni TV, sampingnya gak tahu kalau vaksin anak itu aman. Mari kita kasih tunjuk dulu tuh video Ibu Nadia ya.
1: Bu Nadia itu siapa toh?
0: Itu Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Nah, torang dengar dulu ya.
2: Efek samping sangat minim, terutama hanya sakit di tempat suntikan, tidak ada efek samping yang berat ya, yang terjadi selama subjek penelitian anak diberlakukan.
1: Jadi aman toh. Ya sudah, besok ibu jemput saya 7:30 ya, biar kita enggak telat.
0: Tadi nolak-nolak, sekarang ngatur-ngatur.
3: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
4: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda pendengar dalam program Zona Edukasi bersama narasumber kita malam ini, Dr. Ernestine Salma Jelalu ya. Dan di program ini tadi kita masih membahas jangan anggap sepele gigitan hewan, waspada rabies. Dan pendengar, mari kita lanjut pembahasan terkait topik ini ya. Baik dokter, kita lanjut obrolan kita ya dok.
5: Oke kak.
4: Baik dokter, jika seseorang baru saja digigit atau dicakar oleh hewan seperti anjing atau kucing, apa tindakan pertama yang harus dilakukan di tempat kejadian, dok?
5: Baik, yang pertama kali harus dilakukan adalah wajib untuk mencuci luka. Okay. Jadi, mencuci luka ini ya minimal 15 menit dengan air yang mengalir, tapi tidak boleh digosok terlalu keras. Misalnya kan kita kalau mencuci luka, kadang-kadang orang suka menggosok sehingga membuat perlukaan baru. Okay. Itu yang menyebabkan virus akan masuk lebih mudah lagi. Gitu. Okay. Karena memperluas area luka. Kemudian mencuci wajib dengan air bersih yang mengalir, tidak perlu airnya dibuka terlalu deras. Intinya airnya itu harus mengalir. Gitu. Kemudian bisa kita tambahkan setelah mencuci luka itu kita dengan antiseptik, misalnya povidon iodin, betadin atau alkohol 70%. Oke. Seperti itu.
4: Tapi dok, kebanyakan nih dok, misalkan ketika ada seorang anak kecil digigit anjing, tapi kotak P3K ataupun seperti yang dokter maksud tadi tidak ada di tempat, mereka biasanya cuci pakai rinso. Apakah itu tidak berbahaya, dokter?
5: Tidak berbahaya, boleh menggunakan sabun. Ya, air mengalir 15 menit menggunakan sabun. Okay. Sabun Lifebuoy, sabun Nuvo, sabun antiseptik pokoknya.
4: Oke, okay. Baik dokter.
5: Iya. Yeah.
4: Oke, okay. Dokter masih. Maksud kami, seberapa penting mencuci luka dengan sabun dan juga air mengalir setelah terkena gigitan atau cakaran? Dan juga berapa lama sebaiknya dilakukan?
5: Jadi sebenarnya mencuci luka itu adalah langkah awal untuk mencegah terinfeksi virus rabies. Seperti itu. Jadi betul, sangat penting. Okay. Sebelum mendapatkan vaksin di fasilitas kesehatan. Jadi tahap awal yang bisa kita lakukan di rumah adalah membersihkan luka dengan mencuci luka itu dengan air mengalir, menggunakan sabun selama kurang lebih 15 menit.
4: Oke.
5: Okay. Seperti itu.
4: Oke, okay. Luar biasa sekali dokter ya. Dokter, masih ada masyarakat yang memberikan bahan tertentu atau obat tradisional pada luka gigitan rabies begitu dokter. Apakah tindakan seperti itu aman dan apakah bisa menggantikan penanganan medis, dokter?
5: Sejauh ini berdasarkan petunjuk teknis dari ilmu kesehatan, langkah yang terbaik adalah yang seperti saya sebutkan tadi, tanpa membubuhi daun-daun tradisional. Memang betul kalau kita turun ke pelosok, biasanya mereka suka sekali mencampurkan beberapa jenis daun, kemudian ditumbuk, ada yang dengan dikunyah, lalu diletakkan pada luka gigitan tersebut. Tetapi untuk luka akibat gigitan hewan penular rabies, alangkah baik hanya dengan mencuci luka tersebut dengan air mengalir menggunakan sabun selama 15 menit. Seperti itu.
4: Oke, memang ini menjadi pengingat bagi kita semua ataupun bagi Anda pendengar ya, dimanapun berada, agar tidak sembarangan memberikan sesuatu pada luka sebelum mendapatkan informasi medis yang tepat. Baik dokter, setelah muncul, maksud kami setelah mencuci luka begitu ya, apakah seseorang harus langsung pergi ke fasilitas kesehatan atau ada kondisi tertentu yang membuat seseorang harus segera mendapatkan pertolongan medis, dok?
5: Oke, baik. Untuk hal ini biasanya kami orang kesehatan sangat menganjurkan agar pasien tersebut segera mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat, mau di puskesmas atau rumah sakit. Kenapa? Karena sering sekali terjadi karena dikiranya gigitannya kecil atau dianggap ini adalah anjing peliharaan, maka biasanya orang tua pasien itu malah mengurung anaknya di rumah, tidak segera membawa. Alhasil yang terjadi adalah yang tidak kita inginkan, yakni kematian, seperti itu. Jadi daripada bingung di rumah, lebih baik segera cari pertolongan setelah melakukan pembersihan luka di awal. Seperti itu.
4: Memang harus begitu ya dokter ya.
5: Siap, betul.
4: Oke. Dok, ini ada pendengar yang sudah berpartisipasi bersama kita, dokter, dan beliau menanyakan bahwa kalau seseorang pernah mendapatkan vaksin rabies sebelumnya, apakah ketika digigit lagi tetap harus mendapatkan vaksin, dokter?
5: Oke, baik. Kalau yang sudah mendapatkan profilaksis itu kami bilang, sebetulnya dia tidak perlu lagi mendapatkan. Jadi dia pernah mendapatkan, kami bilang pre-exposure profilaksis atau post-exposure profilaksis lengkap minimal 2 dosis vaksin anti rabies. Begitu. Jadi dia sudah mendapatkan imun. Begitu.
4: Baik dokter. Dokter. Jika hewan yang menggigit masih ada atau belum, maksud kami jika ada hewan yang menggigit masih ada dan dapat diamati, apakah masyarakat perlu melakukan sesuatu terhadap hewan tersebut, dokter?
5: Betul, anjing binatang tersebut harusnya diikat, diobservasi. Selama bisa 14 sampai dengan 28 hari, karena ada pemberian vaksin terakhir itu di hari ke-21 sampai 28 hari. Sambil kita kan mengirim sampelnya kan. Seperti itu. Jadi alangkah baik hewan tersebut itu diikat. Cuma yang sering kali terjadi, biasanya si pemilik hewan tersebut tidak mengikat dan tidak mengurung binatang tersebut. Itu yang menjadi kewalahan kita, sehingga kita tidak tahu persis perjalanan apakah ini terinfeksi virus rabies atau tidak. Sehingga biasanya kami tetap memberikan vaksin ini sampai dengan hari yang dari hari ke-21 sampai dengan 28 hari itu.
4: Baik.
5: Begitu.
4: Luar biasa sekali ya dokter. Dok, mungkin ini yang paling sering membuat masyarakat penasaran ya. Apa saja gejala awal rabies pada manusia yang harus kita waspadai begitu, dok?
5: Baik. Untuk kita sendiri, jadi pada manusia itu ada beberapa tahapan. Jadi cukup lama, mulai dari masa inkubasi. Jadi masa inkubasi itu di mana waktu yang diperlukan virus rabies saat masuk ke tubuh manusia melalui gigitan hewan keluar rabies sampai dengan dia menimbulkan gejala rabies. Biasanya itu rata-rata sekitar 3 sampai dengan 8 minggu. Okay. Itu kami bilang masa inkubasi. Lalu masuk ke gejala prodromal. Gejala prodromal itu biasanya tidak spesifik. Biasanya hanya berlangsung sekitar 1 sampai 2 hari. Mm-hmm. Seperti demam, kemudian ada rasa sakit pada tempat gigitan. Mm-hmm. Atau kadang juga pasien itu dia mengatakan seperti terbakar, parestesia di tempat gigitan.
4: Okay.
5: Kemudian masuk ke gejala neurologis akut. Kalau gejala neurologis akut itu biasanya virus sudah menyebar ke sistem saraf pusat.
4: Okay.
5: Sehingga biasanya ini yang menimbulkan kerusakan fatal pada otak dan sumsum tulang belakang. Nah, ini ada dua tipe klinis rabies. Jadi ada yang tipe encefalitis sama tipe paralitik atau lumpuh. Nah, kalau tipe encefalitis ini biasanya pasien-pasien itu dia menunjukkan gejala-gejala hiperaktif, gelisah. Okay. Kemudian pasien sudah mulai hidrofobia, jadi takut air, takut hembusan angin udara. Biasanya kan pasien kita kipas-kipas, jadi aerofobia, jadi dia takut angin, takut udara. Lalu pasien juga kalau kita kasih rangsangan cahaya, pasien rasanya, jadinya takut, fotofobia. Nah, ini biasanya sangat progresif, cepat, sekitar 1-4 hari. Lalu masuk pada tipe paralitik atau lumpuh, biasanya hanya 20% dari jumlah total kasus rabies biasanya yang terjadi pada manusia. Ini biasanya pasien itu akan mengalami seperti ini, apa, sulit untuk bernafas, jadi mengalami paralisis otot pernafasan, seperti itu. Kemudian tahap yang berikutnya adalah tahap koma dan kematian. Ini yang sulit untuk kita cegah. Kenapa? Karena infeksi virusnya itu sudah masuk pada area pusat pernafasan di batang otak, sehingga terjadi bisa sampai aritmia jantung, sehingga menyebabkan kegagalan pada sistem kardiorespirasi, sehingga menyebabkan pasien itu mengalami kematian. Berarti, seperti itu. Jadi setelah digigit itu bukan berarti langsung timbul gejala, tidak. Dia tuh berlangsung bisa 3 sampai dengan 8 minggu. Nah, itu yang biasanya orang tua pasien itu dikiranya paling gigitan biasa, cuma demam saja karena digigit, seperti itu. Padahal kan kita tidak tahu ini gigitan ini oleh hewan yang sudah terinfeksi virus rabies atau tidak. Maka dari itu pencucian luka, kemudian segera mendapatkan vaksin lebih cepat, seperti itu.
4: Oke, memang kasus-kasus itu lebih banyak ya dokter ya, sulit ditangani juga. Oke.
5: Iya.
4: Dokter, dari kasus-kasus yang pernah dokter temui, apa yang paling membuat dokter khawatir ketika pasien datang setelah digigit hewan rabies begitu, Dok?
5: Biasanya yang saya temukan adalah pasien sudah melewati tahap-tahap yang tadi saya sebut, misalnya tahap gejala prodromalnya itu sudah lewat. Jadi biasanya datang sudah dalam keadaan yang masuk di neurologis akut. Itu yang saya paling takut. Jadi saya selalu sarankan, apapun modelnya, kan kadang keluarga pasien, orang tua pasien terutama, biasanya itu kan acuh. Biasanya acuh, sudahlah, nanti saja, karena pertimbangan ABCD, sehingga biasanya terlambat bawa. Tapi ya syukur kepada Allah, karena sampai hari ini saya belum pernah ya dapat kasus yang sampai yang menyebabkan kematian, itu saya belum pernah. Oke, biasanya hari, itu ya, karena takut, karena tahu saja kalau misalnya pernah ya saya di pelosok itu sekali gigit, paginya digigit langsung datang. Tapi ada juga yang 2-3 hari sudah digigit baru datang. Itu ada juga. Tapi tetap kita tetap berikan vaksin sambil mengedukasi.
4: Oke, memang kalau orang-orang yang masa bodoh begitu harus diedukasi secara terus-menerus ya dokter ya.
5: Siap, memang kalau edukasi itu kan sadar, tahu, mau, mampu. Jadi kita menciptakan kesadaran pada pasien sampai dengan dia betul-betul tahu, mau berbuat sesuatu, bahkan sampai mampu melakukan. Begitu.
4: Baik dokter, apakah seseorang yang sudah menunjukkan gejala rabies masih bisa disembuhkan dok?
5: Penelitian sampai hari ini belum ada. Kalau memang sudah masuk sampai pada tahap gejala neurologis akut dan terinfeksi virus rabies, sampai hari ini tidak ada pengobatan yang menyatakan bahwa dia akan sembuh, itu tidak.
4: Oke, berarti belum
5: pasti
4: ada,
5: akan
4: ya,
5: menimbulkan ya. Pasti akan menimbulkan kematian. Jadi secepat mungkin segera pergi ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan vaksin.
4: Vaksin, oke.
5: Iya.
4: Memang luar biasa ya dokter. Baik dokter, selain penanganan setelah gigitan hewan rabies begitu dok, apa yang dilakukan masyarakat untuk mencegah penularan rabies, khususnya bagi masyarakat yang memiliki hewan peliharaan dok?
5: Oke, baik. Ini sebenarnya pertanyaan kunci sebetulnya di sini, karena begini, kalau kita mau bilang kasus gigitan hewan penular rabies ini kan bukan hal yang baru, dan ini juga bukan PR orang kesehatan saja, jadi ini perlu sekali kerjasama dari lintas sektor terkait. Jadi kalau kita bilang vaksin rabies untuk hewan, itu sebenarnya kalau mau dibilang rasanya lebih murah dibandingkan vaksin rabies untuk kita yang manusia. Jadi yang punya hewan peliharaan, minimal hewan peliharaan rabies ini, hewan-hewan ini penular rabies ini harus diberi vaksin minimal setahun sekali. Nah itu akan diberikan oleh petugas kesehatan hewan. Seperti itu. Biasanya di tingkat kecamatan itu mereka melakukan itu. Saya tidak tahu kalau di dalam kota ya.
4: Okay,
5: tapi dokter, kalau kita tahu betul mana sih dasar penyebabnya, maka saya kira kasus-kasus yang tidak kita inginkan, apalagi sampai terjadi KLB seperti tahun 2023 dulu, di awal tahun itu di Pulau Timur, itu kan sangat disayangkan sekali. Karena langkahnya tuh mudah, hanya memberikan vaksin pada hewan, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang kalau kita punya keteledoran toh, jadi misalnya sudah terlanjur digigit ya, sudah mau tak mau kita harus tetap bawa untuk dilayani pasiennya. Seperti itu. Jadi prinsipnya adalah kita harus bisa menjaga diri kita, menjaga anggota keluarga kita, dan menjaga tetangga di sekitar kita. Jangan sampai karena kita yang memiliki hewan, hewan peliharaan yang tidak kita kita sendiri tidak tertib, hanya ingin memiliki tapi tidak memantau kesehatan vaksinnya, seperti itu akhirnya bisa mencederai orang lain, apalagi sampai menyangkut nyawa, begitu.
4: Oke, memang untuk hal ini memang pemerintah setempat harus turun tangan ya dokter ya.
5: Betul, harus kerjasama berjibaku.
4: Oke, baik dokter, sebagai pertanyaan terakhir dokter, apa pesan dokter kepada masyarakat yang mungkin memiliki hewan peliharaan seperti anjing, kucing, atau sering berinteraksi dengan hewan, agar bisa, maksud kami agar kita bisa bersama-sama mencegah rabies begitu dok?
5: Oke, baik, dari saya yang pertama, kalau sayang diri, sayang anggota keluarga, jangan lupa sayang juga dengan tetangga sekitar, karena tetangga adalah keluarga terdekat. Kalau kita sudah memberikan rasa itu, rasa cinta, rasa memiliki juga dengan orang-orang sekitar kita, maka saya kira hal-hal yang seperti ini tidak akan terjadi, misalnya gigitan hewan penular rabies. Yang kedua, apabila kita betul memiliki hewan penular rabies, maka kita harus bertanggung jawab dengan hewan peliharaan kita masing-masing. Jangan dulu bicara yang punya orang. Fokus dulu yang punya kita. Apakah betul kita sudah bertanggung jawab dengan hewan peliharaan kita. Bukan hanya sekadar memberi makan, tetapi juga mengoptimalkan kesehatannya, yakni memberikan vaksin supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian kita sebagai masyarakat ya, sama kita semua, kita itu tidak boleh bersikap acuh tak acuh. Jadi kita harus sama-sama, yuk ayo, kalau kita mulai itu ditanamkan dalam diri, menyemangati diri, menyemangati orang sekitar, saya kira hal-hal yang seperti ini tuh akan mudah sekali diselesaikan.
4: Oke.
5: Seperti itu, iya.
4: Oke, luar biasa sekali penjelasannya, dokter ya.
5: Siap, Kak.
4: Oke. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari perbincangan kita malam ini, kita belajar bahwa gigitan atau cakaran hewan tidak boleh dianggap sepele, terutama jika hewan tersebut berisiko membawa rabies, begitu ya. Jika mengalami gigitan atau cakaran, jangan panik dan jangan menunggu munculnya gejala. Segera lakukan pertolongan pertama dengan mencuci luka menggunakan sabun dan juga air mengalir. Kemudian segera mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan dari tenaga medis, begitu ya. Dan tentu saja pencegahan juga dimulai dari kita sendiri, termasuk menjaga serta merawat hewan peliharaan dengan baik dan juga mengikuti vaksinasi hewan sesuai anjuran. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, itulah perbincangan kita malam ini di program Zona Edukasi yang bertajuk Jangan Anggap Sepele Gigitan Hewan, Waspada Rabies. Baik dokter, terima kasih kepada dokter Ernest yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kita malam ini ya dokter ya.
5: Siap.
4: Oke, semoga informasi yang telah dibagikan oleh dokter berguna dan juga bermanfaat bagi masyarakat Manggarai dan juga sekitarnya.
5: Ya, amin.
4: Oke, baik dokter, semoga dokter selalu sukses ya dan tetap sehat.
5: Siap, Kak.
4: Oke, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika mengalami gigitan atau cakaran, jangan panik atau menunggu munculnya gejala dan segera lakukan pertolongan pertama. Dan juga jangan lupa untuk melarikan diri ke tenaga medis gitu ya. Nah pendengar, untuk mengetahui lebih lanjutnya kami akan record dan upload di video rekaman di YouTube nanti ya. Selamat menikmati program lainnya di RRI SP Labuan Bajo. Selamat malam dan juga salam sukses.

0: Al-Qisah di Kerajaan Corona.
1: Prajurit, apakah kalian sudah menyebarkan Omikron dari kerajaan kita ke seluruh jagat?
2: Sudah, Tuanku Raja.
1: Bagus, bagus.
2: Tapi Tuanku, sepertinya para manusia sudah tahu cara menangkal virus varian baru yang kita sebarkan, Tuanku. Mereka rajin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan bahkan hampir semua sudah divaksin, Tuanku.
3: Tuanku Raja, ampun Tuanku.
1: Hei, ada apa kau berlari ketakutan, Permaisuri?
3: Celaka, Tuanku Raja, celaka. Kerajaan kita diserbu vaksin corona, Tuanku.
4: Apa? Celaka, kita semua akan binasa.
0: Kerajaan corona hancur oleh vaksin. Manusia yang rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.

0: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh, membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong.
1: Sementara itu, dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus Karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan Karhutla.
2: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak. Karena mereka tidak memenuhi kewajibannya, seperti membuat menara pantau saat ini, atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
1: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak Karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan Karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
4: Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
5: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan Karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran Karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
4: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
5: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar Karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
6: Kewenangannya ada di Polri, ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran lahan.
7: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
6: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang Karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
5: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan Karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas Karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
8: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
9: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak. Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta hari ini.
8: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
10: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
9: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
10: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
9: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di

tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.

0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN, Andrea Strisno.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara. Dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
2: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
3: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
1: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
4: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
5: Dengan dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah, salah satu petani Rasito menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
4: Yang udah tanam ini ya ada itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
6: berdampak ya Bu?
7: Belum berdampak. Jadi kan gini Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya, musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
6: Berapa Bu mungkin stoknya?
7: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
5: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
8: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
9: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Baleg DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
10: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
9: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang, karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
8: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang. Kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali kita, akan mudah sekali.
9: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Bahwa dalam undang-undang ini, siogianya ya, mengatur mengenai air minum dalam...
12: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
11: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya, mengatur mengenai air minum dalam kemasan. Ya, jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
13: Maka kami berharap Prof dari Balek ini nanti ada instruksi secara tegas kepada badan keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
12: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Pertahanan Indonesia, Safri Syamsuddin, mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
14: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer
15: teknologi. Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
14: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
15: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
14: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
16: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
14: Nah, Heping Garuda Indonesia dengan China.
15: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
14: Ini paling lambat 2020.
15: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Kita akan kerjasama di dalam.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Harisma Rizky.
17: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbeloa merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbelo menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
18: Going ahead of the new season, Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
19: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
18: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
19: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Profil Pahlawan Indonesia.
1: Kiai Haji Zainal Mustapa. Ia merupakan pahlawan Indonesia yang dikenal berani memberontak penguasa, baik pada masa kolonial Belanda maupun Jepang. Berusaha menyeimbangkan antara membela bangsa dan ilmu agama, ia mendirikan Pondok Pesantren Sukamanah pada tahun 1927. Beliau pernah ditangkap dan dipenjarakan di Sukamiskin. Pada zaman penjajahan Jepang, ia tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Hal ini membuat pesantren Sukamanah sempat diserang. Oleh tentara Jepang, pertempuran berdarah pun tak bisa terelakkan dan sang kiai berhasil tertangkap.
0: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Perempuan dan perlindungan anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari

Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali dapat kembali menyapa dalam program Mimbar Agama Kristen. Bersama saya, Elsa Emanuela, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat. Di tengah kesibukan kita, mari luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Tema malam hari ini saya beri judul Merdeka untuk Peduli. Galatia pasal yang kelima ayat 13, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita baru saja memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun. Namun, tahun ini kita memperingatinya dalam keadaan yang berbeda. Di tengah suasana perayaan, Pulau Flores yang kita tinggali ini sedang mengalami masa yang tidak mudah. Gempa yang terjadi membawa dampak bagi banyak orang, bahkan mungkin kita sendiri. Ada yang kehilangan rumah, ada yang kehilangan harta, ada yang kehilangan keluarga. Dan sampai saat ini pun, ada banyak orang yang masih belum bisa kembali ke tempat tinggal mereka. Dalam ayat yang barusan kita baca, Paulus berbicara tentang kemerdekaan, bahwa kita ini sudah dipanggil untuk merdeka. Tetapi ia juga memberikan arahan tentang bagaimana kemerdekaan itu digunakan, yaitu untuk melayani seorang yang lain oleh kasih. Artinya, kemerdekaan ini tidak hanya untuk kita nikmati sendiri, tetapi untuk kehidupan bersama. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita tidak bisa hidup sesuka hati kita saja. Karena itu, setelah merdeka, kita diminta untuk melayani seorang akan yang lain. Kemerdekaan yang benar tidak membuat seseorang hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi justru memberikan ruang untuk melakukan yang baik bagi orang lain. Dalam keadaan seperti yang sedang kita hadapi saat ini, bentuknya dapat beraneka ragam. Ada orang yang mungkin memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan langsung, memberikan makanan, memberikan pakaian, memberikan uang, atau kebutuhan lainnya. Ada yang mempunyai kendaraan yang dapat digunakan untuk membantu atau mengantar sesuatu. Ada yang mempunyai kemampuan medis yang dapat membantu mereka yang terluka. Ada juga orang-orang yang mempunyai akses informasi dan dapat membantu menyampaikan informasi yang benar. Ada juga orang yang tidak mempunyai apapun untuk diberikan, tetapi dapat hadir untuk menemani mereka yang sedang kehilangan. Artinya, ada begitu banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mempergunakan kemerdekaan kita bagi sesama. Dan ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu kita dapat menopang mereka di dalam doa. Kita mungkin tidak dapat menjangkau semua mereka yang terdampak. Kita tidak bisa memberikan bantuan secara langsung kepada keluarga yang kesulitan. Tetapi kita tetap dapat membawa mereka di dalam doa kepada Tuhan. Bagi mereka yang ditinggalkan, bagi mereka yang kehilangan, bagi mereka yang saat ini belum bisa tinggal di rumah mereka. Hal-hal seperti ini sederhana, tetapi disitulah kasih Tuhan dinyatakan. Karena itu, mari tunjukkan kepedulian kita kepada sesama. Tidak harus selalu dalam hal yang besar atau pemberian yang besar. Yang terpenting adalah kita menunjukkan kepedulian kita. Kita turut merasakan penderitaan yang mereka rasakan. Kepedulian kita adalah bentuk kesaksian kita sebagai pengikut Kristus, karena Yesus sendiri sudah menunjukkan hal itu di dalam pelayanannya. Ketika ia melihat orang sakit, Yesus menolong. Ketika melihat orang lapar, ia memberi makan. Ketika bertemu dengan mereka yang dikucilkan, Yesus justru mendekat. Ketika ada orang yang berduka, Yesus hadir dan menunjukkan belas kasihan. Karena itu, mari kita meneladani Kristus di dalam kehidupan ini.
Semangat kemerdekaan tidak boleh berhenti setelah tanggal 17 Agustus berlalu. Kita dapat meneruskannya dalam kepedulian kita setiap hari. Apalagi ayat ini telah memberikan dasar bagi kita untuk tidak mempergunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa, melainkan sebagai kesempatan untuk melayani teman-teman, saudara-saudara kita yang sedang menderita. Kita tidak perlu menunggu sampai mempunyai banyak hal untuk bisa menjadi peduli. Mulailah dengan memberikan perhatian kita, memberikan waktu kita, dan apa saja yang bisa kita berikan. Kalau bisa membantu langsung, maka membantulah. Kalau ada berkat berlebih untuk diberi, maka berilah. Kalau bisa hadir dan menguatkan, maka hadir dan menguatkanlah. Nah, pendengar yang terkasih, situasi yang sedang kita hadapi mengingatkan bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan hal-hal yang kita rencanakan. Akan ada hal-hal di luar kendali kita. Tetapi bagaimana di dalam keadaan yang seperti itu kita juga tidak menjadi pribadi yang egois, tetapi mau turut serta menanggung beban, memikul beban yang sama. Bagi kita orang percaya, kepedulian itu bukan sekedar sikap sosial, tetapi kepedulian adalah bagian dari panggilan kita untuk mengasihi sesama. Itulah sebabnya ayat ini menjadi sangat relevan untuk kita hari ini. Kalau beberapa hari yang lalu kita boleh merayakan kemerdekaan bangsa ini, maka hari ini dan hari-hari yang akan datang, mari membawa kemerdekaan itu untuk merdeka juga dalam menolong sesama. Mari kita terus mendoakan keadaan di Pulau Flores ini agar semakin lebih baik. Goncangan-goncangan yang terjadi kiranya tidak berdampak fatal bagi kita semua yang tinggal di dalamnya. Dan kiranya kita dapat mempergunakan setiap berkat yang Tuhan percayakan untuk juga menyalurkannya kepada orang lain, sehingga kita tidak hanya diberkati, tetapi kita menjadi orang-orang yang memberkati. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bijaksana menggunakan berkat sekecil apapun yang Tuhan percayakan. Dan mari kita terus doakan agar setiap bantuan-bantuan yang sudah ada itu benar-benar memberikan dampak bagi mereka yang sedang membutuhkan. Kita terus mendoakan agar setiap relawan yang ada di posko-posko bencana terus diberikan kesehatan, terus diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan biarlah setiap akses yang terputus boleh kembali pulih. Mari terus doakan, mari terus memberikan dukungan bagi teman-teman kita yang terdampak oleh gempa bumi ini. Kiranya Tuhan menolong dan menjaga serta melindungi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

padahal kita tidak mengucapkan sepatah kata pun. Atau mungkin kita pernah melihat seseorang yang berbicara manis, tetapi ada gerak-geriknya yang membuat kita merasa tidak nyaman, seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan. Di dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 12-19, kita akan merenungkan suatu gambaran yang sangat jelas dan tajam. Bukan hanya tentang orang yang berbuat salah, tetapi tentang bagaimana kejahatan tumbuh, bagaimana ia terlihat dalam hal-hal yang kecil, dan mengapa hal-hal itu sangat bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Hari ini kita akan membahas bagian ini dengan melihat hal-hal yang mungkin jarang kita dengar, agar kita dapat memahami pesan ini dengan lebih dalam dan menjadikannya cermin bagi hidup kita masing-masing dalam terang tema dari gerak-gerik hingga akhir yang tiba-tiba. Sebelum kita masuk ke isi teksnya, mari kita lebih dahulu melihat latar belakangnya. Bagian ini ditulis sekitar abad ke-10 sebelum Masehi, masa ketika Raja Salomo memerintah dan kemudian disusun ulang oleh para pemimpin bangsa Israel sebelum mereka dibuang ke Babel. Pada masa itu, masyarakat hidup dalam ikatan yang sangat erat. Kekeluargaan, suku, dan seluruh komunitas saling bergantung satu dengan yang lain. Tidak ada yang hidup sendirian. Apa yang dilakukan oleh satu orang akan terasa dampaknya bagi semua orang di sekitarnya. Ada hal yang jarang dibahas dalam teks ini. Sebab teks ini bukan sekedar daftar hal buruk yang harus dihindari. Ia disusun dengan gaya sastra khas Timur Tengah kuno yang bergerak dari gambaran keseluruhan seseorang ke hal-hal yang ia lakukan hingga akibat yang akan ia terima. Ini menunjukkan bahwa kejahatan bukanlah sekedar perbuatan yang terpisah-pisah, melainkan sesuatu yang tumbuh dari dalam dan kemudian terlihat dalam setiap aspek hidup seseorang. Kita juga akan menemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar terjemahan yang kita baca sehari-hari. Misalnya, orang yang tidak berguna. Dalam bahasa Ibrani, aslinya diterjemahkan tidak ada yang berharga atau tidak ada yang bermanfaat. Itu bukan hanya sebutan untuk orang yang tidak bekerja atau tidak produktif, tetapi gambaran tentang seseorang yang telah memisahkan diri dari nilai-nilai yang memiliki kebaikan bersama dan menolak cara hidup yang diinginkan Tuhan. Kemudian ada ungkapan, 6 hal yang dibenci Tuhan, bahkan 7 hal yang menjadi kekejian bagi hatinya. Kita sering mengira ini berarti ada tempat 7 hal. Tetapi dalam gaya sastra kuno, angka seperti ini menunjukkan bahwa daftar itu tidak lengkap. 6 adalah hal-hal yang jelas terlihat, sedangkan 7 menunjukkan bahwa masih banyak hal lain yang termasuk dalam kategori yang sama. Dan yang tercantum di sini adalah contoh-contoh yang paling utama dan mewakili inti dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saya mengajak kita kembali memperhatikan bacaan kita hari ini. Amsal pasal 6 ayat 12 hingga ayat yang ke-19. Kita perhatikan ayat 12 hingga ayatnya yang ke-15. Mari kita mulai dari ayat 12. Orang yang tidak berguna, orang yang jahat, ia berjalan dengan mulut yang penuh tipu daya. Di sini kita melihat bahwa sifat buruk itu tercermin dalam cara berbicara. Tetapi teks ini tidak berhenti di situ saja. Ayat 13 menambahkan, ia mengedipkan matanya, menandakan dengan kakinya, memberi isyarat dengan jarinya. Pada masa penulisan ini, isyarat-isyarat seperti ini sering digunakan untuk berkomunikasi secara diam-diam.
merencanakan hal-hal yang tidak baik tanpa diketahui oleh orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak selalu terlihat secara terang-terangan. Seringkali ia tersembunyi di balik gerak-gerik kecil, di balik hal-hal yang kita anggap sepele. Orang yang hidup dengan cara seperti ini sudah terbiasa dengan hal-hal yang tidak jujur, sehingga bahkan gerak-gerik tubuhnya pun telah menjadi bagian dari cara ia hidup. Ayatnya yang ke-14 menjelaskan akar dari semua ini. Dalam hatinya ada kecurangan. Ia merencanakan kejahatan senantiasa. Ia menimbulkan pertengkaran. Kita sering berpikir bahwa kita berbuat salah karena ada kesempatan atau karena kita terpengaruh oleh keadaan. Tetapi teks ini mengajarkan bahwa semua perbuatan buruk berasal dari hati. Jika hati kita dipenuhi dengan niat yang tidak baik, maka kita akan terus-menerus mencari kesempatan untuk mewujudkannya, bahkan berusaha memecah belah hubungan orang lain, karena perselisihan adalah tempat di mana kejahatan dapat tumbuh dengan leluasa. Kemudian ayatnya yang ke-15 menyatakan, sebab itu kebinasaan akan menimpa dia dengan tiba-tiba. Dalam sekejap ia akan hancur dan tidak ada obatnya. Ini bukan hanya tentang hukuman yang dijatuhkan Tuhan, tetapi juga tentang akibat alami dari cara hidup yang rusak. Ketika seseorang terus-menerus hidup dengan cara yang tidak jujur dan merugikan orang lain, ia akan kehilangan kepercayaan orang lain. Ia akan terasing, dan ketika ia menghadapi kesulitan, tidak ada orang yang mau menolongnya. Ia telah membangun hidupnya di atas dasar yang rapuh, sehingga ketika badai datang, semuanya runtuh dengan cepat. Bagian yang kedua, ayat 16 hingga ayatnya yang ke-19. Hal-hal yang bertentangan dengan hakikat Tuhan. Selanjutnya, kita membaca daftar hal-hal yang dibenci Tuhan, yang disusun secara berurutan, dari hal-hal yang ada dalam diri, hingga hal-hal yang berdampak pada orang lain. Yang pertama, mata yang sombong. Ini adalah sikap yang merasa diri lebih baik dari orang lain, tidak mau mendengar nasihat, dan hanya menganggap pendapat sendiri yang benar. Ini adalah akar dari banyak kesalahan, karena orang yang sombong tidak mempedulikan hak dan perasaan orang lain. Yang kedua, lidah yang berdusta. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, berbohong bukan hanya tentang menyampaikan hal yang tidak benar, tetapi juga tentang menggunakan ucapan untuk menipu, merusak nama baik, atau mengambil keuntungan dengan mengorbankan orang lain. Yang ketiga, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ini tidak hanya berarti membunuh secara fisik, tetapi juga segala perbuatan yang merusak kehidupan, mata pencaharian, atau masa depan orang yang tidak bersalah. Yang keempat, hati yang merencanakan rancangan yang jahat. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya terjadi karena dorongan sesaat, tetapi dipersiapkan dengan sengaja. Hal ini menunjukkan kesadaran dan kesengajaan yang membuat perbuatan ini lebih berat di mata Tuhan. Yang kelima, kaki yang cepat berlari kepada kejahatan. Orang seperti ini tidak hanya memikirkan hal-hal yang buruk, tetapi juga dengan cepat berusaha melaksanakannya, bahkan mencari kesempatan untuk berbuat salah. Yang keenam, saksi dusta yang menyemburkan kesombongan. Pada masa itu, kesaksian adalah dasar dari penegakan keadilan. Orang yang bersaksi bohong merusak sistem yang seharusnya melindungi orang yang lemah, sehingga perbuatannya merugikan banyak orang. Yang ketujuh, orang yang menimbulkan pertengkaran di mata saudara-saudara. Hal ini menjadi penutup daftar ini, karena ia merusak ikatan yang paling dasar, ikatan kekeluargaan dan persaudaraan. Tuhan menciptakan kita untuk hidup bersama dalam kasih dan persatuan, sehingga perbuatan yang memecah belah ini adalah hal yang paling bertentangan dengan rencananya. Oleh karena itu, perlu kita ingat,
Ketika teks ini menyebutkan hal-hal ini sebagai kekejian bagi hatinya, ini bukan berarti Tuhan merasa jijik seperti perasaan kita sebagai manusia. Ini berarti hal-hal ini sangat bertentangan dengan hakikatnya yang penuh kasih, adil, dan baik, serta bertentangan dengan tujuan penciptaannya bagi kita. Dengan demikian, maaf, apa yang menjadi bagian untuk hidup kita di hari ini, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Meskipun teks ini ditulis ribuan tahun yang lalu, peran pesannya masih sangat relevan bagi kita saat ini. Kita mungkin tidak menggunakan isyarat-isyarat diam seperti yang disebutkan dalam teks, tetapi kita masih bisa melihat hal-hal yang sama dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah berkata hal yang tidak benar untuk menutupi kesalahan, atau memandang orang lain dengan pandangan yang merendahkan, atau bahkan berusaha mencela dan memecah belah hubungan orang lain karena alasan tertentu. Bagi kita yang pernah atau merasa terbiasa dengan kebohongan, teks ini memberitakan sebuah pandangan yang jelas. Kebohongan bukanlah perbuatan kecil yang tidak berarti, melainkan bagian dari pola hidup yang jika dibiarkan akan membawa dampak yang merusak bagi diri sendiri dan orang lain. Ia tumbuh

untuk hidup dengan kebenaran. Kita juga dapat melihat bahwa semua hal yang dibenci Tuhan adalah hal-hal yang merusak hubungan, baik hubungan kita dengan Tuhan maupun dengan sesama. Sebaliknya, hal-hal yang Tuhan sukai adalah hal-hal yang membangun hubungan, yang membawa kebaikan, dan yang memelihara persatuan. Saudara-saudara sekalian, renungan hari ini mengajak kita untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Apakah ada hal-hal kecil dalam hidup kita yang menunjukkan bahwa kita perlu berubah? Apakah ada ucapan, pikiran, atau perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan? Kita tidak perlu takut untuk mengakui hal-hal itu, karena Tuhan tidak hanya melihat kesalahan kita, tetapi juga mengundang kita untuk berbalik kepadanya, untuk menerima perubahan, dan untuk hidup sesuai dengan tujuannya. Amin. Seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia Kabupaten Ende, demikianlah renungan yang saya sampaikan kepada seluruh pendengar yang setia. Kita akan mengakhiri saat ini. Karena itu sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih dan kebenaran, kami bersyukur atas firman-Mu yang menjadi terang bagi jalan hidup kami. Kami sadar seringkali hati kami dipenuhi dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu. Ada pandangan yang sombong, ucapan yang tidak benar, niat yang tidak baik, dan perbuatan yang merusak hubungan dengan sesama. Kami mengakui bahwa hal-hal ini bertentangan dengan hakikat-Mu dan rancangan-Mu bagi kami. Kami mohon, bersihkanlah hati kami, ubahlah cara pandang dan cara hidup kami. Berikanlah kami kekuatan untuk berkata benar, untuk bertindak adil, dan untuk hidup dalam persatuan dengan sesama. Ajarlah kami untuk melihat hal-hal kecil dalam hidup kami sebagai kesempatan untuk menunjukkan kebaikan dan kebenaran-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain dan yang hidup sesuai dengan panggilan yang telah Engkau berikan kepada kami. Semoga apa yang kami dengar, kami dapat memahami. Dan biarlah firman ini menjadi berkat bagi hidup kami sekalian dan menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.

0: Labuan Bajo malam ini. RRISP Labuan Bajo FM 91.7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Pro 1,

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, senang sekali saya Yulin Amul masih mengudara untuk Anda di Labuan Bajo malam ini, edisi Senin 24 Agustus 2026. Dan pendengar, baru saja kita sama-sama mendengarkan mimbar agama Kristen bersama Pro 1 RRI ND. Dan juga pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan program drama radio pendek ya. Dan di program ini kami akan menghadirkan rekaman yang mengangkat tema terkait makan siang terakhir bersama ibu yang diproduksi oleh RRI Gorontalo. Selamat mendengarkan.
1: Pak, seberapa tahun ini tiap pernah lagi ya, Pak, ajak Pak Ibu keluar jalan-jalan, makan misalnya.
2: Yo, saya ini selama tidak ajak Ibu berjalan, bahkan ajak makan di luar juga, kayaknya tidak pernah.
1: Luangkan waktu sadiki, kasihan Pak, ajak Ibu jalan-jalan dulu berdua, ajak makan di sana di tempat makan favoritnya Ibu.
2: Iya. Saya ini terlalu sibuk dengan diri sendiri sampai lupa kalau saya masih memiliki ibu.
1: So itu.
2: Astagfirullah.

0: Halo, Ade. Assalamualaikum.
1: Iya, halo Kak Abi. Waalaikumsalam.
0: Dek, kakak mau bicara dengan mama. Di mama ada sehat-sehat, Jo?
1: Oh, iya Kak Abi. Mama alhamdulillah. Sehat-sehatnya orang tua dia, Li. Mama ada di kamar. Tunggu, ah. Mak? Mama? Ma, ini ada telepon dari kakak, Ma. Mau bicara dengan mama. Ya. Halo, nak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama. Mama sehat-sehat kan?
2: Alhamdulillah, nak. Biasa. Mama sehat-sehat tiali. Sehat, nak. Kenapa, nak? Telepon.
0: Teh Abi mau ajak keluar ti Mama siang ini. Sedikit lagi Abi mau jemput, ah. Berganti jo Mama. Mama, tidak, Ma. Cuma Abi suka mau ajak ti Mama makan berdua saja.
2: Oh, iya, nak. Mama siap-siap dulu, ah.
0: Maafkan Abi, Ma. Ya Allah, beri saya kesempatan untuk bisa menyenangkan dan melayani Mama.
2: Abi? Bi? Halo?
0: Iya, Ma. Ya? Ya, kenapa?
2: Bagaimana? Mau jadi, kan? Atau belum sekarang?
0: Oh, iya, Ma. Iya. Iya, sekarang Abi mau jemput, ah.

0: Abi melaju menjemput ibunya yang tinggal agak jauh dari rumahnya. Sesampainya, dilihat ibunya telah berdiri di teras rumah dengan menggunakan pakaian yang sedikit lusuh. Abi ingat baju itu pemberian bapaknya dulu.
1: Ya Allah, di mama semakin terlihat tua dengan baju itu. Ini salahku ya Allah. Ampunilah aku dan beri kesempatan lebih banyak untuk membahagiakan dia.
2: Hei, Abi. Siapa mau bahaga-haga bagi itu Uti? Ayo, ti mama so siap ini.
1: Iya, Ma. Iya, mari, Ma. Mari. Kita jalan ke tempat makan favoritnya mama ya.

0: Ayo kita turun. Ini torong sudah sampai di tempat favoritnya Mama.
1: Wah, sudah sampai. Tempatnya bagus sekali ya. Selama Mama tidak pernah kesini, Uti.
0: Iya Ma, insya Allah torong akan sering-sering makan bersama di sini.
2: Selamat siang, Pak. Selamat datang di restoran kami. Mari, Pak. Silahkan, ini menunya. Mau pesan apa?
0: Ini, Ma. Mama mau pesan apa?
1: Mama mau lihat dulu. Buka ciri-ciri DP tulisan ini. Abi, tidak dapat lihat Mama.
0: Mari, Ma. Mari. Abi baca, Jo. Dulu, waktu kacili, Mama kan yang jaga baca DP menu. Sekarang Abi yang baca. Ada nasi ayam lada hitam, ada nasi goreng ayam kampung, udang goreng saus.
1: Ah, itu. Mama mau yang udang goreng saus itu. Wow, jangan kasih pedes, ha? Tambah deng teh panas.
0: Saya sama dengan ibu saya ya, Mbak.
2: Baik, tunggu sebentar ya.
1: DP menu masih sama dengan yang dulu. Semoga rasanya juga tidak berubah. Tidak banyak berubah DP interior di sini. Allah nak eh. Mama suka di sini. Ya Allah. Tidak panas. Baru nyaman lagi.
0: Iya Mama. Nanti torang insya Allah akan sering-sering kesini ya.
1: Iya insya Allah. Tapi ajak kopi istri, dan kopi anak-anak, dan juga kopi adik.
0: Ya Allah, mudahkanlah segala urusan hamba agar bisa menyenangkan ibuku tercinta. Berikan kesempatan yang panjang untuk bisa membahagiakannya.
3: Siang itu Abi sangat bahagia karena bisa meluangkan waktunya bersama ibu. Dengan penuh harapan akan ada kesempatan berikutnya seperti yang sudah direncanakan. Namun, ia harus kembali bergelut dengan pekerjaannya.

0: Assalamualaikum, kakak.
1: Waalaikumsalam.
0: Maaf, kakak, ada di kantor ini?
1: Iya, Ani, ada apa?
0: Kalau bisa kakak pulang kantor datang kemari dulu, wa.
1: Oh iya, tadi juga kakak ada niat mau jenguk mama. Ada sehat-sehat di mama?
0: Ya, itu yang di Ani mau bilang. Di mama ini lagi tidak sehat, kak. Di mama tidak mau makan dari pagi.
1: Ya Allah, Ani, coba tanya, di mama suka makan apa?
0: Tadi cuma minum susu sedikit, kak. Begini saja, bawa deh makanan kesukaan di mama, kak. Martabak susu misalnya. Siapa tahu kan, di mama suka makan?
1: Oh iya, dek. Satu jam lagi kakak pulang kantor. Ani, telepon dokter juga ya. Ya Allah, terima kasih atas kemurahanmu. Angkatlah penyakit ibuku. Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Abi sempatkan waktu pulang kantor menemui ibunya yang sakit. Betapa ia mulai khawatirkan keadaan ibunya. Sedangkan ia sadar bahwa ia sudah berjanji akan makan siang bersama ibu, adik, dan keluarganya. Beberapa hari ke depan adalah hari ia akan sibuk di kantor. Namun ia akan berusaha tepati janjinya.

0: Assalamualaikum. Halo Kakak Abi.
1: Ya, Waalaikumsalam. Bagaimana kondisi Lima, Ma?
0: Itu Kak, Mama tidak bisa bicara lagi, Kak. Cepat kasih ini uti.
1: Ya Allah, Dek, bacakan Yasin. Kakak segera ke sana ya.

Mama, cepat sekali tidak ada. Ya Allah.

0: Halo, selamat malam Pak.
1: Iya, selamat malam.
0: Dengan Pak Abizar?
1: Iya, saya sendiri.
0: Saya dari restoran Aneka Rasa, mau konfirmasi. Besok keluarga Anda sudah membooking tempat kami untuk makan siang dengan keluarga ya Pak?
1: Loh, maaf, saya belum sempat booking tempat di situ.
0: Tapi Pak, ini sudah fix bookingannya. Nanti Bapak dan keluarga bisa menempati meja 6 ya Pak. Kami tunggu kedatangannya. Terima kasih Pak, selamat malam.
1: Iya, terima kasih.

0: Selamat siang, Pak Abizar. Anda dengan keluarga?
1: Iya, Mbak.
0: Silahkan, ke meja yang 6 ya, Pak. Menunya silahkan dipilih.
1: Sebentar, saya ingin memastikan siapa yang memesan tempat ini.
0: Loh, Pak, ibunya Pak Abi tidak bisa datang. Padahal beliau yang memesan dan sudah membayarnya lunas.
1: Apa? Ya Allah, ternyata siang itu adalah makan siang terakhir Mama denganku. Sungguh aku merugi, ya Allah, tidak pernah menyempatkan waktu untuk menyenangkannya. Aku terlalu mementingkan pekerjaan kantor, padahal hanya 10 menit saja.

Dengar siang terakhir bersama ibu, drama radio RRI Gorontalo. Abi diperankan Yusri Punonoo. Ibu diperankan oleh Rahma Atamimi. Ani diperankan Elia Nusantari Damopolii. Denilsa Sylvia Boking sebagai istri. Pramu Saji diperankan oleh Rahmawati Huruji. Sampai jumpa di lain kisah.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo malam ini mendengar edisi Senin 24 Agustus 2026. Dan mendengar, baru saja kita sama-sama mendengarkan drama radio pendek ya, yang sudah kami hadirkan rekaman yang mengangkat tema terkait makan siang terakhir bersama ibu yang diproduksi oleh RRI Gorontalo. Dan berikut selanjutnya kami akan menghadirkan program acara komunitas Bicara ke Ruang Dengar Anda ya. Dan di program ini kami akan menghadirkan kembali rekaman yang mengangkat tema terkait gerakan sunyi anak muda Manggarai menjaga alam. Dan di program ini kita berbincang bersama komunitas Momang Lino ya, yang dinarasumberi oleh Lian Labut dan dipresenteri oleh saya sendiri, Yulin Amur. Selamat mendengarkan.

0: dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Komunitas Bicara Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yulin Amul kembali hadir menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Dan pendengar, semoga malam ini menjadi malam yang tenang dan penuh makna untuk Anda ya. Dan pendengar, di tengah berbagai persoalan di lingkungan yang kita hadapi saat ini, ada sekelompok anak muda yang memilih untuk bergerak tidak dengan suara yang kuat, melainkan melalui aksi nyata yang perlahan membawa perubahan. Sebuah gerakan sunyi namun berdampak. Dan pendengar, topik obrolan kita malam ini yaitu Mumalino, gerakan sunyi anak muda menjaga alam. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama ketua komunitas Mumalino yaitu Kalian Labut. Selamat malam Kalian.
3: Selamat malam Kak.
2: Apa kabar malam ini Kalian?
3: Puji Tuhan, kabar baik.
2: Oke, puji Tuhan. Baik, Kalian terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk mengobrol bersama kami dan juga pendengar RRI malam ini. Baik, pendengar, tentunya menarik untuk kita ketahui ya, ketahui lebih jauh bagaimana sebuah gerakan yang lahir dari kepedulian ini bisa berkembang dan memberi dampak bagi lingkungan di sekitar. Untuk itu kita akan langsung berbincang bersama Kalian Labut guna menggali cerita dibalik terbentuknya komunitas Mumalino ini. Baik, Kalian boleh diceritakan bagaimana awal mula terbentuknya komunitas Mumalino ini. Silakan Kak Lian.
3: Ya, terima kasih Kak. Komunitas Mumalino itu lahir dari kegelisahan nyata dari teman-teman muda yang berada di 6 desa yang ada di Kabupaten Manggarai dan satu desa di Manggarai Timur yaitu di Desa Colo.
2: Oke.
3: Yang di mana kegelisahan itu yang pertama itu menurunnya kualitas hasil panen. Karena ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk kimia, terus menurunnya debit air, terus peningkatan suhu. Nah, dari situ anak kakak sebagai anak muda ini mulai terketuk hatinya dengan bergabung di koalisi pangan baik yang di mana fokusnya itu membawa isu perubahan iklim. Baik itu di lingkungan pangan. Seperti itu sih, Kak.
2: Oke, menarik sekali ya Kak ya. Jadi gerakan ini ternyata lahir dari kepedulian yang sederhana, dari melihat kondisi lingkungan di sekitar yang mungkin mulai berubah atau kurang terjaga gitu ya. Dan hal seperti ini seringkali kita lihat, tapi tidak semua orang memilih untuk bergerak. Dan yang luar biasanya pendengar, dari kepedulian kecil itu justru tumbuh menjadi sebuah gerakan bersama yang melibatkan banyak orang. Dan ini menunjukkan bahwa perubahan besar memang selalu berawal dari langkah kecil ya Kalian ya, asalkan dilakukan dengan niat dan konsistensi. Baik, Kalian apa makna dari Mumalino dan nilai apa yang ingin dijaga begitu?
3: Ya, kalau Mumalino itu bukan sekedar sebuah nama komunitas, tapi ya, tetapi memiliki makna yang paling dalam. Kenapa kami beri nama Mumalino itu? Kalau di dalam diartikan dalam bahasa Manggarai itu, Mumang itu berarti peduli atau merawat atau bisa
2: menjaga,
3: bisa gitu ya. Menjaga, ya benar. Okay. Dan Lino itu diartikan lingkungan atau bumi begitu. Nah, gerakan ini lahir itu membawa nilai perubahan.
2: Oke.
3: Yang di mana kondisi tempat tinggal itu sudah mulai bisa dikategorikan udah mulai terdampak. Terus kami peduli itu terhadap warisan yang harus dijaga seperti kearifan lokal yang pernah dilakukan oleh nenek moyang, terus kami juga punya nilai kebersamaan, gotong royong, yang punya kepedulian terhadap alam.
2: Okay.
3: Dan kami punya tanggung jawab yang besar, yang dimana kalau bukan kita yang merawat dari sekarang, bagaimana regenerasi ke depan? Jangankan pikir ke depan, 5 tahun, jangan pikir anak cucu kita atau regenerasi generasinya kita nanti. 5 tahun ke depan aja, kalau kita tidak bergerak dari sekarang, mungkin akan berdampak lebih besar.
2: Okay.
3: Seperti itu sih, Kak.
2: Baik, jadi kalian Momang Lino ini memiliki makna yang sangat luar biasa gitu ya. Bukan hanya sekedar nama komunitasnya saja, tetapi juga mencerminkan filosofi hidup, bagaimana manusia harus hidup selaras dengan alam. Dan di sini kita diingatkan bahwa alam bukan hanya tempat tinggal kita, tetapi juga bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan dihormati. Dan nilai-nilai seperti kepedulian, tanggung jawab, dan rasa memiliki terhadap lingkungan menjadi hal yang akan terus dijaga dalam gerakan ini. Baik, kalian bagaimana kalian maksud kami ya, melihat kepedulian anak muda saat ini terhadap lingkungan?
3: Ya, kalau kepedulian anak muda saat ini mungkin bisa dibilang cukup beragam. Ada yang sudah mulai sadar dan ingin terlihat dalam isu lingkungan dan pertanian.
2: Okay.
3: Tetapi masih banyak juga teman-teman muda ini yang kurang menarik terhadap isu lingkungan. Tetapi melalui gerakan Momang Lino, kami melihat bahwa sebenarnya anak muda ini memiliki potensi yang besar, tetapi tidak diberi ruang yang cukup.
2: Oke.
3: Nah, contoh nyatanya, yang sering kami lakukan di lapangan selama ini, kami melakukan sosialisasi di tingkat desa. Nah, teman-teman Momang Lino ini, yang ada di 6 desa itu terdiri dari Desa Taal, Desa Rai, Kacong, Bangkalelak, wilayah Kota Ruteng,
2: Oh, ternyata luas juga ya, Kak ya?
3: Iya, ya, Desa Wewo, dan satunya di Colol.
2: Oke.
3: Nah, awal mulanya kami melakukan sosialisasi di tingkat desa, terus di teman-teman muda melalui OMK yang ada di paroki. Memang ada yang tertarik untuk bergabung, tetapi ada juga yang sebagai penonton, dan itu cara kami untuk mendekatkan diri
2: okay.
3: ke mereka, ya, mendekatkan diri ke teman-teman muda ini dengan aksi nyata secara langsung. Contohnya penanaman bambu di Bangkalelak, termasuk di Desa Taal, terus mendorong pertanian organik yang ada di 6 desa dampingan juga. Seperti itu sih, Kak.
2: Okay.
3: Memang ada yang tertarik, ada juga yang sebagai penonton, tetapi kami tidak pernah putus asa untuk mengajak teman-teman muda sih, Kak.
2: Oke, ya. Khususnya di Manggarai gitu ya?
3: Iya.
2: Oke, sangat luar biasa sekali ya, Kak. Kalau kita lihat, sebenarnya banyak anak muda yang sudah mulai peduli terhadap isu lingkungan begitu. Hanya saja, mungkin mereka belum menemukan ruang atau wadah untuk menyalurkan kepedulian tersebut. Dan disinilah pentingnya komunitas seperti Momang Lino ini sebagai tempat berkumpul, berbagi ide, dan bergerak bersama. Dan karena ketika kepedulian itu difasilitasi, maka akan berubah menjadi aksi nyata yang bisa berdampak ya. Dan kalian terima kasih atas cerita yang sangat inspiratif ini ya. Dan juga pendengar, perbincangan kita malam ini masih akan terus berlanjut. Namun saat ini kami akan menghadirkan satu lagu untuk menemani malam Anda. Tetap bersama kami di program Komunitas Bicara Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Loh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
3: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
4: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
5: Masih dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yulin Amul dan narasumber kita malam ini Kalian Labut ya, yang akan menemani Anda di program acara Komunitas Bicara malam ini. Dan pendengar juga Kalian Labut, kita lanjut obrolan kita ya.
6: Iya Kak, boleh.
5: Baik, kalian kira-kira apa saja kegiatan nyata yang sudah dilakukan oleh Komunitas Momang Lino hingga saat ini?
6: Ada beberapa kegiatan nyata dari teman-teman Komunitas Momang Lino ini sejak tahun 2022.
5: Okay.
6: Itu yang pertama itu kampanye kesadaran lingkungan melalui media sosial dan kampanye langsung melalui sosialisasi di tingkat sekolah.
5: Mm-hmm.
6: Terus penanaman bambu di beberapa titik yang ada di Kabupaten Manggarai, termasuk kerjasama kemarin dengan PMK Paroki Borong.
5: Oke.
6: Okay. Terus pengembangan pangan lokal di tingkat masyarakat dengan mendorongnya melalui kesadaran untuk kembali ke menanam sorghum dan umbi-umbian sebagai pangan konsumsi harian.
5: Okay.
6: Dan mendampingi kelompok tani, khususnya melibatkan anak muda dan orang tua untuk mendorong kesadaran dengan konsep pertanian cerdas iklim.
5: Oke.
6: Ada beberapa kelompok yang kami dampingi sampai saat ini di Desa Rai itu ada dua kelompok. Terus di Kajong kemarin ada satu kelompok memetan pangan lokal dan mendorong teman-teman muda untuk meregenerasi pertanian berkelanjutan. Terus di Desa Wewo itu dampingan kelompok kopi. Terus di Desa Tal ada dua kelompok, satu gerakan anak muda, terus satunya lagi orang tua kami yang fokus pertanian hortikultura dengan konsep kimia, tetapi kami berlahan untuk merubah mindsetnya dari senyata yang kami lakukan. Dan sekarang sudah berjalan cukup luas dan dampaknya sudah ada 30 orang dampingan kami yang ada di Desa Tal. Terus konsep virasa hijau untuk membangun hasil pangan dirai. Contohnya kemarin itu kacang tanah diolah dengan konsep ramah lingkungan. Terus teman-teman yang di Ruteng ini fokusnya ini olahan pangan kue dari sorghum. Terus baru-baru kami melakukan advokasi kebijakan dengan dinas-dinas terkait tiga kabupaten yang ada di Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat. Nah, sekarang masih berjalan lebih ke kebijakan isu perubahan iklim dengan NGO yang NGO lokal yang ada di tiga kabupaten yang ada. Nah, sekarang kami sebagai teman-teman muda ini lebih ke fokus mendorong pertanian organik. Seperti itu sih, Kak.
5: Oke, sangat luar biasa sekali ya, Kak ya. Jadi gerakan ini tidak hanya berhenti pada ajakan atau wacana begitu ya, pendengar, tetapi benar-benar diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan, mulai dari kegiatan sederhana seperti menjaga kebersihan lingkungan hingga upaya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga alam. Dan hal-hal seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan secara bersama dan terus-menerus, dampaknya akan sangat besar. Baik, kalian apa tantangan terbesar yang sering dihadapi hingga saat ini?
6: Ya, kalau berbicara tantangan di komunitas Memelino ini, kami merubah tantangan itu menjadi peluang. Nah, salah satu yang terasa adalah yang paling susah itu merubah pola pikirnya masyarakat dengan kebiasaan-kebiasaan ini. Contohnya di bidang pertanian.
5: Oke, mungkin masih primitif ya, Kak ya?
6: Ya, contohnya di bidang pertanian ini, petani rata-rata dengan besarnya mendorong pertanian yang konsepnya kimia. Tapi kami perlahan untuk mulai merubah dengan langsung nyata itu tadi, makanya kami buat konsep itu tantangan sebagai peluang. Terus bukan dari masyarakat itu sendiri, tetapi dari bahkan dari orang terdekat kami, yaitu orang tua, yang dimana pada dasarnya kan Manggarai pada umumnya untuk di bidang pertanian kalau belum berkeluarga, tetapi tidak boleh memiliki lahan secara hak waris, begitu sih, Kak. Nah, tantangan-tantangan ini, kami merubah secara berlahan, walaupun dengan aksi-aksi kecil, contohnya itu membuat tanaman contoh di lingkungan perumahan dengan konsep gizi seimbang dan tata lingkungan. Nah, terus tantangan juga dari teman-teman muda ini dari jangan tantangan dari luar, tantangan dari teman-teman komunitas ini pada awalnya sulit sekali untuk membuat rasa kepercayaan diri secara secara perorangan di teman-teman muda. Kira-kira bagaimana kita menjalankan komunitas ini ke depan seperti apa? Nah, dari 2022 kami sering sekali melakukan peningkatan kapasitas dengan kolaborasi lintas NGO untuk mendorong tingkat kesadaran kami sebagai komunitas, untuk mendorong pengetahuan kami bagaimana sih konsep pertanian berkelanjutan, untuk mendorong advokasi kebijakan. Terus bahkan pelatihan bagaimana cara kami untuk mengkampanyekan isu perubahan iklim ini melalui jurnalisme warga.
5: Oke. Baik, baik, kalian memang ini menjadi bagian yang sangat realistis dalam sebuah gerakan ya. Tidak selalu berjalan mulus, pasti ada pasti selalu ada tantangan yang harus dihadapi begitu. Baik, itu dalam menjaga konsistensi anggota, membangun kesadaran masyarakat atau keterbatasan fasilitas dan dukungan. Baik, kalian seberapa penting keterlibatan masyarakat dalam gerakan ini?
6: Ya, bagi kami komunitas Memelino ini, gerakan masyarakat ini bukan sebuah dan bukan sebuah sebagai penerima manfaat, tetapi bagian utama dalam gerakan

0: Oke, baik, betul sekali. Kalian, gerakan seperti ini mungkin tidak bisa berjalan sendiri ya. Keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting karena lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dan ketika masyarakat itu terlibat, maka gerakan ini tidak hanya menjadi milik komunitas ya, tetapi menjadi gerakan bersama yang lebih luas dan berkelanjutan. Baik, kalian, apa harapan kalian sendiri untuk masa depan dari gerakan Momalina ini?
1: Kalau harapan kami dari teman-teman Momolino ini, ini kami berharap terus berkembang dan menjangkau lebih luas lagi. Banyak volunteer teman-teman muda, dan kami ingin terlihat semakin banyak generasi yang kembali ke desa untuk bisa sebagai lokal champion di tingkat desa mendorong sebuah perubahan nyata di bidang pertanian atau di bidang pangan dan isu lingkungan. Dan di sisi juga berharap teman-teman yang ada di tingkat desa benar-benar bekerja dan mampu menjaga keseimbangan. Awal kami tekankan bahwa alam juga bagian dari jiwanya kita untuk menjaga kelestarian.
0: Sangat inspiratif ya kalian ya. Silakan kalian lanjut dulu.
1: Kami berharap memang sampai saat ini teman-teman komunitas kami berjumlah 36 orang. Dengan adanya kampanye melalui RRI Labuan Bajo ini, semoga banyak yang berpartisipasi sebagai volunteer bergabung sama-sama mendorong isu perubahan iklim. Walaupun tidak secara komunitas, berharap juga secara mandirilah untuk mulai aksi nyata, mulai dari sekarang sih.
0: Baik, sangat inspiratif sekali ya kalian ya. Harapannya tentu agar gerakan ini terus berkembang dan menjangkau lebih banyak orang, khususnya bagi anak muda kita di Manggarai begitu ya. Dan semoga makin banyak yang bergerak untuk ikut peduli dan terlibat langsung dalam menjaga lingkungan. Dan tentu saja, semoga gerakan ini bisa memberikan dampak ya, nyata yang akan berkelanjutan gitu. Dan kalian apa pesan untuk pendengar atau anak muda di Manggarai agar lebih peduli terhadap lingkungan?
1: Ya, pesan penutup ini bukan hanya untuk anak muda tetapi untuk warga Nusa Lale. Ya, mulailah lakukan mulai dari langkah-langkah atau hal-hal yang kecil. Dengan cara kita ke pasar itu membawa tas sendiri, ke kebun, ya kalau kita ke kebun membawa tumbler, begitu sih Kak. Itu pun aksinya kecil, itu akan berdampak
0: besar,
1: sangat besar. Ya. Terus, kalau kita tidak bergerak dari sekarang, seperti apa generasi Nusa Lale ke depan? Itu makanya kita harus sama-sama mendorong kesadaran masyarakat bahwa perubahan iklim ini bukan suatu hal yang kecil, tetapi ini adalah dampak nyata yang ada di Nusa Lale. Nah, contohnya, contoh-contoh nyata kecilnya, di desanya saya itu di Desa Tal, sebagai mungkin bisa dikategorikan lumbung pangannya Kabupaten Manggarai. Tetapi dengan penggunaan pupuk, terus pemanfaatan lahan yang terus menerus, tidak merubah, tidak pernah melakukan penerapan merubah pola tanam, itu akibat peningkatan hama penyakit, penurunan silpang panen. Terus, dan yang paling penting ini tingkat kerusakan alam. Dengan menggunakan pupuk kimia atau obat-obatan kimia, banyak sekali botol atau kemasan-kemasan obat di emperan pematang. Hari atau bahkan satu minggu satu kali melakukan penyemprotan. Setiap satu minggu kita membuang botol obat di pematang. Terus setiap kali kita melakukan penyemprotan, berapa puluh hewan yang mati karena penggunaan obat.

0: kimia yang berlebihan. Nah, kami berharap dengan pesan penutup ini bahwa mulailah dengan langkah kecil. Orang tua kita dulu, mereka dengan konsep pertanian kearifan lokal, untuk menerapkan menjaga alam dengan metode kearifan lokal, mereka meyakini bahwa leluhur akan merestui ladangnya kita kalau kita benar-benar melakukan secara adat begitu.
1: Oke. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Silakan dilanjutkan kalian.
0: Kita berharap teman-teman muda ini untuk mulai menyadarkan diri walaupun dengan langkah-langkah kecil seperti kita membawa botol itu tadi, pakai tumbler, terus ke pasar pakai tas injil seperti itu juga.
1: Oke. Baik pendengar, ini menjadi pengingat yang sangat penting untuk kita semua ya, bahwa menjaga lingkungan tidak harus dimulai dari hal yang besar. Kita bisa memulai dari hal yang kecil dalam kehidupan sehari-hari. Karena jika dilakukan bersama-sama, hal kecil itu akan menjadi gerakan yang sangat besar yang bisa membawa perubahan. Baik pendengar RRI Labuan Bajo, dari perbincangan kita malam hari ini, kita bisa belajar bahwa menjaga alam bisa mulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami di komunitas Bicara malam ini.
0: Ya, baik Kak, terima kasih.
1: Oke, baik. Semoga kalian. Silakan Kak.
0: Semoga bermanfaat bagi teman-teman pendengar yang ada di Insalar nih.
1: Oke, baik. Terima kasih kalian. Selamat malam dan selamat beristirahat.
0: Selamat malam.
1: Oke, dan untuk Anda pendengar ya, yang tidak sempat mengikuti siaran ini secara langsung malam ini, Anda bisa menyaksikannya kembali melalui YouTube channel RRI SP Labuan Bajo. Selamat malam dan sampai jumpa di komunitas Bicara berikutnya.
2: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Kamu gak apa-apa kan? Kalau di sini rasanya tenang banget deh. Semua masalah jadi hilang.

Selamat malam pendengar Pos 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pos 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulin Amul masih menemani Anda di program Ruang Rindu malam ini edisi 24 Agustus 2026. Ruang Rindu, ruang di mana kita bernostalgia, menghidupkan kembali kenangan-kenangan lama dan juga sejenak kembali ke masa lalu melalui lagu-lagu yang penuh cerita gitu ya. Dan mendengar malam ini kami akan menghadirkan lagu pop Indonesia dari era tahun 70-an hingga tahun 80-an. Jadi untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami, yang ingin request lagu ataupun ingin mengirimkan salam hangat untuk orang-orang terkasih, silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Nah, mendengar untuk mengawali perjumpaan kita malam ini akan kami hadirkan lagu dari Nia Daniati ya. Ada lagu yang kalau kita dengar judulnya saja langsung teringat masa muda begitu ya. Atau mungkin teringat seseorang yang pernah begitu dekat tetapi kini hanya tinggal kenangan. Lagu ini adalah lagu Gelas Kaca ya, Gelas-Gelas Kaca dari Nia Daniati. Nah, benar lagu yang satu ini bukan sekadar lagu tentang perasaannya, ada cerita tentang hatinya rapuh, tentang kehidupan, tentang bagaimana seseorang bisa terlihat kuat dari luar tetapi sebenarnya menyimpan begitu banyak luka di dalam. Dan mendengar mungkin itu yang membuat lagu ini tetap punya tempat di hati para pendengar ya, bahkan setelah puluhan tahun berlalu. Karena setiap orang punya cerita, punya kenangan, dan mungkin punya satu lagu yang ketika didengarkan kembali tiba-tiba membawa kita pada seseorang atau pada sebuah masa yang pernah begitu berarti ya. Nah, mendengar malam ini mari kita buka kembali lembaran kenangan itu ya. Inilah dia, Nia Daniati, Gelas-Gelas Kaca.

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Pendengar, baru saja kita dengarkan lagu dari Rati Purwasi ya, yang berjudul Antara Benci dan Rindu. Pendengar, lagu ini rasanya begitu sederhana ya, tetapi menyimpan perasaan yang begitu dalam. Karena terkadang pendengar, yang membuat sebuah kenangan sulit dilupakan bukan hanya tentang bahagia, tetapi juga tentang perasaan yang pernah bercampur aduk antara ingin melupakan tetapi hati masih menyimpan rindu. Wah, memang susah ya kalau gini. Dan mendengar, mungkin ada di antara kita yang ketika lagu ini diputar langsung teringat seseorang dari masa lalu itu ya. Seseorang yang pernah begitu dekat, pernah mengisi hari-hari kita lah pokoknya, tetapi kini mungkin hanya bisa dikenang lewat cerita dan juga lagu. Begitulah pendengar, kekuatan lagu-lagu nostalgia ya. Sekali terdengar, boom, kita seperti diajak kembali ke masa lalu, ke tempat, suasana, bahkan kepada seseorang yang mungkin sudah lama tidak kita temui. Jadi untuk Anda yang malam ini punya pengalaman seperti yang ada di lagu ini, Anda bisa cerita ceritakan lewat line WhatsApp kami ya di 081-238-231-987. Ayo kita curhat tipis-tipis pendengar. Anda juga bisa curhat melalui via telepon ya, supaya curhatan Anda bisa mengudara, dan juga siapa tahu ada yang mendengarkan ya curhatan Anda malam ini. Dan mendengar, malam ini biarkan kenangan itu hadir sebentar ya, tak perlu disesali karena setiap kenangan pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup kita semua ya, untuk siapa saja. Oke pendengar, untuk Anda yang masih terjaga malam ini ya, yang ingin berpartisipasi bersama kami, baik yang ingin merequest lagu ataupun mengirim salam untuk orang-orang favorit Anda, baik itu keluarga, pasangan, sahabat, atau siapapun itu, silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Tetap bersama kami di program Ruang Rindu Pro 1 RRI Labuan Bajo.
1: Bajo, malam

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Kompas 1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo malam ini edisi Senin 24 Agustus 2026. Dan pendengar masih di program acara Ruang Rindu ya, ruang di mana kita hanya mendengarkan lagu. Maksud kami ruang di mana kita tidak hanya mendengarkan lagu, tetapi juga memberi kesempatan untuk kembali menyapa kenangan-kenangan lama begitu ya. Dan mungkin malam ini ada satu lagu yang sedang menemani perjalanan Anda. Ada lagu yang mengingatkan pada seseorang, pada sahabat lama, keluarga, bahkan pada masa ketika hidup terasa begitu sederhana ya. Dan pendengar, karena terkadang sebuah lagu mampu membawa kita kembali ke masa yang sudah lama kita tinggalkan. Kita mungkin sudah berubah ya, orang-orangnya mungkin sudah berbeda, tetapi kenangannya tetap tinggal. Nah pendengar, kalau ada lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan malam ini, jangan simpan sendiri ya. Kirimkan requestan atau salam Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang menyapa kenangan lama.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Pendengar, baru saja kita dengarkan lagu dari Broeri Marantika ya, yang berjudul Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Wah, pendengar, judulnya saja sudah mengingatkan kita pada satu hal yang sangat penting ya dalam sebuah hubungan, yaitu kejujuran. Karena terkadang mendengar, yang paling menyakitkan bukanlah sebuah perpisahan ya, tetapi ketika kita mengetahui bahwa di balik kebersamaan yang dijalani selama itu, kebersamaan ternyata ada sesuatu yang disembunyikan ya. Jadi mendengar lagu-lagu seperti ini memang punya cara tersendiri untuk menyentuh kenangan begitu ya. Mungkin dulu lagu ini pernah menemani seseorang ketika sedang jatuh cinta, pernah diputar bersama pasangan, atau justru menjadi teman ketika hubungan sedang berada di ujung cerita. Dan menariknya mendengar, ketika lagu lama kembali kita dengarkan hari ini, rasanya bisa berbeda ya. Yang dulu mungkin kita mendengarnya sebagai lagu cinta, sekarang bisa jadi kita mendengarnya sebagai sebuah kenangan ya. Dan itulah mengapa lagu nostalgia selalu punya tempat tersendiri di hati kita ya malam ini. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin kembali ke kenangan lama atau ingin menghidupkan kenangan lama begitu ya, Anda bisa sambil mendengarkan siaran kami, baik melalui frekuensi FM 91,7 MHz, atau Anda juga bisa pantau kami melalui ada streaming kami di RRI Digital. Dan juga pendengar, malam ini kita masih stay di program Ruang Rindu ya, ruang di mana kita bisa menghidupkan kembali kenangan lama gitu ya, lewat lagu-lagu nostalgia. Jadi untuk Anda yang masih terjaga malam ini mendengar, kita tinggal beberapa menit lagi di program Ruang Rindu ya. Jadi untuk Anda yang ingin request lagu ataupun mengirim salam hangat untuk orang-orang terkasih, silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081238231987. Kami masih menunggu pesan dari Anda ya. Dan mendengar, jangan kemana-mana, tetap pantau kami terus di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka.

Pendengar, baru saja kita mendengarkan lagu dari Betaria Sonata ya, yang berjudul Jangan Ingin Menang Sendiri. Dan pendengar, lagu ini ya, sebuah lagu yang kembali mengingatkan kita bahwa dalam sebuah hubungan bukan tentang siapa yang paling benar atau siapa yang harus menang ya. Ada kalanya kita perlu saling memahami, mengalah, dan menghargai perasaan satu sama lain. Mungkin dari lagu ini ada kenangan lama yang kembali hadir malam ini ya. Kenangan tentang seseorang, tentang sebuah hubungan, atau tentang masa-masa yang dulu pernah kita jalani bersama. Nah, biarkan kenangan itu menjadi bagian indah dari perjalanan hidup kita ya. Dan mendengar, lagu ini sekaligus menutup perjumpaan kita malam ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah selalu setia mendengarkan kami di program acara Ruang Rindu malam ini. Yang sudah merequest lagu, mengirim salam, dan juga yang sudah berbagi cerita lewat lagu ya. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami masih hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda untuk menghibur Anda menjelang waktu istirahat malam ini. Tetap bersama kami pendengar di Persatu RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang hewan purba yang hanya bisa ditemui di Indonesia? Ya, hewan itu adalah komodo, kadal raksasa yang menjadi simbol kekayaan alam kita. Tapi, tahukah kamu kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain? Yuk, kita telusuri rahasianya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat lebih dari 70 kilogram. Ia hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Padar. Alasan utama komodo hanya ada di Indonesia berkaitan dengan evolusi dan perubahan iklim ribuan tahun lalu. Ketika zaman es, banyak pulau di wilayah Indonesia terhubung dengan daratan Asia, memungkinkan hewan-hewan purba bermigrasi. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau ini terisolasi dan komodo pun berevolusi menjadi kadal raksasa unik yang hanya hidup di sini. Komodo bukan hanya besar, tapi juga predator ulung. Mereka memiliki kemampuan berburu yang luar biasa dengan gigitan berbisa yang bisa melumpuhkan mangsa. Selain itu, komodo dapat bertahan hidup di lingkungan kering dan berbatu, memanfaatkan sumber air terbatas, dan berburu hewan yang lebih besar dari tubuhnya. Keunikan inilah yang membuat komodo menjadi simbol keajaiban evolusi di Indonesia.
1: Meski menakjubkan, komodo termasuk hewan yang terancam punah. Aktivitas manusia, perburuan, dan perubahan habitat menjadi ancaman serius. Beruntung, pemerintah Indonesia dan komunitas konservasi telah berupaya menjaga kelestarian komodo melalui Taman Nasional Komodo dan program penelitian internasional. Ini bukan sekadar melindungi hewan, tapi juga menjaga warisan alam yang hanya ada di Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa komodo hanya ada di Indonesia. Hanya di sini, kadal raksasa purba ini berhasil bertahan, berevolusi, dan menjadi simbol kekayaan alam Nusantara. Kalau kamu ingin terus belajar tentang keunikan flora, fauna, dan budaya Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional. Pro 1.

Pro 1. Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda dari studio darurat kami ya, langsung dipancar luaskan dari Jalan Sernaru ya. Mendengar, kami masih hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Dan mendengar, saat ini kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait gempa sudah berhenti, mengapa tubuh masih merasa bergoyang. Nah mendengar, tentu setelah gempa pasti dari beberapa orang ataupun Anda, begitupun juga saya ya, masih merasa oleng. Padahal gempa sudah tidak ada, tapi kita masih merasa bahwa bumi ini masih mengguncang begitu. Nah mendengar, berdasarkan informasi yang kami lansir dari laman resmi kami di rri.go.id, sebagian orang dapat merasakan tubuh masih bergoyang atau seperti berada di atas permukaan yang bergerak meskipun gempa telah berhenti. Nah, mendengar, sensasi tersebut dapat muncul setelah seseorang mengalami guncangan yang kuat ya, maupun berulang-ulang kali. Kondisi ini tentu berkaitan dengan sistem keseimbangan tubuh yang melibatkan telinga bagian dalam, mata, saraf, dan juga otak. Setelah menerima rangsangan gerakan yang kuat saat gempa, sistem keseimbangan tubuh membutuhkan waktu yang cukup lama ya untuk kembali menyesuaikan diri dengan kondisi yang sudah stabil ataupun kembali stabil begitu. Nah, mendengar, sensasi bergoyang juga dapat diperkuat oleh rasa takut, rasa cemas, stres, kelelahan, dan juga kurang tidur yang dialami setelah gempa atau pasca gempa berarti ya. Karena itu mendengar, seseorang dapat merasa seolah-olah masih terjadi guncangan meskipun tidak ada gempa yang sedang berlangsung. Dalam sejumlah literatur, sensasi ini dikenal sebagai PEDS ya. Keluhannya dapat berupa tubuh terasa goyang, melayang, tidak seimbang, atau seperti masih berada di dalam kendaraan yang bergerak. Pada sebagian orang, sensasi tersebut dapat berlangsung menghilang gitu ya setelah tubuh dan juga sistem keseimbangan kembali beradaptasi. Nah, mendengar, jika terjadi hal demikian di tubuh Anda ataupun saya sendiri ya ataupun kita semua, kira-kira apa yang kita bisa lakukan? Nah mendengar, jika sensasi bergoyang muncul terus menerus ya, masyarakat dapat mencoba beberapa langkah sederhana, yaitu yang pertama, duduk atau berbaring di tempat yang aman dan juga tenang. Jadi pendengar, yang paling pertama itu tenangkan diri Anda ya. Jangan maksud kami jangan mudah panik begitu ya. Jangan terbawa suasana saat gempa, padahal gempanya sudah tidak ada, tapi kita masih merasakan guncangan begitu ya. Jadi langkah awal yaitu tenangkan diri Anda, duduk atau berbaring di tempat yang aman dan juga tenang ya. Bila perlu jauhkan Anda dari keramaian begitu. Nah yang kedua, fokuskan pandangan pada benda yang tidak bergerak. Yang ketiga, atur napas secara perlahan untuk membantu mengurangi kecemasan. Nah, yang berikutnya, cukupi kebutuhan air dan juga istirahat. Dan terakhir, hindari aktivitas yang berisiko ketika sedang merasa tidak seimbang. Jadi pendengar, kalau misalkan Anda masih merasa oleng ataupun Anda masih merasa bahwa gempa masih ada begitu ya, Anda hindari aktivitas yang berlebihan begitu pendengar, atau tidak apa-apa, istirahat sejenak ya sebelum semuanya kembali normal ataupun sebelum tubuh Anda kembali normal seperti biasanya. Yang tidak kalah penting pendengar, tetap bedakan sensasi tubuh dengan gempa ya yang benar-benar terjadi. Jika merasa ada guncangan, periksa informasi resmi dari BMKG atau sumber
kebencanaan terpercaya atau resmi, dan jangan langsung menyimpulkan bahwa sedang terjadi gempa baru. Jika keluhan berlangsung secara terus-menerus, semakin berat, atau disertai gejala seperti muntah hebat, sulit berjalan, pingsan, kelemahan anggota tubuh, gangguan bicara atau keluhan serius lainnya, segera mencari pertolongan medis. Jadi pendengar, ketika gempa sudah berhenti tetapi tubuh Anda masih tergoyang atau masih bergoyang, ya, tidak selalu berarti gempa masih berlangsung begitu ya. Tubuh dan juga pikiran bisa membutuhkan waktu untuk kembali beradaptasi setelah mengalami guncangan dan juga tekanan bencana. Baik, mendengar informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi pendengar, untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan juga pendengar, jangan lupa follow akun media sosial kami RRI SP Labuan Bajo ya, baik TikTok, Instagram maupun di Facebook. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, mendengar kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo malam ini edisi 24 Agustus 2026. Dan pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini masih kami hadirkan informasi dari kesehatan ya. Dan pendengar, saat ini kami akan hadirkan informasi terkait karang gigi bisa picu gusi bengkak dan juga gigi bergoyang. Nah pendengar, siapa nih di sini yang sering sakit gigi karena karang giginya masih belum dicabut begitu ya, dan juga membiarkan tumbuh, dan juga karang gigi ini bisa menyebarkan bakteri ke gigi-gigi yang lain ya, yang masih sehat begitu. Nah pendengar, berdasarkan informasi yang kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id, karang gigi menumpuk dapat merusak gusi dan juga mempengaruhi kekuatan gigi secara bertahap. Dokter gigi Anggi menjelaskan karang gigi berbentuk dari plak yang mengeras bersama bakteri. Jadi plak berasal dari sisa makanan dalam mulut yang tidak dibersihkan secara optimal atau secara rutinnya. Jika dibiarkan, plak semakin mengeras sehingga tidak dapat dibersihkan hanya menggunakan sikat gigi. Nah pendengar, jadi untuk Anda yang mungkin selama ini malas menggosok gigi, jadi mulai dari sekarang gosok gigi Anda secara rutin ya, karena dari kesehatan menjelaskan bahwa gosok gigi saja tidak cukup ya, jadi kita harus menggunakan benang gigi juga begitu, supaya bisa membersihkan sampai ke sela-sela gigi begitu ya. Nah benar, karang gigi kemudian dapat mengiritasi gusi ya, dan juga menyebabkan pembengkakan serta pendarahan saat dibersihkan. Nah peradangan yang terus berlangsung saat berkembang dan juga mempengaruhi jaringan pendukung gigi secara perlahan. Menurut Anggi, kondisi tersebut dapat membuat gigi menjadi goyang jika tidak segera ditangani. Karena itu, pendengar, masyarakat dianjurkan untuk membersihkan karang gigi melalui tindakan scaling secara berkala bersama. Scaling diperlukan karena sikat gigi biasa tidak mampu menghilangkan karang yang sudah mengeras. Kebiasaan membersihkan gigi tetap diperlukan untuk mencegah terbentuknya plak setelah makan secara rutin. Nah, dengan pemeriksaan rutin membantu dokter menemukan masalah gusi sebelum berkembang menjadi gangguan lebih berat ya. Anggi menyarankan pemeriksaan gigi dilakukan minimal 6 bulan sekali untuk menjaga kebersihan mulut. Langkah pencegahan tersebut sekaligus membantu masyarakat mengetahui kondisi gigi secara lebih menyeluruh sejak awal ya. Perawatan sejak awal dapat mengurangi risiko kerusakan yang membutuhkan penanganan lebih kompleks kemudian hari. Kesehatan gusi dan juga gigi perlu dijaga bersama melalui kebiasaan bersih serta pemeriksaan berkala. Jadi pendengar, karang gigi yang dibiarkan secara terus-menerus dapat membuat jaringan sekitar gigi mengalami gangguan secara berkelanjutan. Karena itu pendengar, pembersihan berkala maksud kami sangat pentingnya dilakukan sebelum karang gigi semakin menumpuk dan jika mengeras. Menyikat gigi membantu mengurangi plak sebelum berubah menjadi endapan mengeras pada permukaan bumi. Namun karang yang sudah terbentuk membutuhkan pembersihan khusus melalui tindakan dokter gigi berkala. Anggi mengingatkan masyarakat tidak mengandalkan sikat gigi untuk menghilangkan karang yang sudah mengeras. Pemeriksaan juga diperlukan ketika gusi sering bengkak atau mudah berdarah saat menyikat gigi. Keluhan tersebut dapat menjadi tanda adanya gangguan pada jaringan sekitar gigi dan gusi. Menjaga kebersihan mulut sejak awal membantu mengurangi risiko gigi goyang akibat peradangan berlanjut.
Perawatan gigi sebaiknya dilakukan sebelum kerusakan berkembang menjadi masalah yang lebih kompleks. Nah, pendengar, jadi untuk Anda yang mungkin ya masih malas menggosok gigi. Nah, pendengar, ada pengaruhnya ya ketika kita malas membersihkan mulut kita ataupun membersihkan gigi. Yang terkadang ada yang sudah menyikat gigi setiap hari ya, tapi masih saja merasakan sakit di gusi ataupun di gigi. Jadi pendengar, dokter menyarankan supaya kita memeriksa gigi kita secara berkala ya, minimal setiap 6 bulan sekali, supaya gigi kita tetap sehat dan juga tidak beresiko menjadi apa begitu ya, sakit lebih parah begitu. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id ya. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi aktual ataupun cek informasi kesehatan lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanarigumi ada lagi Azazeyokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

Dengan Pro 1 RRI Labuan Bajo, dimanapun Anda berada, kami masih terus mengudara untuk Anda ya. Dan pendengar, sebelum kita menyudahi kebersamaan kita di penghujung hari ini, mari kita sejenak menundukkan kepala dan juga merenungkan perjalanan hari yang telah kita lewati atau yang telah kita lalui ya. Setiap peristiwa yang terjadi, baik suka maupun duka, kemudahan maupun ujian berat yang tengah menguji saudara-saudara kita adalah pengingat betapa berharganya setiap detik kehidupan dan juga hangatnya kebersamaan. Jika usaha dan juga hasil yang Anda raih hari ini belum sesuai dengan apa yang Anda harapkan atau yang Anda sudah rencanakan, jangan pernah berkecil hati ya. Ingatlah bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil dan setiap kegagalan kecil hanyalah batu pijakan untuk menuju kedewasaan dan juga keberhasilan yang lebih besar. Esok hari selalu membawa lembaran baru, kesempatan baru, dan juga harapan yang belum tersentuh. Malam ini saat kegelapan membawa ketenangan, marilah kita bersyukur atas setiap nafas serta menyelipkan doa terbaik bagi saudara-saudara kita yang masih berjuang di tempat pengungsian pasca gempa gitu ya. Para petugas di lapangan dan juga keselamatan tanah air kita.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Hilin Amul dan operator studio Melki dan seluruh tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan juga malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara pagi hingga malam edisi hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Dari Jalan Senaru, Labuan Bajo, saya Agung Sene dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan

0: dan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila!
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada. Pendengar, terima kasih Anda masih terus memilih RRI Labuan Bajo untuk menemani pagi hari Anda pendengar ya. Baik melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming kami di rri.co.id. Pendengar, pagi ini Selasa 25 Agustus 2026 ya, saya Agung Sene penyiar Anda dan juga rekan operator kita ada Melki yang akan menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai macam program-program menarik ya, dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentunya. Pagi ini pendengar, kami akan hadirkan nanti pukul 5 waktu Indonesia Tengah program Mutiara Pagi ya. Mutiara Pagi dari agama Katolik ya. Nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND dan juga akan dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah Lokal ya. Warta Berita Daerah masih bersama dengan Pro 1 RRI ND dan juga nanti akan kembali di RRI Labuan Bajo kita akan update informasi cuaca ya untuk edisi pagi hari ini. Dan setelah itu akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda musik dan informasi pukul 7 sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan di pukul 8 waktu Indonesia Tengah pendengar, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta pendengar. Tetap bersama kami terus di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda program Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Mutiara Pagi dari agama Katolik, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND.

setiap harimu dengan pikiran positif dan hati yang bersyukur. Roy T. Bennett. Tidak banyak orang yang menyadari betapa pentingnya hal tersebut. Karena ketika kita memulai hari dengan pikiran positif dan hati yang bersyukur, semua pasti akan terasa lebih ringan. Saat banyak rintangan di depan, hati pun tetap bisa merasakan kebahagiaan.

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dimuliakanlah Tuhan Raja alam semesta, kepada mulia pujian sepanjang segala abad. Selamat pagi, salam jumpa sama saudara dan saudari pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Kristus. Pada pagi hari ini bersama saya Rudolf Timotheus Erfahik, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, dalam Mutiara Pagi edisi 25 Juni 2026. Pagi ini kita akan bersama-sama menyelami teguran Yesus yang sangat tegas tentang bagaimana memaknai agama atau iman kita secara benar. Orang-orang Farisi dalam bacaan Injil hari ini menjalankan berbagai aturan, bahkan sampai mempersembahkan 1/10 dari hasil yang mereka miliki. Namun Yesus melihat bahwa di balik ketaatan lahiriah itu terdapat sesuatu yang lebih penting yang mereka abaikan, yaitu rasa keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Untuk itu, dalam terang Injil Matius kita akan mendengar dan memaknai bersama-sama ketiga hal tersebut. Kita membuka permenungan kita dengan bersama berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas hari dan kesempatan yang engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan sabdamu. Pada saat ini kami datang ke hadapanmu dengan hati yang sederhana. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu memahami kehendakmu melalui Injil hari ini. Curahkanlah Roh Kudusmu supaya sabda yang kami dengarkan tidak hanya tinggal dalam telinga, tetapi sungguh hidup dalam hati dan nyata dalam tindakan kami. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin.

0: Abang coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Mari kita bersama-sama mendengarkan bacaan suci. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kalian bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasih dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tapiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggang kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.

mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Napoleon Hill. Selalu ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepada kita saat ini, maka kita akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik.

Pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih, mari kita belajar menjadi pribadi yang tidak hanya tampak baik di luar, tetapi juga sungguh baik di dalam hati kita. Jangan sampai kehidupan iman kita hanya menjadi sebuah penampilan atau sebuah tampilan penuh kemunafikan. Biarlah doa, pelayanan, dan setiap kebaikan yang kita lakukan lahir dari hati yang tulus. Sebab iman yang dewasa bukanlah tentang bagaimana kita terlihat sempurna di hadapan manusia, melainkan bagaimana kita semakin jujur di hadapan Tuhan sendiri. Ketika hati kita semakin bersih, kehidupan kita pun perlahan akan memancarkan kebaikan yang nyata. Semoga Tuhan meneguhkan hati kita agar tidak mudah disesatkan oleh berbagai suara, tidak mudah gelisah menghadapi kehidupan, dan tidak lelah memperbaiki diri. Semoga. Mari kita menutup permohonan kita dengan bersama berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami bahwa hidup sejati adalah mengenal dan tinggal bersama dengan Allah. Bantulah kami agar semakin dekat kepadamu melalui doa, kasih, dan kesetiaan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

mengucapkan kata amin pada akhir doa. Kata amin berasal dari kata Ibrani, amen. Kata itu yang biasa diucapkan dengan serempak oleh pendengar suatu doa, sumpah, berkat, dan pada dasarnya berarti jadilah demikian atau pasti. Dengan mengucapkan amin, si pendengar setuju dengan pandangan atau perasaan yang baru dinyatakan. Menurut sebuah karya referensi, kata itu menyiratkan kepastian, kebenaran, kesetiaan, dan tidak adanya keraguan. Pada zaman Alkitab, dengan mengucapkan kata itu, penggunanya secara resmi terikat pada suatu sumpah atau perjanjian serta konsekuensinya. Sewaktu menginjil dan mengajar, Yesus memulai beberapa pernyataannya dengan kata amin. Dengan demikian, ia menandaskan bahwa apa yang akan ia katakan mutlak dapat diandalkan. Dalam kitab-kitab Yunani Kristen, gelar amin ditujukan kepada Yesus untuk memperlihatkan bahwa kesaksiannya setia

Esensi Buku. Buku Stop Overthinking, karya Nick Trenton. Buku Stop Overthinking, karya Nick Trenton merupakan panduan praktis yang mengajak pembaca untuk mengatasi kebiasaan berpikir berlebihan atau overthinking. Buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana overthinking dapat mempengaruhi kehidupan kita dan menawarkan berbagai teknik serta strategi untuk mengatasinya. Poin-poin penting dalam buku ini antara lain memahami overthinking. Buku ini menjelaskan secara detail apa itu overthinking dan bagaimana hal itu berbeda dengan berpikir secara normal. Penulis juga membahas berbagai penyebab overthinking, mulai dari faktor psikologis hingga pengaruh lingkungan. Penulis juga memaparkan secara jelas bagaimana overthinking dapat berdampak buruk pada kehidupan kita, seperti memicu kecemasan, depresi, sulit tidur, hingga kesulitan mengambil keputusan. Buku ini menawarkan berbagai teknik dan strategi untuk mengatasi overthinking, mulai dari teknik relaksasi, meditasi, hingga mengubah pola pikir. Beberapa teknik yang dibahas antara lain menerima ketidakpastian. Belajar untuk menerima bahwa tidak semua hal dalam hidup dapat diprediksi. Kemudian fokus pada saat ini. Melatih diri untuk lebih fokus pada hal-hal yang terjadi saat ini daripada memikirkan masa lalu atau masa depan. Mengubah pola pikir negatif, yaitu mengganti pikiran-pikiran negatif dengan pikiran-pikiran yang lebih positif dan konstruktif. Dan menerima kesalahan, yaitu belajar dari kesalahan dan tidak terlalu keras pada diri sendiri. Menerapkan perubahan dalam kehidupan. Buku ini tidak hanya memberikan teori, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk menerapkan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Penulis memberikan contoh-contoh nyata dan latihan-latihan yang dapat dilakukan oleh pembaca. Manfaat membaca buku ini diantaranya akan membuat kita memahami diri sendiri secara lebih baik. Buku ini membantu pembaca untuk memahami akar penyebab dari overthinking yang mereka alami. Kemudian bisa mengurangi kecemasan dan juga stres. Dengan menerapkan teknik-teknik yang diajarkan dalam buku ini, pembaca dapat mengurangi tingkat kecemasan dan juga stres. Dengan mengatasi overthinking, pembaca

Pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda umat Katolik, kami ajak Anda untuk kita bersama berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, melalui doa Angelus.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Selasa 25 Agustus 2020.

0: Kita mulai berita pertama. Kepedulian terhadap korban gempa Flores terus berdatangan dari berbagai pihak, termasuk PT Dharma Lautan Utama Group bersama mitra usahanya dari Surabaya. Sebanyak 12 truk bantuan tanggap darurat dikirim untuk membantu masyarakat terdampak di Kabupaten Dagikeu dan juga Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Wula.
1: Bantuan tersebut tiba melalui pelabuhan Ende pada Minggu 23 Agustus 2026 dan selanjutnya didistribusikan sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah terdampak. Dari total bantuan, 10 truk diperuntukkan bagi masyarakat Dagikeu, sedangkan 2 truk lainnya dikirim ke Kabupaten Sika. Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama Erwin H. Punjono mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi Flores. Ia menyampaikan bantuan disiapkan setelah pihaknya berkoordinasi dengan posko penanganan bencana untuk mengetahui kebutuhan warga. Pembagian bantuan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di lokasi terdampak. Beragam bantuan tanggap darurat ikut diangkut dalam rombongan tersebut, mulai dari bahan kebutuhan pokok, tenda dan selimut hingga genset. Bantuan juga mencakup bahan makanan siap saji serta obat-obatan untuk mendukung kebutuhan warga selama masa tanggap darurat.
2: Hari ini saya menyambut bantuan untuk
3: serta kelancaran
2: masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang terutama yang terdampak. Alhamdulillah kita dari Surabaya mengirimkan 12 truk untuk dibagikan di Dagikeu dan di Marpokot dan juga 2 truk di Maumere. Kita bekerja sama dengan posko-posko yang sudah ada dan kita siapkan kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan pengungsi sehingga tidak salah harus kita siapkan seperti kebutuhan pokok, tenda, selimut, genset.
1: Erwin mengatakan pengiriman bantuan tidak hanya melibatkan PT Dharma Lautan Utama Group dan mitra usaha, tetapi juga sejumlah komunitas yang turut dalam pelayaran. Di antaranya komunitas ekspedisi dan komunitas masyarakat lainnya yang ikut berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan tersebut. Khusus bantuan dari Dharma Lautan Utama pengiriman dilakukan Insinyur Haji Bambang Haryo Sukartono atau BHS selaku penasihat utama dan owner PT Dharma Lautan Utama. Erwin menyebut dukungan juga datang dari Kori Sutomo selaku Direktur Keuangan PT Dharma Lautan Utama sekaligus Ketua DPP Gapasdap serta para mitra usaha ekspedisi. Pengiriman bantuan dari Surabaya diharapkan dapat memperkuat dukungan logistik bagi masyarakat yang masih menghadapi dampak gempa di sejumlah wilayah di Flores. RRI Endero Finusvula melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya, bahwa Sharon Peduli atau MSP membawa bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak gempa di Pulau Flores. Bantuan berupa 1.000 paket sembako serta kebutuhan bayi dan juga perempuan akan disalurkan ke sejumlah wilayah terdampak. Ricardo Scotta selengkapnya

0: siapkan untuk Anda.
1: Mawar Sarun Peduli atau MSP menyalurkan bantuan bagi warga terdampak gempa bumi di Pulau Flores. Bantuan tersebut dibawa menggunakan 3 truk dan diberangkatkan dari Kupang menuju sejumlah wilayah terdampak gempa. Perwakilan MSP, Dendi, mengatakan bantuan yang dibawa didominasi sembako sebanyak sekitar 1.000 paket. Selain sembako, bantuan juga berupa kebutuhan bayi dan perempuan, termasuk susu serta popok.
2: Ini kita paling bawa, paling banyak membawa sembako.
3: Sembako ya.
2: Jadi ada kurang lebih 1.000 paket sembako.
3: 1.000 paket.
2: 1.000 paket. Dan ada juga keperluan bayi, keperluan wanita, dan juga ada beberapa susu juga untuk bayi. Pampers juga kita bawa.
1: Bantuan tersebut akan disalurkan ke sekitar 5 hingga 8 titik bersama PPMI. Sejumlah wilayah yang menjadi sasaran antara lain Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, dan Bajawa, dengan perhatian pada daerah yang memiliki banyak warga terdampak. Dendi menyebut penyaluran bantuan akan dilakukan mulai Selasa hingga Rabu. MSP juga berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sejumlah pihak di daerah untuk memastikan titik penyaluran bantuan. Menurut Dendi, bantuan dipadatkan dalam waktu singkat karena gempa telah berlangsung sekitar 1 pekan dan kebutuhan warga terdampak masih cukup besar. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di sejumlah wilayah terdampak gempa Flores. RRI Ender Ricardo Skota melaporkan.
0: Pendengar, pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota ND kini dialihkan ke lapangan basket Perumnas menyusul kondisi pasca gempa dan masih terjadinya gempa susulan. Pemindahan dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi pasien dan juga tenaga kesehatan sekaligus memastikan pelayanan tetap berjalan. Rahma Suci melaporkan.
4: Puskesmas Kota ND kini mengalihkan sebagian besar pelayanan kesehatan ke lapangan basket Perumnas yang berada tepat di belakang Puskesmas. Langkah ini dilakukan setelah gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026 dan sampai saat ini masih terjadi gempa susulan. PLT Kepala Puskesmas Kota ND Teresia Mida mengatakan setelah gempa pelayanan sempat dilakukan di area samping gedung Puskesmas. Kemudian pada Jumat 21 Agustus 2026, pelayanan dipindahkan ke lapangan basket setelah pihaknya mendapatkan bantuan tenda. Bantuan tersebut berasal dari Karang Taruna Pusat dan BNPB yang memberikan 4 tenda berukuran sekitar 4x4 meter. Tenda kemudian dipasang di lapangan basket dan digunakan sebagai tempat pelayanan sementara.
5: Dari pasca gempa, pelayanan di Puskesmas Kota Ende ini berawalnya di samping puskesmas ini semua pelayanan dilakukan oleh kami semua. Kemudian pada hari Jumat kami mendapat bantuan dari Karang Taruna Pusat. Akhirnya kami pasang di lapangan karena besar dia punya itu tenda. Kemudian dari PNPB ada bantuan 4 tenda yang kecil-kecil itu 4x4 kalau saya tidak salah. Jadi itu dipasang semua di tenda.
4: Saat ini pelayanan umum seperti loket, pendaftaran, pemeriksaan hingga laboratorium dilakukan di lokasi tersebut. Sedangkan pelayanan yang membutuhkan privasi seperti persalinan dan perawatan ibu nifas tetap dilakukan di area samping gedung puskesmas. Teresia mengatakan pemindahan ini dilakukan agar masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan aman dan juga nyaman. Informasi mengenai lokasi pelayanan sementara juga sudah disampaikan kepada masyarakat melalui media sosial serta petunjuk arah yang dipasang di sekitar puskesmas. Pelayanan di lapangan basket akan berlangsung sampai ada keputusan lebih lanjut mengenai keamanan gedung puskesmas. Dan masyarakat juga dihimbau mengikuti arahan petugas dan tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Kerusakan gedung akibat gempa memaksa Puskesmas Wailingga, Kabupaten Manggarai Timur memindahkan pelayanan kesehatan sementara ke tenda BNPB. Langkah ini dilakukan setelah bangunan Puskesmas mengalami kerusakan sehingga pelayanan di dalam gedung tidak dapat berlangsung secara optimal. Suimam berikut melaporkan.
3: PLT Kepala UPTD Puskesmas Wailengga, Teddy Carson mengatakan seluruh pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan meski dilakukan di lokasi darurat. Dijelaskan, pemindahan layanan dilakukan karena kondisi bangunan Puskesmas mengalami kerusakan setelah gempa mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026. Tenda BNPB kini menjadi tempat tenaga kesehatan memberikan pelayanan kepada pasien sambil menunggu kondisi bangunan dinyatakan aman.
6: Pada tanggal 15 lalu terjadi gempa yang mengakibatkan kantor UPTD Puskesmas Wailengga khusus lantai 2 mengalami ambruk. Lantai 2 sekat antar ruangan itu semuanya ambruk. Untuk pelayanan kepada pasien, kami tetap melaksanakan pelayanan, tetapi kami melaksanakannya di tenda-tenda darurat. Kemarin sudah datangkan dari Badan Bencana Alam, tenda yang paling besar. Tadi kami melaksanakan pelayanannya di tenda yang besar itu.
3: Ia melanjutkan, keterbatasan fasilitas di lokasi sementara tidak menyurutkan semangat tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Tenaga kesehatan berupaya memastikan pasien tetap memperoleh pemeriksaan dan penanganan sesuai kebutuhan selama masa tanggap darurat. Sementara itu, Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas, turut memberikan dukungan kepada tenaga kesehatan yang tetap bekerja di tengah kondisi pasca gempa. Ia meminta para tenaga kesehatan menjaga semangat dan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan.
7: Semangat kita yang pelayan publik ini tidak boleh kiranya mengeluh. Kita harus support aura positif buat mereka.
3: Dukungan tersebut diberikan untuk memastikan pelayanan kesehatan tidak terhenti meskipun fasilitas utama Puskesmas Wailengga mengalami kerusakan. Pemerintah daerah juga terus melakukan penanganan dampak gempa, termasuk memastikan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Dengan pemanfaatan tenda BNPB, pelayanan kesehatan di Wailengga tetap berlangsung selama fasilitas puskesmas belum dapat digunakan secara normal. Tenaga kesehatan bersama pemerintah daerah berupaya menjaga pelayanan agar masyarakat terdampak gempa tetap memperoleh akses kesehatan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Dagekeo menyesuaikan pola penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak gempa berdasarkan kondisi wilayah. Reporter RRI ND Nikolas Bakobeli melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Dagekeo menyesuaikan pola penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak gempa berdasarkan kondisi wilayah. Daerah yang sulit dijangkau mendapat bantuan bahan mentah, sementara wilayah yang lebih mudah diakses memperoleh bantuan makanan siap saji. Wakil Bupati Dagekeo Gonzalo Gracianus Mugasada mengatakan, perbedaan pola distribusi dilakukan karena kondisi pengungsi di setiap wilayah tidak sama. Sejumlah warga di wilayah selatan masih berada di lokasi pengungsian mandiri yang masih sulit dijangkau kendaraan. Untuk menjangkau wilayah tersebut, pemerintah melibatkan personil TNI dari masing-masing desa dan kecamatan dengan menggunakan sepeda motor. Strategi ini dilakukan agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang berada jauh dari akses jalan utama. Sementara itu, masyarakat yang berada di lokasi pengungsian terpusat akan mendapatkan bantuan makanan yang telah dimasak. Pemerintah terus mengatur distribusi agar bantuan yang tersedia dapat menjangkau sebanyak mungkin warga terdampak.
10: Penanganannya tentu ada masalah. Ya kan? Masalah yang paling serius itu adalah daerah-daerah terisolasi. Kecamatan-kecamatan yang berada, desa-desa yang berada di selatan, istimewa Mangaroro, Jawa Tengah, Malpongo, Bola, Kesusu, dan itu memang sulit. Itu mereka membuat tempat pengungsian mandiri. Tempat pengungsian mandiri. Nah, mandiri itu berada di kebun, kadang-kala di hutan belantara, sehingga menyulitkan pemerintah untuk menjangkau mereka. Nah, sehingga kita kemudian membuat skema adalah bagi daerah selatan itu dikirim natural mentah, ya toh. Tapi daerah utara jadi kita kasih natural masak siap saji, ya toh. Nah, dan kita sudah mulai perlahan-lahan, tentu masih ada kendala. Sehingga tadi pagi kita temukan satu gagasan, kita libatkan semua TNI yang dari desa-desa itu, kecamatan itu pakai motor saja. Jadi motor ini hanya untuk menjangkau daerah yang terisolasi dan sulit. Pinggir jalan dilarang, apalagi yang punya akses itu dilarang. Tapi karena personilnya masih sedikit, ya kita supply data ke mereka untuk menjangkau daerah-daerah ini.
9: Selain bantuan bencana, pemerintah juga mengarahkan masyarakat memanfaatkan program cadangan pangan pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan. Program tersebut dinilai dapat menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat karena alokasi beras untuk desa cukup besar. Wakil Bupati mencontohkan sejumlah desa di wilayah selatan telah memperoleh alokasi pangan hingga beberapa ton. Karena itu, masyarakat diminta mengurus administrasi program tersebut agar kebutuhan pangan dapat dipenuhi melalui skema yang tersedia. Pemerintah juga meminta masyarakat memahami keterbatasan distribusi bantuan di tengah kondisi bencana. Bantuan akan diprioritaskan bagi warga yang benar-benar membutuhkan, sementara masyarakat yang masih memiliki persediaan pangan diminta tidak mengambil jatah kelompok terdampak lainnya. RRIND Nicolaus Makumeli melaporkan.
0: Berita terakhir. Dalam upaya memberikan rasa aman dan juga menghadirkan kembali keceriaan di tengah situasi sulit pasca bencana gempa di tenda pengungsian Berdikari Danga, relawan memberikan pendampingan trauma healing bagi anak-anak dan juga lanjut usia lansia. Berikutnya selengkapnya disampaikan Ferry Soo.
11: Dapat susu juga. Oh, senang ya. Suasana di tenda pengungsian lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagekeo masih dipenuhi warga yang memilih bertahan setelah gempa bumi mengguncang Pulau Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026. Di tengah rasa takut dan kecemasan akibat gempa susulan, para relawan memberikan pendampingan trauma healing, khususnya bagi anak-anak dan lanjut usia. Relawan dari Yayasan PEN International Indonesia di Nagekeo, Yohana Weli kepada RRI mengatakan, kehadiran relawan di tengah pengungsian menjadi salah satu bentuk dukungan bagi warga yang hingga kini belum berani kembali ke rumah. Pendampingan trauma healing dilakukan untuk membantu para pengungsi mengurangi rasa takut, cemas, dan tekanan psikologis yang masih dirasakan setelah bencana. Anak-anak diajak mengikuti berbagai permainan dan aktivitas ringan yang menyenangkan, sementara para lansia mendapat pendampingan serta ruang untuk berbagi cerita mengenai pengalaman mereka selama gempa.
12: Kebetulan saya sebagai relawan PLEN, saya membimbing adik-adik yang ada di sini. Sudah terdata 132 anak. Terus yang lain belum datang karena mereka baru datang tadi pagi yang di tenda sebelah. Terus ini kegiatan ini, senam tadi pagi dengan anak-anak sudah dilakukan, terus dengan pilih sampah. Setelah itu mama yang lansia minta ingin mereka juga mau senam lansia. Makanya saya bukalah musik itu, kami senam bersama. Terkatanya selama ini hanya bangun tidur, duduk, makan, tidak ada kegiatan. Jadi mereka bilang, Ibu Plen tolong perhatikan, dan kami yang lansia juga kami butuh mau olahraga. Tanggapan dari orang tua yang punya anak-anak Plen itu, mereka sangat senang karena dengan kehadiran Plen di sini bisa memperbaiki mental atau yang selama ini mereka merasa trauma dengan gempa. Jadi mereka merasa terhibur dengan adanya ini.
11: Kondisi sejumlah bangunan yang terdampak gempa serta gempa susulan yang masih terjadi membuat masyarakat memilih tetap berada di tenda pengungsian demi menjaga keselamatan. Bagi anak-anak, menurut Weli, trauma pasca bencana dapat muncul dalam bentuk rasa takut, sulit tidur, hingga enggan berada di dalam bangunan. Sementara bagi lansia, situasi pengungsian dan ketidakpastian kondisi rumah dapat menambah beban psikologis. Karena itu, pendampingan secara berkelanjutan dinilai penting agar para pengungsi tidak hanya mendapatkan bantuan kebutuhan dasar, tetapi juga dukungan untuk memulihkan kondisi mental mereka.
12: Untuk memperbaiki apa mental anak-anak tadi, ada permainan seperti nanti sekarang ada buku gambar, ada ini membaca, menyusun itu mainan, ada semua disiapkan. Terus selain itu kami melatih berbaris, mereka minta bermain bola voli, bola kaki, bola takro. Setelah itu ada pelajaran sekitar jam 10, ada guru yang datang bimbing, kami izin hanya setengah jam.
11: Para relawan berharap kegiatan trauma healing dapat memberikan rasa aman dan menghadirkan kembali keceriaan di tengah situasi sulit. Dukungan dari berbagai pihak masih sangat dibutuhkan selama masyarakat belum dapat kembali ke rumah, sehingga proses pemulihan pasca gempa dapat berjalan bersama baik secara fisik maupun psikologis. RRI Ferry Soo melaporkan.

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama kali dibuat.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meika. Tarian Tiba Meika selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun siri yang berisi daun siri muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun siri pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lopa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun siri, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabuh. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roro halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada. Pendengar, terima kasih Anda masih terus memilih RRI Labuan Bajo untuk menemani pagi hari Anda pendengar ya. Baik melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz, melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga yang melalui aplikasi RRI Digital pendengar. Pagi ini Selasa 25 Agustus 2026, saya Agung Sene penyiar Anda dan juga rekan operator kita ada Melki yang siap menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini ya. Untuk edisi pagi hari ini pendengar sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai macam program-program menarik ya dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentunya pendengar. Untuk membuka perjumpaan kita pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda catatan penting peristiwa edisi pagi hari ini.
3: Catatan peristiwa penting hari ini.
2: Pendengar, hari ini tanggal 25 Agustus diperingati sebagai Hari Perumahan Nasional. Melansir laman Setnek Republik Indonesia, Hari Perumahan Nasional atau Hapernas ini diperingati setiap tanggal 25 Agustus di Indonesia. Nah, peringatan ini pendengar menjadi momentum untuk meningkatkan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang layak, aman, sehat, dan terjangkau. Penyediaan perumahan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan rumah, tetapi juga menyangkut ketersediaan lingkungan hunian yang memadai serta akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhan. Hapernas dapat menjadi momentum untuk mendorong berbagai pihak termasuk pemerintah, pengembang, dan masyarakat untuk memperkuat upaya penyediaan hunian yang berkualitas sekaligus terjangkau. Selain Hari Perumahan Nasional juga pendengar tanggal 25 ini diperingati sebagai Hari Maulid Nabi Muhammad. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2026 ini pendengar ya, umat Islam di Indonesia memperingati Maulid Nabi Muhammad, yaitu peringatan kelahiran Nabi Muhammad. Maulid Nabi menjadi salah satu hari besar keagamaan yang ditetapkan sebagai hari libur nasional di Indonesia. Peringatan ini pendengar menjadi kesempatan bagi umat Islam untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad sekaligus mempelajari dan meneladani ajaran serta akhlak beliau. Berbagai kegiatan keagamaan biasanya digelar untuk memperingati Maulid Nabi seperti pengajian, pembacaan selawat, ceramah keagamaan maksud kami hingga kegiatan sosial. Pada 2026 ini pendengar Maulid Nabi Muhammad jatuh pada tanggal 25 Agustus 2026. Ini berdasarkan kalender Hijriah yang berlaku untuk penetapan hari libur nasional. Untuk Anda juga pendengar yang ini tanggal 25 Agustus ini, hari ini tepatnya ya, yang sedang merayakan hari penting ataupun hari kebahagiaan gitu ya, hari bahagia Anda, yang hari ini mungkin sedang berusia, bertambah usia ya, kami ucapkan untuk Anda yang hari ini berulang tahun, selamat ulang tahun untuk Anda dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu diberkati, selalu dilimpahkan rezekinya, selalu diberikan kesehatan, selalu umur panjang selalu ya. Dan juga mudah-mudahan apapun yang Anda rencanakan dapat terwujud di usia yang baru, di tahun yang baru juga untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuhan Bajo. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar update informasi cuaca untuk edisi pagi hari ini ya. Selasa 25 Agustus 2026 untuk wilayah Labuhan Bajo dan juga sekitarnya yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Bestariman.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi, Bestariman.
2: Selamat pagi, Kakak.
0: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini?
2: Puji Tuhan, sehat, Kakak. Kakak gimana kabarnya?
0: Puji Tuhan, sehat juga. Oke, Bestariman, silakan untuk update informasi cuaca pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih. Pagi pendengar setia RRI dimanapun berada, kembali lagi bersama saya, Bestariman, perakiran cuaca BMK Komodo Manggarai Barat yang akan menginformasikan perakiran cuaca pada hari ini untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan, pada siang hari diperkirakan berawan tebal, pada malam hari diperkirakan berawan, dan pada dini hari diperkirakan berawan juga. Untuk udara sendiri berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%, dengan arah angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 4 hingga 30 km/jam. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan 0,4 hingga 0,5 meter dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 25 km/jam. Tinggi gelombang di perairan TNK diperkirakan 1,1 hingga 1,2 meter dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 25 km/jam. Kemudian untuk tinggi gelombang di Selat Sapi bagian utara di 0,7 hingga 0,9 meter dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 25 km/jam. Dan terakhir untuk tinggi gelombang di Selat Sapi bagian selatan diperkirakan 1,3 hingga 1,4 meter dengan arah angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 25 km hingga 25 km. Kilometer per jam. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada penyiar di studio.
0: Baik, terima kasih Pak Seriman. Selamat lanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat pagi.
2: Terima kasih kembali Kakak. Selamat pagi juga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda informasi berikut. Pendengar, Pemprov NTT tunda pergub pajak, SPBU prioritaskan BBM bantuan gempa. Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menunda sementara pelaksanaan pergub nomor 13 tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak alat berat. Kebijakan tersebut, pendengar, diberlakukan menyusul bencana gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Flores. Penundaan tersebut disampaikan UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Manggarai Barat melalui surat pemberitahuan tertanggal 24 Agustus 2026. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan SPBU di Kabupaten Manggarai Barat. Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Manggarai Barat, Aris Mara Pranda, mengatakan penundaan dilakukan hingga adanya pemberitahuan resmi lebih lanjut. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari nota dinas Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 18 Agustus 2026. Pemprov NTT juga meminta seluruh SPBU di Manggarai Barat memberikan prioritas pengisian BBM bersubsidi bagi kendaraan yang membawa dan mendistribusikan bantuan bencana. Kendaraan tersebut meliputi armada yang menggunakan plat nomor dalam daerah maupun luar daerah. Kebijakan ini, pendengar, mempertimbangkan posisi Labuan Bajo sebagai salah satu pintu masuk pergerakan kendaraan bantuan menuju wilayah terdampak gempa di Pulau Flores. SPBU diminta memberikan kepastian dan kemudahan pelayanan bagi armada yang menjalankan misi kemanusiaan. BBM bersubsidi yang diprioritaskan dalam pelayanan tersebut, pendengar, meliputi solar dan pertalite. Langkah ini diharapkan tidak menghambat kendaraan pengangkut logistik menuju masyarakat yang membutuhkan. Pemprov NTT berharap kebijakan tersebut dapat mempercepat distribusi bantuan ke berbagai wilayah terdampak bencana. Penundaan pergub juga menjadi bagian dari penyesuaian pelayanan pemerintah terhadap kondisi darurat pasca gempa di Pulau Flores. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pengungsi barang kolong apresiasi bantuan komunikasi Polres Manggarai. Mendengar masyarakat terdampak gempa bumi yang mengungsi di posko pengungsian barang kolong Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai menyampaikan apresiasi kepada Polres Manggarai atas bantuan perangkat komunikasi Vantage Portable Polri yang disediakan di lokasi pengungsian. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu pengungsi, khususnya untuk berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat di wilayah lain. Di tengah keterbatasan jaringan komunikasi pasca bencana, perangkat tersebut menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk tetap terhubung dan memperoleh kabar dari orang-orang tercinta. Salah seorang pengungsi menyampaikan terima kasih kepada Polres Manggarai atas kepedulian dan dukungan yang diberikan kepada masyarakat terdampak gempa. Masyarakat berharap kepedulian Polres Manggarai dapat terus memberikan semangat, ketenangan, dan rasa aman bagi para penyintas selama berada di posko pengungsian. Sementara itu, pendengar, Kapolres Manggarai AKBP Levi Devriansyah menegaskan pihaknya akan terus memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak gempa. Dukungan tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan komunikasi, distribusi bantuan, serta pengamanan di lokasi pengungsian. Kapolres juga mengimbau masyarakat tetap tenang, mengikuti arahan petugas di posko, menjaga ketertiban, serta memperoleh informasi dari sumber resmi untuk menghindari penyebaran berita yang tidak benar. Polres Manggarai berkomitmen untuk terus mendampingi masyarakat dalam penanganan pasca bencana melalui pelayanan kemanusiaan, pengamanan posko, pendistribusian bantuan, dan koordinasi dengan seluruh pihak terkait. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, kanal informasi dan inspirasi.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo.
1: Pro 1.

101. Pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru, Prasatri RRI Labuan Bajo masih menemani Anda untuk pagi hari ini pendengar ya. Kami hadirkan informasi selanjutnya pendengar, pasca gempa 73.818 rumah rusak, Manggarai dan Manggarai Timur jadi wilayah terparah. Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat sebanyak 73.818 unit rumah mengalami kerusakan akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan data sementara tersebut terdiri atas 23.276 rumah rusak berat, 17.563 rumah rusak sedang, dan 32.979 rumah rusak ringan. Selain kerusakan rumah, BNPB mencatat sebanyak 1.915 fasilitas umum mengalami kerusakan, dan fasilitas tersebut meliputi sekolah, tempat ibadah, kantor pemerintahan, serta sejumlah infrastruktur lainnya. Dari 7 kabupaten yang terdampak gempa Flores, BNPB menyebut Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur mengalami dampak yang lebih parah dibandingkan wilayah lainnya. BNPB menegaskan data kerusakan tersebut masih bersifat sementara dan terus diperbarui. Pendataan dilakukan secara berjenjang dari tingkat kampung atau RT, desa, kecamatan hingga kabupaten sebelum dihimpun di tingkat nasional. Hingga Senin sore pendengar, BNPB juga mencatat gempa Flores telah menyebabkan 100 orang meninggal dunia, 1.603 orang luka-luka, serta 183.327 orang mengungsi. Informasi ini pendengar kami ambil dari laman resmi kami di rri.co.id.

Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, 1.225 ton logistik masuk Flores. BNPB bentuk 2 posko Aju. Pendengar, sebanyak 1.225 ton logistik telah masuk ke wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur untuk mendukung penanganan masyarakat terdampak gempa bumi. Dari sejumlah tersebut, pendengar, 869 ton disalurkan melalui posko Aju, 1 di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, mengatakan sistem distribusi logistik ini semakin lancar setelah posko-posko pengendalian dibentuk di sejumlah wilayah. Posko Aju 1 yang berada di Labuan Bajo berfungsi sebagai pusat pengendalian dan distribusi logistik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak di 4 kabupaten, yakni Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada. Sementara itu, pendengar, posko Aju 2 yang berada di Kabupaten Sika, Maumere, melayani kebutuhan logistik untuk Kabupaten Sika, ND, dan Nagekeo, termasuk masyarakat terdampak di Pulau Palue yang masuk wilayah Kabupaten Sika. BNPB mencatat dari total 1.225 ton logistik yang masuk ke Flores, sebanyak 869 ton berada di jalur Labuan Bajo, sementara 356 ton masuk melalui Maumere. Selain bantuan yang dikirim melalui posko nasional di Halim Perdana Kusuma, BNPB menyebut bantuan dari pemerintah, pihak swasta, perorangan maupun unsur lainnya juga dapat dikirim langsung ke Flores. BNPB memastikan pengelolaan logistik dilakukan melalui posko-posko yang telah dibentuk agar bantuan dapat didorong dan distribusikan ke wilayah terdampak sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Untuk Anda pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa dapatkan di laman resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, kanal informasi dan inspirasi.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami lanjutkan untuk informasi selanjutnya. Pendengar, Gubernur Jawa Timur serahkan bantuan Rp720 juta bagi korban gempa di Manggarai. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengunjungi posko pengungsian di lapangan SDI Robo, Desa Ranaka, Kecamatan Wairi, Kabupaten Manggarai. Dalam kunjungan tersebut, Kofifa menyerahkan bantuan senilai Rp720.965.175 dalam bentuk barang dan untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak gempa. Bantuan yang dibawa mencapai sekitar 65,5 ton, meliputi bahan pangan serta kebutuhan perempuan, bayi, dan balita. Kofifa juga meninjau posko pengungsian, menyapa warga dan anak-anak, serta mengunjungi posko pelayanan kesehatan. Ia mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah Provinsi Jawa Timur dan masyarakat Jawa Timur terhadap warga NTT yang terdampak bencana. Bantuan disalurkan berdasarkan kebutuhan real di lapangan, termasuk bagi mahasiswa asal NTT yang keluarganya terdampak gempa. Sejak 16 Agustus, pendengar, Pemprov Jawa Timur telah mengirim tim evakuasi ke wilayah terdampak. Sehari kemudian, tim medis RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, juga diterjunkan untuk membantu pelayanan kesehatan di RSUD Benboy, Ruteng. Dukungan juga diperkuat melalui tim layanan dukungan psikososial yang memberikan konseling dan trauma healing bagi anak-anak, orang dewasa, dan juga lansia. Kofifa menyebut tambahan beras akan kembali dikirim pada Selasa 25 Agustus untuk memperluas jangkauan distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak. Pemprov Jawa Timur juga membuka dukungan bagi mahasiswa asal Manggarai yang sedang menempuh pendidikan di Jawa Timur dan keluarganya terdampak gempa. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

101. Pendengar tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta.